pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarendes Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian,

0: Berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, hari raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
1: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenak RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 775533009 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.

0: pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarendes Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
1: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenag RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 775533009 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Adab-adab Harian Muslim. Adab-adab meminta izin. Pertama, batasan meminta izin untuk bertamu ke rumah orang lain adalah sebanyak 3 kali saja. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sta'zana ahadukum thalathan falam yu'zan lahu falyarji'. Jika salah seorang di antara kalian sudah meminta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, hendaknya tidak berdiri tepat menghadap di depan pintu ketika meminta izin. Hal ini karena ada seseorang yang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdiri di depan pintu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Hakadha anka aw hakadha fa innamal isti'dhanu minan nadhar." Rawahu Abu Dawud. Harusnya engkau begini berdiri, tidak di depan pintu, atau begini. Sesungguhnya disyariatkan meminta izin tidak lain untuk menjaga pandangan mata. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, apabila hendak masuk suatu rumah, maka ucapkanlah assalamualaikum atau bolehkah aku masuk, dan perkataan-perkataan yang lainnya. Hal ini karena seorang dari Bani Amir meminta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berada di rumahnya. Ia berkata, "Bolehkah saya masuk?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pembantunya, "Ukhruj ila hadza fa'allimhu al-isti'dzan faqul lahu قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلْ فَسَمِعَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلْ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَدَخَلْ رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بسند جيد. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pembantunya, "Keluarlah dan ajarkanlah kepada orang itu tentang tata cara meminta izin. Katakanlah kepadanya, ucapkanlah assalamualaikum, kemudian ucapkanlah, bolehkah aku masuk?" Maka orang itu pun mendengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun mengucapkan assalamualaikum. Kemudian dia pun berucap, "Bolehkah aku masuk?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya izin untuk masuk, maka ia pun masuk. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dengan sanad yang jayyid. Keempat, sangat dianjurkan untuk menggerakkan sandalnya dengan meminta izin ketika mau masuk ke rumahnya atau berdehem, yang dimaksud agar penghuni rumah tidak terlihat dalam kondisi yang tidak mereka inginkan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Adab-adab Harian Muslim.
0: Adab-adab seorang guru. Pertama, hendaknya dia mengajarkan ilmu dengan niat mencari ridha Allah semata. Kedua, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Di antaranya adalah zuhud terhadap kehidupan dunia, merasa cukup dengan yang sedikit, dan tidak menjadikan dunia sebagai tumpuan pusat perhatiannya. Ketiga, berhati-hati dari sifat hasad, riya, dan ujub, meremehkan manusia meskipun kedudukan mereka berada jauh di bawahnya. Keempat, senantiasa bermuraqabah atau merasa diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan tidak dilihat maupun dilihat oleh manusia. Kelima, senantiasa bersungguh-sungguh menyibukkan diri dengan ilmu, baik dengan cara membaca, mendengarkan bacaan, menelaah, memberikan catatan ilmiah, dan menulis penelitian-penelitian ilmiah, diskusi ilmiah, dan mengarang. Keenam, bersungguh-sungguh di dalam mengajarkan ilmu, karena dengan pengajaran agama dapat menjadi lurus, dan dengannya pula ilmu akan terjamin, tidak akan lenyap. Ketujuh, mendidik penuntut ilmu dengan adab-adab, sunnah, tabiat yang baik, menaruh simpati dan empati kepada muridnya, memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatannya, menyukai kebaikan untuknya, sebagaimana ia menyukai kebaikan untuk dirinya sendiri, dan membenci atasnya hal-hal yang buruk, sebagaimana dia membenci keburukan itu atas dirinya sendiri. Wallahu a'lam bissawab.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab seorang penuntut ilmu. Pertama, hendaknya membersihkan hati dari segala kotoran hati agar memudahkannya dalam mendapatkan ilmu, menghafalnya, dan mengembangkan ilmu tersebut. Kedua, hendaknya memutuskan hubungan dengan kesibukan-kesibukan yang dapat mengganggu konsentrasinya dalam rangka memudahkan untuk mendapatkan ilmu dan ridha dengan yang sedikit, serta bersabar atas sempitnya kehidupan. Ketiga, hendaknya tawadhu atau rendah hati terhadap ilmu yang dipelajarinya, begitu juga terhadap gurunya. Keempat, hendaknya melihat gurunya dengan pandangan penuh hormat dan meyakini kesempurnaan dan kelebihan ilmu yang dimiliki gurunya dibandingkan kebanyakan orang yang ada di tempatnya. Kelima, lebih mendahulukan keridhaan gurunya meskipun harus menyelisihi pendapat pribadinya, dan tidak boleh untuk mengunjungi sang guru tanpa izin darinya. Keenam, hendaknya datang ke majelis gurunya dengan penuh keseganan, mengosongkan hati dari segala kesibukan, membersihkan gigi dengan siwak, dan lain sebagainya. Ketujuh, hendaknya memberikan salam kepada seluruh orang yang hadir di dalam suatu majelis ilmu dengan suara yang dapat didengarkan seluruh hadirin, dan mengkhususkan bagi gurunya tambahan sikap penuh kehormatan. Kedelapan, hendaknya tidak melangkahi pundak orang-orang yang telah hadir di majelis, dan tidak memaksa orang lain untuk meninggalkan tempat duduknya. Kesembilan, hendaknya bersikap sopan terhadap teman-temannya ketika menghadiri suatu majelis. Kesepuluh, hendaknya sopan dalam mengajukan pertanyaan dan membaguskan susunan kalimat. Kesebelas, bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu di setiap kesempatan, baik itu di malam maupun di siang hari, baik itu bermukim maupun dalam keadaan safar. Wallahu a'lam bissawab.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab dalam melaksanakan akad nikah. Pertama, hindari semua hal yang menyebabkan ketidakabsahan akad nikah. Karena itu, pastikan kedua mempelai saling ridha dan tidak ada unsur keterpaksaan. Pastikan adanya wali dari pihak wanita, saksi, dua orang yang amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwaliyyin wa syahidai adlin." Tidak sah nikah kecuali dengan wali dari pihak wanita dan dua saksi yang adil atau amanah. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kedua, dianjurkan adanya khutbatul hajah sebelum akad nikah. Yang dimaksud khutbatul hajah adalah bacaan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Dalil anjuran ini adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajah anil hamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina." Rawahu Abu Dawud wa shahhahahu Asy-Syaikh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami khutbatul hajah sebagaimana lafaz yang kita bacakan tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ketiga, tidak ada anjuran untuk membaca syahadat ketika hendak akad atau anjuran untuk istighfar sebelum melangsungkan akad nikah atau membaca surah Al-Fatihah. Semua itu sudah diwakili dengan lafaz khutbatul hajah yang kita bacakan tadi. Tidak perlu calon pengantin diminta bersyahadat atau beristighfar. Keempat, hendaknya pengantin wanita tidak ikut dalam majelis akad nikah karena umumnya majelis akad nikah dihadiri oleh banyak kaum lelaki yang bukan mahramnya. Kelima, tidak ada lafaz khusus untuk ijab kabul. Dalam pengucapan ijab kabul, tidak disyaratkan menggunakan lafaz atau kalimat tertentu. Akan tetapi, semua kalimat yang dikenal masyarakat sebagai kalimat ijab kabul, maka status nikahnya sudah sah. Keenam, hindari bermesraan setelah akad nikah di tempat umum. Ketujuh, adakah anjuran untuk menikah di masjid? Terdapat hadis yang menganjurkan untuk mengadakan akad nikah di masjid. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Baihaqi yang berbunyi, yang artinya, umumkan pernikahan, adakan akad nikah di masjid, dan meriahkan dengan memukul rebana. Hadis dengan redaksi lengkap sebagaimana yang tertulis di atas, statusnya lemah atau dhaif karena dalam sanad hadis tersebut ada seorang perawi yang bernama Isa bin Maimun Al-Ansari yang dinilai dhaif oleh para ulama hadis, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Baihaqi, Al-Bukhari dan Abu Hatim. Akan tetapi, hadis ini memiliki penguat dari jalur yang lainnya, hanya saja tidak ada tambahan adakan akad nikah tersebut di masjid. Maka potongan teks yang pertama untuk hadis ini yang menganjurkan diumumkan pernikahan, statusnya sahih atau boleh dikerjakan. Sedangkan potongan pada teks adakan akad nikah di masjid, maka status hadis tersebut mungkar atau tidak boleh dikerjakan. Kedelapan, dianjurkan untuk menyebutkan mahar ketika akad nikah. Tujuan dari hal ini adalah menghindari perselisihan dan masalah selanjutnya. Dan akan lebih baik lagi mahar diserahkan di majelis akad. Meskipun ulama sepakat, akad nikah tanpa menyebutkan mahar, maka hukumnya sah-sah saja. Kesembilan, dianjurkan mengikuti prosedur administrasi akad nikah sebagaimana yang ditetapkan oleh KUA. Ini semua dalam rangka menghindari timbulnya perselisihan dan masalah administrasi negara. Hanya saja, sebisa mungkin proses akad nikah atau pernikahan dimudahkan dan tidak berbelit-belit. Semakin mudah akad nikah, semakin baik menurut kacamata syariah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nikahi aisaruhu." Nikah yang terbaik adalah yang paling mudah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab berdakwah di jejaring sosial. Pertama, perhatikan niat. Ini penting, bahkan lebih penting daripada amal soleh itu sendiri. Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, pelajarilah tentang niat, karena ia lebih penting daripada amal soleh. Dikutip dari Jami' Al-Ulum wal-Hikam, halaman ke-18. Kedua, pastikan bahwa pesan, ilmu atau nasihat itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat dalil yang mendukungnya, baik itu dari Al-Quran, Sunnah, dan perkataan para sahabat. Ketiga, menjaga amanah ilmiah. Hendaknya selalu berusaha mencantumkan sumber dari mana ilmu atau faedah itu didapatkan. Keempat, hendaknya tidak menuliskan sesuatu yang bersinggungan dengan syubhat atau masalah ilmiah yang memiliki tingkat kesulitan di luar kapasitas kita, sehingga kemudian tidak menimbulkan debat kusir yang tidak bermanfaat. Kelima, menjaga akhlak mulia. Walaupun dalam bentuk tulisan, hendaknya tetap memperhatikan sopan santun dan etika, tidak mengandung celaan, kata-kata kasar, dan bermuatan menjatuhkan kehormatan orang lain. Keenam, memperhatikan atau mempertimbangkan maslahat atau mafsadat serta tepat sasaran. Ketujuh, tidak mudah berfatwa, karena fatwa memiliki kehormatan yang tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang. Sehingga, salah seorang ulama mengatakan, orang yang paling berani berfatwa adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab dalam berhutang. Pertama, hutang tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi yang memberikan hutang. Di dalam kaidah mengatakan, setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba. Kedua, kebaikan seharusnya dibalas dengan kebaikan. Itulah makna firman Allah Azza wa Jal yang tertera di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Semestinya harus ada di benak para penghutang. Dia telah memperoleh kebaikan dari yang memberikan pinjaman, maka seharusnya dia membalasnya dengan kebaikan yang setimpal atau yang lebih baik dari itu. Ketiga, berhutang dengan niat yang baik. Jika seseorang berhutang dengan niat atau tujuan yang buruk, maka dia telah melakukan kezaliman dan melakukan sebuah dosa. Di antara tujuan buruk tersebut, seperti berhutang untuk menutupi hutang yang tak terbayangkan, atau berhutang untuk sekedar bersenang-senang, atau dan melakukan sebuah dosa. Di antara tujuan buruk tersebut, seperti berhutang untuk menutupi hutang yang tak terbayangkan, atau

untuk menghabiskannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakannya. Keempat, hutang tidak boleh disertai dengan jual beli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarangnya karena ditakutkan dari transaksi ini mengandung unsur riba. Kelima, wajib membayar hutang. Ini merupakan peringatan bagi orang yang berhutang, semestinya memperhatikan kewajiban untuk melunasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita menunaikan amanah. Hutang merupakan amanah di pundak penghutang yang baru tertunaikan atau terlunaskan dengan membayarnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Adab-adab harian Muslim. Adab-adab tatkala turun hujan. Pertama, takut dan khawatir terhadap siksaan Allah. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah berkata, yang artinya, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak hingga terlihat lidahnya. Beliau hanya tersenyum apabila beliau melihat awan mendung dan mendengar angin kencang, maka wajah beliau akan segera berubah. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku memperhatikan apabila manusia melihat awan mendung, maka mereka bergembira karena mengharap hujan akan turun. Namun aku memperhatikan dirimu, jika mendung datang, kegelisahan nampak di wajahmu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, tidak ada yang dapat menjaminku bahwa awan tersebut mengandung azab. Sungguh suatu kaum telah diazab dengan angin yang kencang, sedangkan mereka mengatakan, inilah awan yang akan mengirimkan hujan kepada kami. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, di dalam hadis ini terkandung anjuran untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan berlindung padanya tatkala terjadi perubahan cuaca dan nampak penyebab sesuatu yang ditakutkan. Rasa takut beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut karena khawatir umat beliau akan diazab dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh para pelaku kemaksiatan, dan beliau akan kembali gembira ketika sebab yang menimbulkan ketakutan tersebut telah berlalu. Perkataan ini kita kutip dari Syarah Sahih Muslim, jilid ke-6, halaman 196. Kedua, berdoa ketika turun hujan. Apabila hujan turun, maka beliau sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujan, maka beliau berdoa dengan doa berikut ini. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan yang baik dan bermanfaat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam kitab Al-Um, Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan sebuah hadis mursal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, bergegaslah berdoa di waktu yang mustajab, yaitu ketika bertemunya dua pasukan di medan perang, ketika salat hendak dilaksanakan, dan ketika turunnya hujan. Al-Imam Ibnul Qayyim juga menyebutkan hadis ini di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, jilid pertama,

0: halaman 439. Ketiga, memperbanyak rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal. Bumi yang semula tandus akan kembali subur ketika hujan membasahinya. Hal ini merupakan salah satu nikmat Allah yang turun kepada para hambanya dan patut disyukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya ia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surah Luqman ayat ke-12. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Adhkar jilid pertama halaman 182 berkata, yang artinya dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah atas curahan nikmat ini, yaitu nikmat diturunkannya hujan. Keempat, mengguyur sebagian badan dengan air hujan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya, hujan mengguyur kami beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap sebagian bajunya sehingga hujan membasahi sebagian tubuhnya. Kami bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal itu?" Beliau menjawab, "Aku melakukannya karena hujan tersebut adalah rahmat yang baru saja diciptakan oleh Allah Azza wa Jal." Hadis riwayat Muslim. Kelima, berzikir setelah turunnya hujan. Hal ini berdasarkan kandungan yang tersirat di dalam hadis yang diriwayatkan atau dikisahkan oleh Zaid bin Khalid Al-Jahni radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mutirna bifadlillahi wa birahmatihi." Hujan diturunkan kepada kami dengan karunia dan rahmatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keenam, berdoa agar cuaca dicerahkan kembali. Apabila hujan turun dengan deras, maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar cuaca cerah kembali. Sebagaimana hadis Anas di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan lafaz, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma 'alal akam wal jibal wadh-dharab wa butuni al-audibah. Yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di daerah sekitar kami, bukan di daerah kami. Turunkanlah hujan di perbukitan, pegunungan, di lembah-lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketujuh, berdoa ketika mendengar petir. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar suara petir, beliau berucap, Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tuhlikna bi'adzabika wa afina qabla dhalik. Ya Allah, janganlah engkau hancurkan kami dengan kemarahanmu, dan janganlah engkau binasakan kami dengan azabmu. Selamatkanlah diri kami sebelum hal itu terjadi. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad At-Tirmidzi, Al-Hakim. Beliau mengatakan sahihul isnad dan hal ini disetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi. Di dalam riwayat yang lainnya dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu dengan status mauquf bahwasanya beliau tatkala mendengar petir, beliau berdoa dengan doa berikut ini. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah, di mana petir bertasbih dengan memujinya dan juga malaikat karena takut akan kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Malik, Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Wallahu a'lam bis-shawab. Adab-adab harian Muslim. Adab memasuki rumah baru. Pertama, bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat tersebut kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran, Surah Ibrahim ayat ke-7. Kedua, syukuran rumah baru. Sebagai bentuk menyempurnakan rasa syukur itu, kita dianjurkan untuk mengadakan walimah, mengundang orang lain untuk makan-makan. Walimah ini sering diistilahkan dengan al-waqirah. Sebagian ulama sangat menganjurkan hal ini. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan tentang waqirah, "Wa minha al-waqiratu." Yang artinya, di antara bentuk walimah adalah al-waqirah. Saya tidak memberi kelonggaran untuk meninggalkannya. Ketiga, memasuki rumah baru dengan membaca doa. Masya Allahu la quwwata illa billah. Sesungguhnya atas kehendak Allah semua itu terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Keempat, tidak ada doa khusus atau bacaan khusus ketika memasuki rumah baru. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk banyak beramal ketika di rumah. Namun sifatnya umum, berlaku untuk semua rumah, tidak hanya pada rumah baru. Wallahu a'lam bis-shawab. Adab-adab harian Muslim. Adab-adab menyembelih hewan. Pertama, dilarang menyembelih untuk selain Allah. Abu Tufail Amir bin Wasithah rahimahullahu ta'ala berkata, "Aku berada di sisi Ali bin Abi Talib. Lalu datanglah seseorang menemuinya. Orang itu bertanya, 'Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada merahasiakan sesuatu kepadamu?' Abu Tufail berkata, 'Mendengar ucapan tersebut, Ali marah dan berkata, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam merahasiakan sesuatu kepadaku yang beliau sembunyikan dari manusia kecuali beliau telah menceritakan kepadaku 4 perkara. Orang itu bertanya, 'Apa itu wahai Amirul Mukminin?' Ali berkata, beliau bersabda, yang artinya, 'Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan Allah melaknat orang yang memberi tempat bagi orang yang berbuat bid'ah, dan Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda di muka bumi ini.'" Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, dan Imam Ahmad. Kedua, berbuat kasih sayang kepada hewan. Dari Qurrah bin Iyas Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, bahwa ada seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengasihi kambing jika aku menyembelihnya." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau mengasihinya, maka Allah akan merahmatinya." Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Hakim, Al-Bukhari, At-Tabrani, dan lain sebagainya. Ketiga, berbuat baik kepada hewan yang akan disembelih dengan melakukan beberapa perkara berikut ini. Pertama, menajamkan parang atau alat sembelihan. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, "Dua hal yang aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, 'Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha, wal yuhidda ahadukum syafratahu, wal yurih dhabihatahu.'" Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh dalam hal qisas, maka berbuat baiklah dalam cara membunuh. Dan jika kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam cara menyembelih. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan parangnya dan menyenangkan sembelihannya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, Abdul Razzaq, dan Ibnu Jarud. Kedua, menjauh dari penglihatan kambing atau hewan sembelihan ketika menajamkan parang atau alat sembelihan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamati seseorang lelaki yang meletakkan kakinya di atas pipi atau sisi kambing dalam keadaan ia mengasah alat sembelihannya, sedangkan kambing tersebut memandang kepadanya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah diterima hal ini. Apakah engkau ingin benar-benar mematikannya?" Di dalam riwayat lain, beliau mengatakan, "Apakah engkau ingin mematikannya dengan beberapa kematian?" Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, Al-Hakim, Abdul Razzaq, dan disahihkan oleh Al-Hakim, dan disepakati oleh Al-Zahabi. Ketiga, menggiring kambing ke tempat penyembelihan dengan cara yang baik. Ibnu Sirin mengatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu melihat seseorang menyeret kambing untuk disembelih, lalu ia memukulnya dengan pecut. Maka Umar berkata dengan mencelanya, "Giring hewan ini kepada kematian dengan cara yang baik." Riwayat ini dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dengan sanad yang di dalamnya ada kelemahan karena bercampurnya hafalan salih Maula At-Taumah. Keempat, membaringkan hewan yang akan disembelih. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibawakan kibas, lalu beliau mengambil kibas itu dan membaringkannya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, Abdul Razzaq, dan lain sebagainya. Kelima, tempat atau bagian tubuh yang disembelih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, penyembelihan dilakukan di sekitar kerongkongan dan lain sebagainya. Adab yang keempat, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Nafi' menyatakan, Anna bin Umar kana yakrahu ayyakula zabihatan zabahahu lighairil qiblah. Bahwa Ibnu Umar tidak suka memakan sembelihan yang ketika disembelih tidak dihadapkan ke arah kiblat. Riwayat ini sahih dari Abdul Razzaq. Kelima, meletakkan telapak kaki di atas sisi hewan yang disembelih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban dengan dua domba jantan yang berwarna putih campur hitam dan bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau dengan mengucap basmalah dan bertakbir, dan beliau meletakkan satu kaki beliau di sisi kedua domba tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh atau dinukilkan oleh Ibnu Athir di dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Keenam, tasmiyah atau mengucapkan bismillah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisqa wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan janganlah kalian memakan hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu mewahyukan kepada wali-walinya atau kawan-kawannya untuk membantah kalian. Surah Al-An'am ayat 121. Ketujuh, tidak boleh menggunakan taring atau gading dan kuku ketika menyembelih hewan. Dari Ubadah bin Rafi', dari kakeknya, ia berkata, ya Rasulullah, kami tidak memiliki pisau besar untuk menyembelih. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hewan yang telah dialirkan darahnya dengan menggunakan alat selain dzuruf atau kuku dan sin atau taring atau gading, maka makanlah. Adapun dzuruf merupakan pisaunya bangsa Habasyah, sedangkan sin adalah izam. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab bagi orang sakit. Pertama, selayaknya bagi yang terkena musibah, baik yang terkena untuk dirinya, anaknya, atau selainnya, untuk mengganti ucapan, mengaduh, atau mengeluh pada saat sakit dengan berzikir kepada Allah, beristighfar, dan ta'abbud atau beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya generasi salaf terdahulu senantiasa bersungguh-sungguh untuk tidak suka mengeluh kepada manusia, meskipun mengeluh itu membuat sedikit kenyamanan. Kedua, bagi orang yang sakit, boleh untuk mengadu kepada dokter atau orang yang dipercaya tentang perihal sakit atau yang dideritanya, selama itu bukan karena kesal maupun keluh kesah. Ketiga, hendaknya meletakkan tangannya pada bagian yang sakit, kemudian mengucapkan doa bismillah sebanyak 3 kali, yang artinya dengan menyebut nama Allah. Kemudian mengucapkan sebanyak 7 kali, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Rawahul Muslim. Aku berlindung kepada Allah, kepada kekuasaannya, dari keburukan yang aku temui dan yang aku hindari. Hadis riwayat Muslim. Keempat, berusaha untuk meminta kehalalan atas barang-barang yang masih menjadi tanggung jawabnya, barang yang menjadi hutangnya atau yang pernah dirampas dari pemiliknya, menuliskan wasiat dengan menjelaskan apa-apa yang merupakan miliknya, hak-hak manusia yang harus dipenuhinya, dan lain sebagainya. Kelima, tidak boleh menggantungkan jampi-jampi, jimat, dan semua yang mengandung kesyirikan, namun disyariatkan baginya untuk mengobati sakitnya dengan ruqyah dan doa-doa yang disyariatkan, baik itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keenam, hendaknya bersegera untuk bertaubat secara sungguh-sungguh dengan memenuhi syarat-syarat taubat dan senantiasa memperbanyak amal saleh. Ketujuh, bagi orang yang sakit, hendaknya berhusnuzon atau berprasangka baik kepada Allah dan berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan menggabungkan antara takut dan pengharapan serta disertai dengan amalan yang ikhlas. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Janganlah seorang di antara kalian menginginkan kematian kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jal. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab menghadiri undangan. Pertama, hendaknya jangan membuat pihak pengundang berlama-lama menunggu, karena hal ini membuat pihak pengundang menjadi gelisah, dan hendaknya tidak datang terlalu awal sehingga mengejutkan pihak pengundang sebelum mereka membuat persiapan, karena yang demikian itu dapat mengganggu pihak pengundang. Kedua, jika ia masuk ke rumah pengundang, ia tidak boleh menonjolkan dirinya di pertemuan. Namun, yang selayaknya baginya untuk bersikap tawadhu', dan jika tuan rumah atau pengundang menyuruhnya duduk di salah satu tempat, maka dia harus duduk di tempat itu dan tidak boleh berpindah ke tempat yang lainnya. Ketiga, pihak pengundang harus segera menghidangkan makanan kepada para tamunya, karena dengan menyegerakan penghidangan makanan kepada para tamunya termasuk di antara perbuatan memuliakan tamu. Keempat, hendaknya bagi tuan rumah tidak terlalu cepat membereskan makanan sebelum tangan tamu diangkat daripadanya dan selesai menikmati makanan tersebut. Kelima, hendaknya si pengundang atau tuan rumah dapat menghidangkan makanan secukupnya kepada para tamunya. Apabila hidangan tersebut terlalu sedikit, itu dapat mengurangi kesopanan atau kedermawanan, dan hidangan yang terlalu banyak itu mencerminkan perbuatan riya atau berlebih-lebihan. Keenam, apabila ada tamu yang singgah di rumah seseorang, ia tidak boleh singgah atau menginap di rumah tersebut lebih dari 3 hari, terkecuali jika tuan rumah memintanya untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Ketujuh, bagi tuan rumah, sudah selayaknya mengajak jalan-jalan tamunya tersebut keluar rumahnya. Kedelapan, jika seorang tamu pergi dari rumah yang disinggahinya, maka ia harus pergi dengan lapang dada, kendati pun misalnya ia mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya dari tuan rumah tersebut.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab mengucapkan salam. Pertama, apabila bertemu dengan seorang teman, maka cukuplah dengan berjabat tangan, disertai dengan ucapan salam, tanpa harus berpelukan. Berpelukan dianjurkan ketika menyambut kedatangannya dari suatu perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idza talaqau tasafahu wa idza qadimu min safarin ta'anaqu. Rawahu Tabrani. Apabila sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling berjumpa, maka mereka saling berjabat tangan, dan apabila mereka datang dari berpergian, mereka saling berpelukan. Hadis riwayat At-Tabrani. Kedua, sangat dianjurkan untuk membaca salam secara sempurna, yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, tidak disyariatkan untuk mengucapkan lafaz salam Assalamu ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan tercurah hanya kepada orang yang mengikuti petunjuk. Apabila yang diberi salam seorang muslim karena lafaz salam ini atau salam di atas khusus diperuntukkan selain muslimin, sebagaimana di dalam surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Heraklius. Keempat, dilarang mengucapkan salam dengan lafaz alaikassalam. Semoga keselamatan senantiasa tercurah atasmu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Tamimah dari seorang lelaki yang berasal dari kaumnya. Dalam riwayat yang lainnya, dikatakan laki-laki tersebut bernama Abu Jura Al-Hujaimi. Kelima, dibolehkan berdiri untuk memberikan salam sebagai ucapan selamat atau bela sungkawa, atau berdiri untuk menolong orang yang sudah jompo atau sudah lemah, atau berdirinya seorang anak untuk menghormati orang tuanya, atau seorang istri untuk menghormati suaminya, dan sebaliknya. Keenam, tidak dibenarkan mencukupkan salam hanya dengan isyarat atau lambaian tangan tanpa menyertainya dengan lafaz salam Assalamualaikum. Hal ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallimu taslimal yahudi fa inna taslimahum birru'us wal akfi wal isyarati. Janganlah kalian memberikan salam sebagaimana salamnya orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya cara Yahudi memberi salam adalah dengan anggukan kepala dan lambaian tangan atau dengan isyarat tertentu. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketujuh, berusaha sesungguh-sungguhnya untuk menyebarkan salam dan tidak kikir di dalam melakukannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahababtum afsus salam bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu perbuatan apabila kalian melakukannya, niscaya akan membuat kalian saling mencintai satu sama lain. Sebarkanlah salam di antara kalian ketika kalian saling bertemu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab bagi orang yang menjenguk orang sakit. Pertama, hendaknya dalam menjenguk orang sakit diiringi dengan niat yang ikhlas, dan tujuan yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah ay fi sabilillah nadahu munadin bi antibata wa taba man syaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa hassanahu Asy-Syaikh Albani. Barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah atau di jalan Allah, akan ada yang menyeru kepadanya, "Engkau telah berlaku mulia, dan mulia pula langkahmu dalam mengunjunginya, serta akan kau tempati rumah di surga." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kedua, hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi yang sesuai ketika hendak mengunjungi orang sakit. Janganlah memberatkan orang yang dijenguk, dan pilihlah waktu yang tepat. Ketiga, hendaknya orang yang menjenguk mendoakan orang yang sakit dengan kesembuhan dan kesehatan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala 'ala man ya'udu qal la ba'sa tahurun insyaallah." Rawahul Bukhari. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang sakit, beliau berkata, "La ba'sa tahurun insyaallah," yang artinya, "Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosa-dosamu dibersihkan oleh Allah insyaallah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, mengusap bagian yang sakit dengan tangan kanan dan mengucapkan, "Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi antas syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, "Ya Allah, Rabb pemelihara manusia, hilangkanlah sakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikitpun penyakit." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, hendaknya menundukkan pandangan, tidak menatap dengan tajam, sedikit bertanya, menunjukkan belas kasih kepada yang sakit, menasihatinya untuk senantiasa bersabar terhadap penderitaan sakitnya, karena hal itu mengandung pahala yang besar, dan mengingatkan agar tidak berkeluh kesah, karena hal tersebut hanya akan menimbulkan dosa dan menghilangkan pahala. Keenam, apabila melihat orang yang tertimpa cobaan, musibah, dan penyakit, hendaklah berdoa dengan suara yang pelan untuk keselamatan dirinya dengan doa berikut: "Alhamdulillahilladzi 'afani mimma batalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimma khalaqa tafdila wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila." Yang artinya, "Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah. Ya Allah, timpakanlah kepadaku. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpakan kepadaku, dan Allah telah memberikan kemuliaan kepadaku melebihi orang banyak." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab tidur. Pertama, tidak mengakhirkan tidur malam selepas salat Isya kecuali dalam keadaan darurat, seperti untuk mengulangi atau murojaah ilmu atau adanya tamu atau menemani keluarga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla salati al-isha wal haditha ba'daha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur malam sebelum salat Isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, hendaknya tidur dalam keadaan sudah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana hadis idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tempat tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudu'mu untuk melakukan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sisi sebelah kanan atau rusuk kanan sebagai tumpuan dan berbantal dengan tangan kanan. Tidak mengapa apabila setelahnya berubah posisinya di atas sisi kiri atau rusuk kiri sebagai tumpuan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaji' ala syaqqika al-ayman. Berbaringlah di atas rusuk sebelah kanan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, tidak dibenarkan telungkup dengan posisi perut sebagai tumpuannya, baik ketika tidur malam ataupun ketika tidur siang. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Innaha daj'atun yabghaduha Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya posisi tidur telungkup adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, membaca ayat-ayat Al-Quran, di antaranya membaca ayat kursi, kemudian membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian membaca Qul huwallahu ahad dan seterusnya, kemudian Qul a'udhu bi rabbin nas dan seterusnya, kemudian Qul a'udhu bi rabbil falaq dan seterusnya. Hal ini berdasarkan pada riwayat-riwayat yang menganjurkan hal tersebut. Keenam, hendaknya mengakhiri dengan berbagai doa tidur dengan doa berikut. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Dengan namamu ya Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau menahan ruhku atau mati, maka berikanlah rahmat kepadanya. Akan tetapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah dia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Ketujuh, disunnahkan apabila hendak membalikkan tubuh dari satu sisi ke sisi yang lainnya ketika tidur, baik itu tidur malam maupun tidur siang, maka hendaklah mengucapkan La ilaha illallah wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Yang Maha Esa, Maha Perkasa, Rabb yang menguasai langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, Yang Maha Mulia, lagi Maha Pengampun. Hadis riwayat Al-Hakim, dan disepakati atau disahihkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Kedelapan, apabila merasa gelisah atau risau atau merasa takut ketika tidur malam atau merasa kesepian, maka hendaklah membaca doa berikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahduruni. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para syaitan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lainnya. Kesembilan, memakai celak mata ketika hendak tidur. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berbunyi, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktahilu bil ithmidi kulla lailatin qabla an yanama fi kulli 'ainin thalatha amyalin." Rawahu Ibnu Majah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesepuluh, hendaknya mengkibaskan tempat tidur atau membersihkan tempat tidur dari kotoran ketika hendak tidur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhilata izarihi falyanfud biha firashahu walyusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengkibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan tempat tidurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesebelas, jika sudah bangun tidur, hendaknya membaca doa sebelum berdiri dari tempat perbaringan, yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua belas, hendaknya menyucikan hati dari setiap penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah dengki yang mungkin timbul pada saudaranya, sesama muslim, dan membersihkan dadanya dari setiap kemarahan kepada setiap manusia. Ketiga belas, hendaknya senantiasa mengevaluasi diri dan melihat atau merenungkan kembali amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang pernah diucapkan. Ke-14, hendaknya bersegera bertaubat dari seluruh dosa yang dilakukan dan memohon ampun kepada Allah dari setiap dosa yang dilakukan pada hari itu. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab menguap. Pertama, apabila seseorang akan menguap, maka hendaknya menahan semampunya dengan cara menahan mulutnya serta mempertahankannya agar jangan sampai terbuka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tatha'ubu fa innama huwa minasyaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kuapan atau menguap itu datangnya dari syaitan. Jika salah seorang di antara kalian ada yang menguap, maka hendaklah ia menahan semampunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apabila tidak mampu menahan, maka tutuplah mulut dengan meletakkan tangannya pada mulutnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi 'ala fihi fa inna asy-syaitana yadkhulu." Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah menutup mulut dengan tangannya, karena syaitan akan masuk ke dalam mulut yang terbuka. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kedua, tidak disyariatkan untuk meminta perlindungan dari syaitan kepada Allah ketika menguap, karena hal tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab bertamu. Pertama, minta izin maksimal 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa batasan untuk meminta izin untuk bertamu adalah 3 kali, sebagaimana di dalam sabdanya, "An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isti'zanu thalathun, fa'in adhina lak, wa'illa farji'." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk masuk, maka masuklah. Jika tidak, maka pulanglah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, mengucapkan salam dan meminta izin masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, hendaknya seseorang ketika bertamu memberikan salam dan meminta izin untuk masuk, sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah hadis dari Kildah ibn al-Hambal radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku masuk ke rumahnya tanpa mengucapkan salam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, keluar dan ulangi lagi dengan mengucapkan assalamu alaikum. Lalu katakanlah, bolehkah aku masuk? Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, bahwa beliau berkata bahwa hadis ini merupakan hadis hasan. Ketiga, mengetuk pintu dengan tidak mengganggu pemilik rumah. Seringkali ketukan yang diberikan oleh seorang tamu berlebihan sehingga mengganggu pemilik rumah, baik karena kerasnya atau cara mengetuknya. Maka hendaknya ketukan itu adalah ketukan yang sekedarnya dan bukan ketukan yang mengganggu, sehingga ketukan yang keras, yang mungkin mengagetkan, atau sengaja ditujukan untuk membangunkan pemilik rumah. Sebagaimana hal ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang artinya, kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu dengan kuku-kuku kami. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Keempat, posisi berdiri tamu tidak menghadap ke pintu. Hendaknya posisi berdiri tamu tidak di depan pintu atau menghadap ke dalam ruangan. Poin ini juga berkaitan hak sang pemilik rumah untuk mempersiapkan dirinya dan rumahnya dalam menerima tamu. Sehingga dalam posisi demikian, apa yang ada di dalam rumah tidak langsung terlihat oleh tamu sebelum diizinkan untuk masuk oleh pemilik rumah. Sebagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Bishr, ia berkata, yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya di depan pintu, akan tetapi berada di sebelah kanan atau sebelah kiri dan mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Hadis riwayat Abu Dawud. Kelima, tidak mengintip. Mengintip ke dalam rumah sering terjadi ketika seseorang penasaran apakah ada orang di dalam rumah atau tidak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencela perbuatan ini dan memberikan ancaman kepada para pengintip, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang artinya, andaikan ada orang yang melihatmu di dalam rumah tanpa seizinmu, kemudian engkau melemparnya dengan batu kecil, lalu engkau cungkil matanya, maka tidak berdosa bagimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keenam, kembali pulang ketika tidak ada respon dari pemilik rumah setelah mengucapkan 3 kali salam. Di antara hikmahnya adalah hal ini demi menjaga hak-hak pemilik rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu minta izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali, maka itu lebih bersih bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ketujuh, menjawab dengan nama asli atau nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya. Terkadang pemilik rumah ingin mengetahui dari dalam rumah siapakah tamu yang datang, maka hendaknya seorang tamu tidak menjawab dengan kata-kata yang tidak jelas. Hendaknya seorang tamu menjawab dengan nama aslinya atau dengan nama yang sudah terkenal di sisinya. Sebagaimana terdapat di dalam sebuah riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, yang artinya, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengetuk pintu, lalu beliau bertanya, siapakah di situ? Maka aku menjawab, saya. Lalu beliau bertanya, siapa saya? Sepertinya beliau tidak suka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab.
2: Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Fa inna astaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarul umur muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnari, amma ba'du. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Muslim Jogja, dimanapun antum berada dan juga para pemirsa yang mengikuti kajian kita di YouTube, Facebook, dan Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana di pagi hari ini kita diperkenankan kembali untuk bersua melanjutkan kajian kita Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana di pagi hari ini kita diperkenankan kembali untuk

sampai di pertemuan yang ke berapa ini? Ke 19 ya. Dan ini kita akan membahas lanjutan tentang makna Islam, pertanyaan yang ke-30. Bagi yang punya e-booknya bisa dibuka e-booknya ya. Bukunya bisa dibuka, yaitu di halaman ke-63. Yang di YouTube bisa melihat atau menyaksikan screen share-nya. Nah, di kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang makna Islam. Ya, ma makna Islam, ya. Ma makna al-Islam, apa itu Islam, ya? Apa namanya? Apa yang dimaksud atau definisi daripada Islam? Jawabannya adalah al-istislamu wal-inqiyadu lillah bil-ibadati wa ta'ati. Ya, kata Syekh, Islam ringkasnya maknanya adalah al-istislam, yaitu berpasrah atau menyerahkan diri, wal-inqiyad, dan tunduk patuh lillah kepada Allah bil-ibadati wa ta'ati, dengan beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan yang ke-30, di pertanyaan yang ke-30, ya. Ini adalah pertanyaan penting yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Kita ulang-ulangi, kita talqin, kemudian kita tes mereka dengan cara bertanya jawab. Yaitu apa? Pertanyaan yang ke-30, kam, ya. Arkanul Islam. Berapa, Nak? Ya, rukun-rukun Islam, berapa jumlah rukun Islam? Ya. Nah, jawablah al-jawab khamsatu arkan. Ya, ada lima rukun. Rukun Islam ada lima. Nah, kemudian yang menarik adalah, ya, pertanyaan berikutnya bukanlah disuruh menyebutkan, tapi disuruh menyempurnakan hadis, ya, di pertanyaan yang ke-31 sebagai penjelas atau pelengkap dari pertanyaan sebelumnya tentang jumlah rukun Islam. Jadi ini langsung diajarkan anak-anak kita kepada dalil. Ya, jadi ini suatu hal yang bagus sekali kita ajarkan anak kita untuk langsung merujuk kepada dalil dan juga mentalkinkannya dan ya memotivasi dia atau mengajarkan dia untuk menghafalkan. Karena ini sebenarnya pendek, singkat, ringkas, tidak berat. Ya, asalkan kita memperdengarkan ya dengan cara yang menyenangkan buat mereka, lalu kemudian kita ulang-ulang, insyaallah mereka akan hafal. Yaitu akmilil hadis, sempurnakanlah hadis berikut, Nak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Bunya al islamu ala khamsin, ya. Islam dibangun di atas lima hal, lima perkara. Ya, nah, akmil, sambung atau sempurnakan atau lanjutkan, ya. Nah, tentunya mereka tidak akan bisa menjawab apabila kita belum pernah mentalkinkan di hadapan mereka, apabila mereka masih anak-anak belum bisa membaca, ya. Jadi kita talkinkan agar mereka mendengarkan dan dengan berulang-ulang atau repetisi, tikror. Ya, manusia memiliki kemampuan untuk menghafal. Jadi meskipun dia tidak ada keinginan menghafal, tapi kalau kalimat itu berulang-ulang, maka akan hafal dengan sendirinya biiznillah ta'ala. Ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat atau persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Jadi yang pertama adalah syahadatain. Syahadatain artinya dua kalimat syahadat. Dan ini adalah suatu hal yang harus sudah sering kita talqin dan sebelumnya tasmi'kan kepada mereka, perdengarkan kepada mereka. Karena kalimat inilah yang akan menyuburkan fitrah mereka. Wa iqamus salati, ya, dan menegakkan salat atau mendirikan salat. Wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa hajjul

0: meniti man istata'a ilaihi sabilah, dan pergi haji bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan menuju kepadanya. Ya. Nah, ini hendaknya kita sering perdengarkan kepada mereka dan supaya mereka hafal. Kita sebagai orang tua, ya, kalau kita sering mengulang-ulang hal ini, ya, meskipun awalnya kita baca, ya, dengan kita sering mengulang-ulang, insya Allah akan hafal. Contohnya sekarang ya, misalnya Anda baca ini, Anda ulang-ulang 10 kali, 20 kali, 30 kali, insya Allah hafal. Karena manusia diberikan Allah kemampuan, kecerdasan untuk bisa menyimpan memori, apalagi sesuatu yang berulang-ulang kita dengar atau kita saksikan. Pasti hafal, insya Allah. Tapi memang penyakitnya kita manusia adalah lupa. Yaitu penyakit manusia. Lupa. Anisian, makanya. Sampai-sampai dikatakan, ya, sumian insan, insanan linisianihi. Manusia itu diberikan nama insan karena memang sifatnya suka lupa. Nah, obat dari lupa adalah muroja'ah. Mengulang-ulang. Jadi kunci daripada menghafal adalah ya mengulang-ulang, tikrar, jadi merepetisi ya, bolak-balik kita baca. Kemudian setelah itu kita murajaah. Kita ulangi kembali di waktu yang lain. Ya. Dengan melakukan hal ini maka ini akan membentuk dan menguatkan hafalan kita. Seperti seseorang yang sedang membuat fondasi ya, kemudian dia hendak membangun suatu bangunan ya, nah dengan dia terus ya mengulang-ulang dengan cara membuat pasak ataupun menancapkan pasak ya, lalu kemudian ya dia selalu memperbaharui dan selalu memperbanyak pasak tersebut, maka bangunannya akan kuat. Demikian pula hafalan kita pun juga akan semakin kuat apabila kita senantiasa mengulang-ulanginya. Nah, dan ini tentunya untuk anak kita akan lebih mudah lagi. Kenapa? Karena anak-anak kita apalagi di usia tufula, di usia gulam ya, di usia 2 sampai 7 tahun ya. Ini tentunya akan menjadikan mereka ya memiliki kemampuan dan daya hafal yang luar biasa. Kenapa? Karena anak-anak kita itu memorinya itu masih bersih, hatinya masih bersih, pikirannya masih bersih, akalnya masih lurus, ya. Sehingga dengan hal ini, ya dengan lurusnya akal, ya dengan bersihnya hati dan memori yang masih bersih, ya. Jadi ketika diisi dengan kebaikan-kebaikan, apalagi dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal ini akan menjadikan mereka lebih mudah untuk menghafalnya. Bunyian Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Anda baca ini berulang-ulang 10 kali, 20 kali, 30 kali, insyaallah hafal, ya. Juga demikian ya untuk menghafal Al-Qur'an ya. Jadi mungkin awalnya kita cukup satu ayat saja ya, tapi dalam sehari kita ulang misalnya. Ya. Kita misalnya ambil waktu setiap mau sholat atau ba'da sholat, atau kita ambil waktu pagi, sore dan malam sebelum tidur. Kita baca satu ayat, kita baca 10 kali, 10 kali, 10 kali. Insyaallah hafal satu ayat tersebut. Besok kita tambah lagi 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Maksud saya 10 kali, 10 kali, 10 kali dan 10 ayat. Sekaligus ya yang tadi kita murojaah. Ya. Nah, dengan demikian insyaallah ya sedikit demi sedikit maka hafalan kita akan semakin bertambah. Nah. Baru kemudian di pertanyaan yang ke-32 ya setelah dijelaskan tentang dalil ya dari rukun Islam atau arkanul Islam ya. Dan ini bermanfaat ya agar anak-anak itu mereka terbiasa dengan dalil, berpegang dengan dalil, dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, sehingga mereka akan memiliki kafa'ah ilmiah ya. Jadi mereka memiliki kemampuan untuk bisa bersikap ilmiah. Ilmiah itu tidak lain dan tidak bukan adalah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, senantiasa berpegang dengan hujah, dengan dalil, dan dalil itu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran dan Sunnah, dalil nakli. Dan apabila seseorang berpegang dengan dalil nakli, akalnya ditundukkan kepada dalil nakli, maka akalnya akan mendapatkan cahaya dari Allah, sehingga dia akan memiliki kemampuan untuk ya untuk bernalar dengan penalaran yang baik, yang lurus. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ke-32 ya adalah ma amudul Islam. Ya, apa tiangnya agama? Ini kita tanyakan lagi kepada mereka. Apa nak tiangnya agama? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah as-salat, salat. Jadi dengan kata lain, ya kita katakan salat itu adalah tiangnya agama. Kalau tadi di dalam hadis disebutkan bunyan Islamu ala khamsin, ya Islam itu dibangun atas 5 hal ya. Yang namanya bangunan itu punya pondasi, punya tiang, ya, punya bangunan dan seterusnya, sehingga punya atap ya. Jadi dia punya bangunan, punya atap dan seterusnya. Ya. Nah, tiangnya agama itu adalah salat. Jadi suatu bangunan itu membutuhkan namanya pilar ataupun tiang. Ini mohon maaf ya, ini bikinnya. Ya, jadi tiangnya, pilarnya adalah sholat. Ya. Ini menunjukkan bahwa agama itu memiliki tiang. Ya. Dan di sini Rasulullah SAW ya, itu sebagaimana diterangkan oleh sebagian ulama ya muhaddithin, bahwa Nabi SAW seringkali mempergunakan ya bahasa tamtsil ya, yaitu bahasa perumpamaan ya, dan tamtsil ini adalah mengkonkretkan sesuatu yang bersifat abstrak ya, yang tidak apa hissi ya, yang tidak bisa diindra langsung, itu dikonkretkan sehingga seakan-akan bisa menjadi hissi agar lebih mudah memahami. Makanya fungsi daripada tamtsil taqribul faham, untuk lebih mendekatkan pemahaman. Nah, di sini Allah Subhanahu maksud saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan ya ibarat bangunan Islam itu seperti bangunan. Ya, kita tahu bangunan itu sesuatu yang hissi, sesuatu yang bisa kita indra. Nah, sementara Islam itu ya adalah sebenarnya suatu hal yang sifatnya abstrak ya, karena dia bukan sesuatu hal yang bisa kita indra ya. Ya, tapi itu dikonkretkan oleh Nabi SAW seperti bangunan, maka ya Islam ini memiliki rukun, arkan ya. Nah, yang namanya bangunan ketika dia memiliki rukun ya, nah rukun ini adalah penyangga-penyangganya, yang mana apabila penyangganya ini hilang salah satunya, maka akan runtuh bangunan tersebut ya. Baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ke-33 ya. Nah, jadi ini menarik ya, di mana Syekh Salim bin Sa'ad Al-Tawil hafizahullah, beliau menyelang-nyeling di sini ya. Artinya beliau membuat selang-seling pertanyaan, kemudian melanjutkan atau melengkapi hadis. Pertanyaan melengkapi hadis ya. Ini baik sekali dalam rangka untuk apa, merangsang anak secara kognisi dan juga dalam rangka untuk menguatkan daya hafal mereka ya. Ya. Di pertanyaan yang ke-33 ya. Ini pertanyaan akmilil hadis. Sempurnakan hadis berikut ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Al-ahd alladhi bainana wa bainahum as-salah. Ya, al-ahd alladhi bainana wa bainahum as-salah. Al-ahd, perjanjian, ya alladhi bainana wa bainahum as-salah. Antara kami kaum muslimin dengan mereka orang kafir adalah salat. Artinya yang membedakan kami dengan mereka orang kafir adalah salat. Nah, lanjutkan hadis ini, ya. Karena ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sebenarnya lanjutannya itu tidak begitu panjang. Yaitu apa? Faman tawakaha faqad kafara. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat faqad kafara, maka ia telah kafir ya. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang selainnya dari Buraidah radhiyallahu taala anhu ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. melanjutkan hadis Nabi SAW dengan cara kita didikkan kepada mereka untuk menyambung hadis, ini baik sekali ya. Jadi sebelumnya kita sudah talqin, kita ulang-ulang, kita tikrar, kita repetisi, kemudian kita ya minta mereka untuk melanjutkan. Kita perhatikan yang banyak ya guru ataupun orang tua ya ketika bicara, kadang-kadang seringkali mereka menghentikan kalimatnya agar disambung oleh anak-anak. Ya, agar disambung oleh anak-anak. Nah, ini sebenarnya untuk merangsang konsentrasi mereka dan juga kemampuan kognisi mereka dan juga untuk melatih daya hafal mereka. Ya. Jadi setelah kita talqin, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Kita ulang-ulang. Ya, lalu kemudian cara kita ngetes termasuk murajaah adalah akmilul hadis, ayo sempurnakan hadis berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, perjanjian antara kami kaum muslimin dengan mereka orang kafir adalah salat. Apa lanjutannya? Ayo siapa yang bisa menjawab? Faman tarakaha faqad kafara. Nah, siapa yang bisa menjawab boleh kita berikan hadiah apresiasi. Hadiah berupa pujian, hadiah berupa pelukan, senyuman, makanan, atau yang lainnya. Agar mereka semakin semangat untuk belajar, ya, semangat untuk menuntut ilmu. Dan kunci kita mengajarkan hal ini adalah bukan sekedar mereka hafal, tidak. Tapi supaya mereka senang. Bukan sekedar senang, artinya bersenang-senang, tidak. Senang dengan ilmu yang mereka pelajari. Cinta dengan ilmu yang mereka pelajari. Karena itu yang menjadi poin utama kita ketika mendidik mereka adalah menjadikan mereka mencintai ilmu yang kita ajarkan. Bukan sekedar mereka ngerti, paham, tapi ternyata tidak menjadikan ilmu itu membuat ya mereka senang dengannya. Kenapa? Kalau mereka nggak senang, sulit. Ya. Tapi kalau mereka senang, maka itu akan menjadi penggerak motor mereka untuk bisa apa? Untuk bisa semangat melakukan kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan kepada mereka atau ilmu yang kita ajarkan kepada mereka. Nah, kemudian kita lanjut lagi pertanyaan yang ke-34. Ya. Nah, pertanyaan yang ke-34 baru kita udah masuk ke bab salat lebih detail lagi. Arifis salata. Ya. Ya. Arif as-salata. Apa definisi sholat? Atau jelaskan definisi sholat. Atau dengan kata lain, apa nak sholat itu? Maka jawablah, as-salatu hiya at-ta'abbud lillahi bi-aqwali wa-af'ali makhsusah, ya, memuftataha bi-takbiri wa-mukhtatama bi-taslim, ya. Sholat itu adalah ta'abbud, adalah peribadatan ya lillah yang ditujukan kepada Allah bi aqwali wa af'al, dengan ucapan dan perbuatan makhsusah yang khusus, ya, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah salat. Kalau kita perhatikan di dalam buku-buku fikih itu, biasa para ulama ketika menerangkan tentang suatu bab termasuk salat, dijelaskan dulu maknanya secara lugawi, bahasa, dan secara istilahi atau syar'i. Nah, ini adalah definisi secara syar'i. Adapun secara bahasa, makna salat adalah doa. Salat itu doa, ya. Seperti kata salawat itu juga punya akar kata yang sama dengan as-salah. As-salah bisa bermakna salat, bisa bermakna salawat, bisa bermakna doa. Jadi tergantung konteksnya, ya. Bahkan jika ya bermakna sholawat dan itu disandarkan kepada Allah sebagaimana sudah kita terangkan di pertemuan kita yang sebelumnya, itu juga bisa bermakna lain, bukan bermakna doa tapi bermakna as-sana ya indal malaika, pujian Allah di sisi malaikat, itu salat, salawatnya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan doa. Tapi adapun selain Allah, maknanya adalah doa, ya, maknanya adalah bisa bermakna al-istighfar ya lahum, permohonan maghfirah bagi mereka dan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun secara istilah maknanya adalah ya suatu ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ditujukan kepada Allah berarti ikhlas karena Allah, ya. Memang ibadah ini kita tujukan kepada Allah. Dan ibadah ini kita lakukan dengan ucapan dan perbuatan. Artinya salat itu sendiri termasuk ibadah zahirah, tapi apabila dikatakan ibadah zahirah maka tidak lepas yang namanya batin. Artinya secara batin juga harus hadir di dalam salat. Karena ibadah kita itu adalah ibadah yang lengkap, zahiran wa batinan. Tapi memang salat ini ya adalah ibadah yang zahir yang tampak. Dengan aqwal, perkataan, dan af'al, dan perbuatan. Makhsusah, yaitu yang khusus. Yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, itulah salat. Artinya, ini perbuatan yang mengandung ada ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan khusus. Ucapannya ya tentunya ada takbirnya, ada tasbihnya, ada doa, ada tilawatul Quran, dan seterusnya. Kemudian ada perbuatan-perbuatan anggota tubuh, mulai dari berdiri, ruku, iktidal, sujud, ya, duduk, dan seterusnya. Dan itu diawali dari takbir. Dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Itulah salat, definisi salat. Nah, terus kemudian pertanyaan yang ke-35, ya, yang perlu juga kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah, ya, kam tussadah, wajib pada muslim fil yaumi wal lailah. Ada berapa jumlah salat yang diwajibkan atas muslim dalam sehari semalam, ya? Dan apa namanya? wa kam adad rakaatiha? Dan berapa jumlah rakaat tiap-tiap salat tersebut, ya? Nah, ini jadi penting untuk kita ajarkan. Ayana, berapa dalam sehari semalam kita sholat, ya, berapa kali dalam sehari semalam kita sholat, dan berapa jumlah rokaatnya. Ya, ini juga termasuk bagian pengajaran pendidikan dengan cara yang baik. Dengan cara tanya-jawab. Bahkan kalau perlu kita berikan hadiah. Siapa yang bisa menjawab, ya, nanti Umi akan berikan hadiah, misalnya. Ya, ini dalam rangka untuk melatih mereka. Dan ini tidak kita lakukan setiap hari, kenapa? Kalau kita lakukan bertanya setiap hari tentunya akan ya menjadi bosan, ya. Karena sesuatu yang terlalu sering dilakukan akan menjadikan menjadi bosan. Jadi kita perlu melakukan hal ini sebagai bentuk murojaah, ya. Jadi artinya kita perlu adanya variasi-variasi di dalam mendidik mereka dan mengajarkan mereka. Meskipun ini penting tapi kita tidak bertanya kepada mereka tiap hari, ya. Jadi misalnya kita tanya hari ini, nanti baru di 3 hari kemudian boleh kita tes lagi. Ya. Nah, jawabannya adalah ya tentunya kita sudah ajarkan dulu, ya. Dalam sehari semalam itu ada ya khamsa salawat, ada 5 salat, 5 kali salat. Yaitu yang pertama ya adalah ya salatul fajar, salat fajar atau salat subuh. Rakaatan ada 2 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 3 rakaat. Kita sebagai orang tua insyaallah tahu semua ini. Tapi anak-anak kita itu ternyata masih belum tahu loh, yang masih kanak-kanak ya. Karena itu inilah pentingnya. Selain kita tunjukkan dengan uswah, dengan qudwah, dengan teladan, dengan contoh. Ketika azan masuk, kita wudu, kita salat. Itu sebenarnya mereka mengamati, tapi mereka belum bisa detail mengamati. Ya, kecuali kalau kita terangkan. Dan ini momen bagi mereka untuk mengajarkan mereka yang namanya bilangan. Ya, angka dan bilangan. Itu penting. Jadi ternyata ini juga bisa menjadi sarana kita untuk mengajarkan mereka tentang kemampuan logika matematika mereka. Di antaranya berhitung. Ya. Ini adalah bagian dari skill, life skill yang harus dimiliki, ya, yang paling mendasar oleh anak-anak. Dia harus bisa berhitung nih, 1, 2, 3, 4, ya. Dan ini penting sekali konsep, ya, logika matematika di dalam mengajarkan beberapa hal di dalam agama kita. Ya. Karena kita nggak akan bisa lepas di dalam kehidupan kita, termasuk ibadah, dengan yang namanya konsep bilangan. Karena misalnya kita sholat, itu juga butuh konsep bilangan. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 3 rakaat, isya 4 rakaat, mohon maaf. Ya. Lalu kemudian juga sama, ya, ketika misalnya kita ajarkan mereka berzikir, berzikir misalnya setelah sholat kita mengucapkan takbir, ya, tasbih, ya, kita istighfar dulu sebanyak 3 kali, ya. Lalu kemudian kita bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, ya, bertakbir 33 kali. Itu juga bilangan, ya. Bahkan juga di dalam banyak hal kita nggak bisa lepas dengan yang namanya konsep bilangan. Ini adalah perkara penting yang harus kita ajarkan. Dan di antara kemampuan anak, ya, untuk melihat kemampuan akalnya dia, kognisinya dia, itu adalah dari kemampuan dia untuk memahami suatu konsep jumlah, bilangan, angka, dan yang semisalnya. Dan ini juga menjadi salah satu, ya, pondasi kita untuk memahamkan tentang tauhid, keesaan Allah. Dia harus ngerti satu dengan bedanya dengan jumlah yang lainnya. Apabila dikatakan satu, berarti dia tunggal, satu, wahid. Satu berarti dia tidak memiliki adanya, ya, adanya hal-hal lain yang serupa. Misalnya, ada satu buah gelas, ya, yang unik berarti gelas tersebut, karena tidak ada duanya. Tapi kalau misalnya ada lagi gelas yang lain, gelas kedua, gelas ketiga, berarti dia sudah kehilangan keunikannya. Ya, berarti ini bukan lagi gelas yang spesial, sudah tidak lagi khusus, karena dia sudah memiliki adanya padanan-padanan. Ya. Jadi yang namanya keunikan itu ketika dia itu unik, satu, tidak lagi memiliki padanan. Berarti dia adalah, ya, satu entitas yang berbeda. Nah, di sini anak akan belajar untuk memahami tentang konsep keesaan, ya, konsep tunggal, al-ahad. Ketika dikatakan Allahu ahad, Allah itu tunggal, Allah itu satu, berarti ya tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah dalam segala hal. Dalam sifatnya, dalam perbuatannya, dalam zatnya, dalam segala hal. Itu tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Karena itu konsekuensi daripada, ya, makna al-ahad, al-wahid, ya, makna satu, tunggal, al-fardu, mufrad, itu satu, beda, tidak ada yang sama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mensifatkan dirinya dengan al-ahad, yang satu, yang tunggal. Artinya satu, tunggal, maka tidak ada yang sepadan dengannya. Berarti tidak ada yang sepadan dan sama yang memiliki kemampuan dalam hal misalnya mencipta. Hanya dia satu-satunya yang bisa mencipta. Enggak ada selainnya yang mampu untuk mencipta. Ya. Berarti kalau dia yang mencipta, hanya dia satu-satunya yang memiliki, menguasai, mengatur semua urusan. Dan dia memiliki sifat yang sempurna, sifat mengetahui. Pengetahuannya itu sempurna, berbeda dengan makhluknya. Karena dia tunggal, satu, unik, istimewa, tidak ada yang sama dengan sifat ilmunya. Ya. Karena sifat ilmunya sempurna, tidak diawali dengan kebodohan, tidak diakhiri dengan kelupaan. Inilah sifat Allah. Nah, jadi itu ternyata juga nggak lepas dari konsep pemahaman kita tentang konsep bilangan atau jumlah atau logik matematik. Dan Allah yang berikan kita ini akal. Dan akal ini adalah sebab Allah membebankan atau memberikan beban taklif syariat kepada hamba dengan adanya akal. Apabila akal ini hilang, maka hilang pula beban syariat tersebut. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan namanya rufi al-aqlam an tsalatsah. Pena itu diangkat dari 3 jenis manusia, ya. Di antaranya adalah apa? Anis sibian hatta yahtalim. Dari anak-anak sampai dia bermimpi basah, sampai dia balik. Karena ketika balik itu dia dianggap sudah memiliki akal yang optimal. Akil balik. Tapi ternyata ada anak-anak yang sudah balik ternyata tidak diiringi dengan akal yang optimal. Misalnya karena memang ada ada kelainan misalnya. Ya misalnya anak-anak Down syndrome yang semisalnya. Jadi ya dikembalikan kepada kemampuan akalnya. Bahkan anak-anak Down syndrome dia nggak ngerti bahasa, nggak ngerti perintah. Ya bahkan juga mereka juga nggak ngerti konsep bilangan. Sehingga tentunya dalam kondisi seperti ini, mereka dianggap sama seperti anak-anak. Anak-anak itu berada di atas fitrah. Mereka tidak mendapatkan beban syariat. Karenanya ketika mereka meninggalkan kewajiban tidak berdosa. Dan juga manakala mereka jatuh kepada suatu dosa yang apabila dilakukan orang dewasa berdosa, mereka tidak. Karena mereka dalam kondisi al-bara'ah. Mereka terbebas dari dosa. Demikian juga orang yang pingsan sampai dia siuman. Atau orang yang gila sampai dia sembuh. Ya. Jadi inilah keadilan Allah. Allah letakkan beban syariat. Ya, itu kepada manusia-manusia yang memiliki akal yang baik, yang normal, yang mampu melakukan tamyiz. Dan kemampuan tamyiz ini berkembang terutama mulai dari semenjak usia 7 tahun. Mereka sudah bisa memilah-milah yang baik dan yang buruk, yang berbahaya dengan yang tidak berbahaya. Mereka sudah lebih mengerti tentang instruksi, mereka sudah lebih mengerti tentang urutan-urutan, ya, sequencing dan seterusnya, ya. Dan ini adalah sesuatu yang bisa disaksikan dan diamati, diobservasi pada anak-anak kita. Nah, karena itu makanya anak-anak kita mungkin dia tahu melihat abinya, uminya sholat, tapi dia belum tahu tentang berapa jumlah sholat subuh, ya. Meskipun dia mempraktekkan, ya, kalau kita nggak ajarkan konsep bilangan, kemudian juga kita ajarkan, ya, sholat dalam sehari semalam ada 5 waktu. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 3 rakaat. Ini adalah fondasi yang mendasar tentang sholat yang harus kita ajarkan kepada mereka. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah kita ajarkan mereka tentang syarat-syarat sholat. Ya. Ma syurutus sholah, apa nak syarat-syaratnya sholat? Nah, syarat-syarat sholat ini kita ajarkan kepada, kita kenalkan memang dari sebelum 7 tahun. Ya. Tapi tidak sampai detail. Nah, detailnya kita ajarkan mereka ketika mereka sudah usia 7 tahun. Ketika Nabi SAW memerintahkan kita sebagai orang tua, memerintahkan anak-anak kita untuk sholat. Muru awladakum bisholati wahum abna'us sab'in. Atau di dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, muru awladakum bisholati wahum abna'us sab'i sinin. Ya, perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Nah, perintah untuk sholat di sini, maknanya adalah mutlaqas shalah. Apa mutlaqas shalah? Mutlaqas shalah artinya adalah mengajarkan anak-anak kita salat, ya, dan segala hal yang dapat menjadikan salat itu sah, sahih, valid dan sempurna. Dan salat itu tidak akan benar, tidak akan sah dan valid termasuk diterima apabila tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Selain itu juga ada kewajiban-kewajiban atau wajib sholat dan ada pula kesempurnaan-kesempurnaan sholat. Nah, ini harus sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Nah, ini boleh kita kenalkan di usia sebelum 7 tahun, ya, terutama 5 tahun ke atas. Kita ajarkan mereka tentang syurutus sholat. Tapi harus sudah kita ajarkan ketika mereka sudah beranjak di 7 tahun. Mereka harus tahu nih syarat-syarat sahnya sholat. Ya. Ya, syurutus sholat. Artinya sholat itu memiliki syarat. Yang mana apabila syarat ini tidak dikerjakan, sholatnya tidak sah. Selain ya syarat sholat, ada rukun sholat. Apa bedanya syarat dengan rukun? Ya, sederhananya, ya, syarat itu adalah, ya, sesuatu yang apabila tanpanya, sholat itu, ibadah tersebut tidak sah, tapi sesuatu ini adalah di luar dari rangkaian ibadah tersebut. Sementara rukun adalah sesuatu yang tidak sah ibadah tersebut, tapi sesuatu ini termasuk bagian dari ibadah tersebut. Ya, paham nggak ya? Jadi maksudnya gini, gampangnya begini. Ya, syarat sholat itu adalah sesuatu yang diharuskan ada, karena tanpanya sholat tidak akan menjadi sah. Tapi syarat ini tidak termasuk bagian dari rangkaian ibadah sholat itu sendiri. Sementara rukun adalah sesuatu yang harus ada pada sholat tersebut. Kalau tidak ada, tidak sah sholatnya. Tapi dia termasuk dari rangkaian ibadah itu sendiri. bagian dari rangkaian ibadah, bagian dari rangkaian sholat itu sendiri. Syarat adalah di luar dari rangkaian ibadah sholat, apa ibadah, tapi ya dia termasuk bagian yang vital, yang penting, yang dapat menjadikan ibadah tersebut diterima atau tidak. Ya. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah Islam. Artinya apabila seseorang tidak Islam, kemudian dia belajar sholat, meskipun sholatnya benar mengikuti tuntunan Rasulullah, dia baca misalnya sifat sholat Nabi, dia hafalkan doa-doanya, tapi dia tidak Islam. Sementara kita tahu ibadah itu tidak akan diterima, kecuali dia ikhlas dan mutaba'ah. Mungkin mutaba'ahnya sudah terpenuhi syaratnya, tapi ikhlasnya tidak. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas di dalam ibadah. Kenapa? Karena ikhlas itu mengharuskan dia mentauhidkan Allah. Ya, dan juga dia harus istislam, ya, harus berislam dulu, dan harus ya mengawali dengan rukun yang pertama, syahadatain, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apabila ini dilalui dan dilewati, maka tidak akan berguna salatnya dia. Termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan seperti berzakat, tapi dia enggak muslim. Ya, atau dia kurban, tapi dia enggak muslim, ya. Maka itu semua adalah tidak berguna. Mungkin ketika dia sedekah, dia kurban, mungkin dagingnya bermanfaat buat orang lain, buat manusia. Tapi sejatinya untuk dirinya, ibadah tersebut tidak ada manfaatnya karena itu tidak memenuhi syarat. Karena syarat pertama dia haruslah menjadi seorang muslim. Kalau tidak muslim, maka percuma. Ya. Nah, ini juga sebagai dalil, argumentasi bagi syubhat yang mengatakan agama nggak penting, karena agama itu adalah mengajarkan kebaikan. Yang penting itu adalah ya nilai-nilai universal dalam kebaikan. Percuma Islam tapi suka bohong, korupsi, suka melakukan kejahatan dan seterusnya. Katanya percuma. Lebih baik nggak Islam tapi baik, ya. Yaitu suka menolong, ramah sama orang, ya. Ini kan ada syubhat seperti ini. Sehingga mereka mengambil kesimpulan, ya agama itu ranah privasi. Ya itu nggak penting. Dan juga nggak boleh seseorang fanatik dengan agamanya. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa agama itu semuanya sama. Mengajak kepada kebaikan. Tinggal bagaimana individunya. Ini syubhat. Ya. Syubhat yang luar biasa. Ya. Di antara jawaban kita adalah di antaranya yang sudah diterangkan oleh para ulama ini. Ya dari syarat-syarat sholat ini. Kalau dalam hal sholat saja, ketika dia tidak muslim, maka tidak diterima ibadahnya. Apalagi amalan-amalan yang ada di bawah sholat. Termasuk misalnya dia baik, ya dia tersenyum sama orang, dia memberi makan orang, dia membantu orang, melunasi hutang orang. Itu baik nggak? Baik. Ya kita akui itu baik. Baik secara syarak, secara agama, dan baik secara akal. Karena sesuai dan selaras dengan fitrah manusia. Ketika itu baik, kita akui baik. Tapi kebaikan itu semua mungkin hanya bermanfaat di dunia, tapi tidak ada manfaatnya di akhirat. Kenapa? Semua kebaikannya itu sia-sia. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan hak penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia melakukan kebaikan, tapi ternyata dia kufur kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mengimani Allah Azza wa Jalla. Dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma. Ya, kebaikan itu semuanya percuma. Ya, karena itu seorang muslim meskipun dia ahlul ma'asi, bermaksiat, lidahnya pedas, suka melakukan keburukan dan lain sebagainya, itu jauh lebih baik. Mungkin di dunia dia melakukan keburukan, Allah akan apa namanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hukum dia sesuai dengan amalnya, ya. Allah akan azab dia sesuai dengan amalnya, tapi setelah itu Allah akan ampuni dia sesuai dengan keadilan Allah. Karena dia masih mengakui haknya Allah. Ya, dan itu adalah pondasi yang paling mendasar. Nah, karena itu makanya syarat sahnya salat pertama kali haruslah muslim, haruslah Islam. Yang kedua, haruslah orang yang berakal. Artinya dia yang memiliki akal. Kalau enggak punya akal, ya tentunya dia enggak akan bisa salat. Misalnya orang yang lagi tidur kemudian bangun ngelindur. Ya. Atau misalnya orang yang terpengaruh dengan obat-obatan, ya, misalnya mabok atau kena narkoba, ya, itu nggak boleh, ya, Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim juga ya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan wala taqrabus salata ya wa antum sukara ya atau sembah. Ya, itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjelaskan ya janganlah kalian mendekati salat ya sementara kalian dalam keadaan mabuk ya. Ya. Nah, ini dia. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ya hatta ta'lamu ma taqulun. Surat An-Nisa ayat 43. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian itu mendekati salat, ya. Sementara kalian dalam keadaan mabuk, ya. Sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan, ya. Sampai kalian sadar dengan apa yang ucapkan. Kenapa? Karena orang yang mabuk nggak sadar apa yang dia ucapkan. Ini lagi ibadah, lagi sholat nih. Mabuk. Tentunya dia nggak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Bisa-bisa dia bukannya mengucapkan kalimat-kalimat baik, kalimat thayyibah, tapi malah mengucapkan kalimat sayyi'ah. Ya, jadi harus berakal. Yang ketiga, tamyiz. Ya. Tamyiz, ya. Itu sebenarnya, ya ini kurang, apa namanya, tepat juga ya dikatakan sudah balik ya, karena memang kalau sudah balik itu memang sudah tamyiz ya, ini sebagai koreksi ya. Tamyiz itu adalah ya anak yang sudah mampu memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berbahaya, mana yang tidak, termasuk dia sudah bisa memilah mana kanan, mana kiri, dan dia sudah memiliki kemandirian misalnya untuk makan sendiri, mandi sendiri. Itu diantara tanda-tanda tamyiz, biasanya di usia 7 tahun dikatakan mumayyiz. Karenanya anak-anak yang belum tamyiz, belum mumayyiz, ya, belum 7 tahun, itu jumhur ulama, jumhur fuqaha ya, berpendapat salatnya belum sah. Karenanya anak Anda usia 4 tahun, 5 tahun salat, itu salatnya belum sah sebenarnya. Belum sah. Kenapa? Karena dia belum tamyiz. Karena dia belum bisa salat dengan benar. Anak-anak yang belum tamyiz, dia belum bisa salat dengan benar. Karena ini berkaitan dengan akalnya tadi, ya. Perkembangan akalnya. Dia belum tahu, belum bisa meniru bagaimana caranya sholat yang benar. Dia belum bisa tuma'ninah. Dia belum bisa khusyuk. Dia belum bisa ya mengikuti gerakan sholat secara baik dan tertib, berurutan, dan seterusnya. Karena dia memang belum tamyiz. Makanya anak-anak yang belum tamyiz itu belum sah sholatnya. Tapi ketika dia sholat, kebaikan Allah, menurut pendapat yang rajih, dia mendapatkan kebaikan, dia mendapatkan pahala dari Allah. Pahala untuknya dan orang tuanya. Ketika dia sholat. Ya. Tapi sejatinya dia masih belum sah salatnya. Karenanya anak-anak belum 7 tahun ketika dia salat, anak perempuan misalnya enggak pakai mukena, anak laki-laki misalnya salat pakai celana pendek, itu tetap diperbolehkan. Dan termasuk dia tidak berwudu misalnya, itu tetap boleh. Ya. Karena sejatinya salatnya belum sah. Tapi ya tentunya kita ajarkan dia. Dan pun dalam hal berwudu saja anak-anak kita itu juga masih belum mampu. Biasanya kalau wudu sendirian itu bukan wudu, mereka mandi basah semua badannya. Karena mereka belum mampu untuk regulasi tubuhnya dan gerakannya, ya. Terus kemudian yang keempat adalah ya dukhulul waqt, telah masuk waktu salat. Ini mengharuskan kita tahu tentang waktu-waktu salat. Ya, harus tahu tentang kapan masuknya waktu fajar, kapan selesainya, kapan masuknya waktu zuhur, kapan selesainya, kapan masuknya waktu asar, kapan selesainya, dan seterusnya. Harus tahu. Dan ini ya mengajarkan kita agar kita bisa mencermati perubahan waktu. Ya, dan perubahan waktu ini pun juga suatu hal yang sifatnya sunnatullah, sunnah kauniyah. Dan ini ya akhirnya ketika manusia melakukan observasi, manusia melihat ternyata dalam satu hari itu ada 24 jam. Dan kembali lagi ini ke konsep bilangan, konsep logik matematik lagi, ya. Karena di dalam perubahan hari, perubahan pekan, perubahan bulan, perubahan tahun, ya itu semua adalah berlangsung karena adanya peredaran ya makhluk-makhluk Allah ini, yaitu matahari, bulan, bintang. Matahari, bulan, bumi, dan seterusnya. Itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan hari, perubahan waktu. Dan manusia melakukan pengamatan observasi, sehingga mereka bisa melihat dan menentukan adanya bulan. Ya. Seperti saat ini kita bisa tahu ini misalnya bulan Muharram, karena kita melihat gerakan bulan. ini adalah bulan Agustus karena kita melihat gerakan matahari dan seterusnya. Ya. Jadi ini semua tidak lepas dari apa kemampuan manusia di dalam melakukan observasi dan pengamatan. Dan ini adalah di antara salah satu cirinya ulul albab. Ketika Allah berfirman misalnya inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan ya langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahari. Nah ini perhatikan wakhtilafil laili wan nahari, dan bersilih gantinya malam dan siang. Siang dan malam. Ternyata bersilih gantinya siang dan malam itu ya apa namanya? La ayatin ulul albab. Ya, itu memiliki tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi ada tanda-tandanya bagi orang-orang yang mau mempergunakan akalnya. Karena di dalam bersilih gantinya siang dan malam itu ternyata ada ya qarinah, ada indikasi yang bisa dipelajari dan diamati, dan itu sesuatu yang berulang, dan itu kemudian akhirnya bisa dijadikan sebagai suatu acuan di dalam penentuan waktu. Ya. Akhirnya dari situ manusia bisa menentukan adanya ya hari, kemudian ke jam, ke menit, ke detik, ya dan seterusnya. Ini semua adalah berangkat dari pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah. Dan manusia diberikan karunia ini. Ya. Ya. Nah, oleh karena itu makanya dari sini kita bisa tahu nih ternyata memang Allah karuniakan kepada kita akal agar kita bisa mempergunakannya dalam rangka untuk mensupport ibadah kita. Itu ya. Tujuannya dan fungsinya instrumen yang Allah berikan kepada kita, pendengaran kita, penglihatan kita, akal kita, tubuh kita, semuanya itu adalah dalam rangka untuk mensupport, mendukung, mengokohkan dan menguatkan kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk yang lainnya. Ya. Nah, termasuk diantaranya untuk menentukan waktu-waktu sholat. Dan di zaman Rasulullah SAW dahulu adalah dengan cara mempergunakan cara yang simple, melihat bayangan. Makanya di dalam buku-buku fikih adalah dengan melihat panjang bayangan. Panjangan bayangan ini berarti berkaitan dengan gerakan matahari. Ya. Kemudian yang kelima adalah apa? Adalah apa namanya? Nah, izalatun najasah. Ya, artinya harus terbebas dari najis, bersih dari najis. Najis itu adalah sesuatu yang hissiyah, yang tampak, yang kelihatan. Misalnya kita kena air kencing, kita kena kotoran sesuatu, ya. Artinya itu kelihatan. Ya, najis. Itu harus kita bersihkan sebelum kita sholat. Ya, misalnya tangan kita misalnya kena kotoran. Itu ya, perlu kita bersihkan. Sampai bersih, ya, baru kita sudah bisa sholat. Tapi, ya, izalatun najasa itu ternyata tidak cukup untuk melaksanakan sholat. Di situ harus ada toharah, bersuci. Ya. Dan bersuci di sini, yang dimaksud sebelum sholat adalah dia harus terbebas dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah kondisi di mana seorang manusia dia dalam keadaan setelah junub. Ya, melakukan hubungan atau setelah keluar air mani. Ya, maka dia dalam kondisi yang berhadas besar. Ya, atau wanita-wanita yang selepas dari haid, maka dia harus mandi janabat, ya. Nah, dan untuk mereka-mereka yang tidak dalam kondisi seperti ini, seperti kita saat ini, kondisinya adalah hadas kecil. Kita ini memiliki hadas kecil, ya, itu kotoran yang maknawi yang tidak kelihatan. Nah, untuk menghilangkan harus dengan cara berwudu. Jadi berwudu itulah yang menghilangkan hadas kecil. Hadas itu sesuatu yang ya kotoran yang tidak tampak, ya. Dan kita ketika diperintah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mempersiapkan diri kita bersih zahiran wa batinan, bersih secara fisik dan secara maknawi, secara kejiwaan juga harus bersih, ya. Nah, karenanya ya kalau seandainya agama itu hanya berangkat dari akal, tentunya orang yang ketika dia kentut itu tidak diperintahkan untuk berwudu. Seharusnya dia diperintahkan untuk, mohon maaf ya, untuk istinja, untuk cebok. Tapi enggak. Orang yang kentut ternyata dia cukup untuk memperbaharui wudunya saja. Karena memang ketika keluar sesuatu dari dua jalan, ya, kubul dan duhur, itu bisa membatalkan wudunya. Dan kalau wudunya batal, berarti dia dalam kondisi hadas kecil. Dan untuk sholat, dia harus menghilangkan hadas kecilnya dengan cara berwudu. Dan juga dianjurkan, ini memang ada khilaf di antara para ulama tentang membaca Al-Qur'an. Ya, sebagian ulama seperti Syafi'iyah itu mengharuskan untuk berwudu sebelum membaca Al-Quran. Ya. Namun sebagian yang lain tidak. Baru kemudian yang ketujuh adalah ya satrul aurat, ya, menutupi aurat. Ya, menutupi aurat. Jadi ternyata harus diajarkan kepada anak kita batasan aurat, ya, terutama ketika sholat. Auratnya laki-laki dan auratnya wanita. Ya. Auratnya laki-laki mulai dari pusar sampai lutut, auratnya wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Baru kemudian setelah itu adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Nah, ini berarti kita harus mengajarkan kepada mereka arah sholat kita. Artinya kita sholat memiliki arah. Arahnya adalah kiblat. Kiblat kita adalah ya Masjidil Haram, ya Ka'bah. Nah, ini artinya kita harus mengajarkan kepada mereka tentang syiar, tentang Ka'bah. Ya, apa itu Ka'bah, apa keutamaannya, apa itu Masjidil Haram, apa itu Masjid Nabawi. Kemudian juga kita singgung tentang keutamaan dua negeri suci ini yang dimuliakan di dalam agama kita karena Allah yang memuliakannya. Ya, agar mereka mencintai dua negeri suci ini. Ya, baru kemudian yang terakhir adalah berniat. Ya, artinya harus diajarkan mereka berniat, dan berniat itu cukup di dalam hati karena niat itu adalah amalan hati. Maknanya adalah al-qasdu, ya. Maknanya adalah tujuan. Apa tujuan kita melakukan ibadah ini? Harus dihadirkan di dalam hatinya, ya, bahwasanya aku akan sholat zuhur, ya. Maka berarti dia telah berniat, ya, di dalam dirinya. Dan dia tidak perlu dilafalkan atau diucapkan seperti ucapan usolli, apa, sholat al-fajri, rak'ataini, mustaqbil, al-qiblah, ya lillahi ta'ala, ya, atau yang semisalnya, karena niat sejatinya di dalam hati letaknya, ya. Jadi cukup dia hadirkan di dalam hati. Makanya ketika azan berkumandang, kemudian dia mengambil air wudhu, dia sadar itu sholat zuhur, berarti dia sudah menghadirkan niat. Kemudian ketika dia akan sholat, maka dia hadirkan kembali niatnya di dalam di dalam hatinya, bahwasanya aku ingin sholat zuhur, maka dia langsung bertakbiratul ihram. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah, ya. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa kita bahas di pagi hari ini berkaitan tentang sholat. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan berbicara tentang ya rukun-rukun wudhu, karena ini bagian dari syarat sholat, syarat sahnya sholat, yaitu harus berwudhu. Dan ini nanti baru kita ajarkan dulu tentang apa saja rukun-rukunnya wudhu. Dikatakan rukun berarti dia termasuk bagian dari yang harus ada di dalam suatu ibadah, termasuk wudhu, dan apabila tidak ada, maka ibadah atau wudhu tersebut menjadi tidak sah, dan dia termasuk dari rangkaian ibadah tersebut. Tapi kalau syarat adalah di luar dari rangkaian ibadah tersebut. Kalau kita perhatikan, ini sebenarnya adalah di luar dari apa, rangkaian. Makanya tadi dikatakan sholat itu diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi tidak disebutkan niat, meskipun memang ada khilaf di antara para ulama dalam hal ini, ya. Baik, nah nanti di kesempatan berikutnya kita akan bicara tentang bab tentang fikih, ya, untuk anak-anak. Dan tentunya ini adalah suatu hal yang kita nggak bisa pungkiri, ya. Ada khilaf di antara para ulama tentang sejumlah kaifiat atau sifat baik itu berwudu ataupun sholat, ya. Namun ya untuk anak-anak hendaknya kita mengajarkan mereka yang simple dari dalil-dalil yang sudah jelas, dan kita tidak perlu mengajarkan tentang babul khilaf di dalam hal ini karena akan membuat mereka menjadi bingung. Ya, nanti tentang bab tentang adanya khilaf di antara para ulama adalah ketika ya mereka sudah mampu ya untuk lebih menelaah lagi ya tentang masalah fikih dan seterusnya, ya. Nah, adapun masih anak-anak maka kita tidak perlu mengajarkan ini ada khilaf, dan cukup kita ajarkan saja, kita contohkan. Baru kemudian nanti di usia berikutnya kita ajarkan mereka tentang dalil-dalilnya, kenapa, kok, abad, bagaimana caranya kita takbiratul ihram, apa hadisnya, dan seterusnya, ya. Nah, tapi untuk sementara ya kita ajarkan mereka tentang cara-caranya terlebih dahulu, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan untuk kesempatan ini mohon maaf juga kita tidak atau belum bisa membuka sesi tanya jawab karena jam 10 ini saya ada jadwal kajian yang lain lagi. Nah, barakallahu fikum jami'an, ya, kita akhiri dulu sampai di sini, ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

أخاه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصحبه.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Yuk dakwah bersama Radio Muslim di program acara Quran On Air, program terbaru di bulan suci Ramadan. Kirimkan bacaan Al-Quran Sobat Muslim ke Radio Muslim. Insya Allah akan kami putarkan bacaan Sobat Muslim mengudara on air di 107,7 FM dan media live streaming Radio Muslim. Kirimkan audio bacaan Quran berupa voice note atau rekaman atau MP3 ke nomor 0852-9334-8887 atau juga bisa kirimkan ke email radiomuslimjogja@gmail.com. Jangan lupa rekam tilawahmu hari ini. Semangatmu menyebarkan bacaan Quran, kami nantikan ya. Yuk jadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Semoga Allah membalas kebaikan sobat muslim yang berpartisipasi mengirimkan bacaan Qur'annya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030, 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: الغابر.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Afwan, izin bertanya, Ustaz, adakah larangan isbal untuk baju lengan panjang? Jika ada, apakah boleh lengannya dilipat, Ustaz?
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, isbal itu ada pada kaki dan ada pada tangan. Ya. Jadi pada kaki itu batasnya adalah mata kaki, dan batas pada tangan adalah pergelangan tangan. Maka kalau tangan kita misalnya masih ngepas itu nggak apa-apa, masih pas di pergelangan tangan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai melebihi maka itu isbal, ya. Dan itu merupakan israf, berlebihan. Ngapain ya sampai sini itu kan kurang kerjaan ya. Maka boleh dilipat selama tidak dipakai ketika sholat. Kalau di sholat maka ada larangan untuk melipat baju dan melipat rambut ketika sholat, ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang mau dipakai ya sekalian dipotong saja, tidak perlu dilipat. Ya, kalau memang dia isbal, ya. Ya, namun tidak kemudian menjadikan sholatnya tidak sah, ya. Melipat di situ hukumnya adalah makruh kalau ketika sholat, ya. Kalau di luar sholat boleh. Wallahu taala alam bissawab.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
5: Bagaimana mungkin seorang itu bisa waspada kalau tidak tahu apa yang harus diwaspadai? Maka wajib bagi setiap muslim untuk tahu apa yang harus diwaspadai. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tentang kabair, dosa-dosa besar, supaya kita bisa menjauhinya. Sehingga dikatakan dalam sebagian syair, ta'allami syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Pelajarilah keburukan. Ini ketahuilah dan kenalilah keburukan. Bukan kok untuk dikerjakan, tapi untuk dijauhi. Fa inna man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqafihi. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengenal perkara yang buruk di kalangan manusia, dia pasti akan terjerumus.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
6: Nah, pelajarannya adalah yaitu dari peristiwa hijrah kita memahami ya bahwasanya hidup ini memang perlu untuk berpindah-pindah. Hidup ini perlu untuk bergerak. Kapan seorang itu bergerak? Kapan seorang itu harus berpindah? Ketika dia sudah tidak mendapatkan kenyamanan untuk berkembang, tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang di suatu lingkungan, ya maka silakan mencari lingkungan untuk yang lebih mendukung dia untuk berkembang, yang lebih bisa menerima mereka. Seperti Nabi SAW 13 tahun berdakwah di Mekah, yang ada adalah tekanan-tekanan, penolakan-penolakan, ya akhirnya kemudian beliau berpindah untuk mencari tempat yang lebih bisa menerima beliau, yaitu di kota Madinah.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
5: Dalam kitab ini beliau mengatakan, syirik itu adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik itu adalah engkau menjadikan niddan, tandingan bagi Allah, ya. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal dialah Allah yang telah menciptakanmu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kita, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dan kita layak, wajib untuk mengesakan Allah. Ketika sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, maka selayaknya kita harus mentauhidkan Allah.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Bismillah, Afwan, beberapa hari yang lalu kebetulan Ana sedang singgah di suatu rumah makan yang mana rumah makan tersebut penuh dengan memperdengarkan musik, Ustaz. Yeah. Lalu saya sholat di tempat sholat yang disediakan rumah makan tersebut. Bagaimana sholat Ana, Ustaz? Apakah sah? Syukran, Ustaz. Mohon jawabannya, Ustaz.
4: Iya. Yeah. Kata Nabi SAW, bumi itu dijadikan suci bagiku. Artinya untuk sholat itu selama dia masih di bagian bumi, bukan di tempat-tempat yang mengandung najis, ya, maka dia sah untuk sholat di situ. Termasuk di antaranya tempat yang misalnya di situ terdengar musik, ya. Tempat yang ada musiknya bukan termasuk tempat yang kemudian menjadikan sholatnya tidak sah, ya. Sehingga tidak masalah sholat di situ yang ada musiknya, tidak masalah, sah secara keabsahan maka sah, ya, namun tentu sebaiknya dihindari karena biasanya akan mengganggu konsentrasi, ya. Apalagi jangan-jangan yang lagu yang diputar kita hafal juga, repot ini, ya. Nah, sehingga keabsahannya tetap sah, namun sebaiknya dihindari. Wallahu ta'ala alam bissawab.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
5: Bagaimana mungkin seorang itu bisa waspada kalau tidak tahu apa yang harus diwaspadai? Maka wajib bagi setiap muslim untuk tahu apa yang harus diwaspadai. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tentang kabair, dosa-dosa besar, supaya kita bisa menjauhinya. Sehingga dikatakan dalam sebagian syair, ta'allami syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Pelajarilah keburukan. Ini ketahuilah dan kenalilah keburukan. Bukan kok untuk dikerjakan, tapi untuk dijauhi. Fa inna man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa' fihi. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengenal perkara yang buruk di kalangan manusia, dia pasti akan terjerumus.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Menjamak sholat Jumat dengan asar apa boleh Ustaz? Baik jamak takdim maupun takhir Ustaz.
3: Boleh dengan sholat asar dijamak takdim. Dan tidak bisa dijamak takhir. Artinya tidak bisa sholat Jumat di waktu asar. Gitu. Dia apabila memang seseorang safar atau yang lainnya sehingga tidak bisa menghadiri Jumat, maka ya sudah, dia tidak dia jamak dengan sholat asar, yaitu zuhur. Ketika dia jamak takhir, maka dia bukan menjamak Jumat, nanti ada khutbahnya dan lain sebagainya di waktu asar, bukan. Tapi dia menjamak zuhur di waktu asar, dengan waktu asar, jadi dia jamak takhir. Adapun jamak takdim diperbolehkan, dia sholat Jumat, kemudian dia mau bersafar misalnya, maka setelah sholat Jumat, dia sholat asar. Ini ada khilaf para ulama, wallahu alam yang tepat adalah hal tersebut diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa hukumnya kita memberi uang tunai kepada saudara untuk kemudian ditransfer ke rekening kita, sedangkan saat transfer terdapat biaya admin, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz.
3: Bagaimana?
2: Hukumnya kita memberi uang tunai kepada saudara. Untuk kemudian ditransfer ke rekening kita, sedangkan saat transfer terdapat biaya admin, Ustaz.
3: Oh, jadi kita memberikan uang tunai bukan untuk memberi, tapi intinya menggantikan, begitu ya, menggantikan ke saudara kita. Dan ada uang transfernya. Wallahu ta'ala a'lam. Semestinya dia memberikan dengan uang transfernya sekalian. Katakanlah transfernya berapa? Misalnya 6.000 begitu ya. Dia mengasih 1.000.000, maka dia kasih 1.600.000. Kemudian dia ini. Namun jika saudaranya ini ridho, ya sudah enggak apa-apa, uang transfernya ini. Apa namanya? Saya yang tanggung, enggak apa-apa. Maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Apakah tidak mengapa kita berhutang untuk membeli kambing nanti untuk kurban, Ustaz?
3: Berhutang untuk amal soleh secara umum tidak apa-apa, dengan catatan orang itu insya Allah bisa membayar. Dia punya sangkaan kuat, dia bisa membayar. Misalnya dia ingin berkurban, hutang dulu karena dia tidak punya uang kalau kontan. Bayarnya gimana? Insya Allah gaji dia cukup. Ya, gaji dia nanti cukup. Dia akan cicil setiap bulan. Dari gaji dia untuk, atau hasil usaha dia, atau pendapatan dia, untuk uang kurban tersebut. Dan insya Allah cukup harga kambingnya misalnya, berapa ya? 3 juta misalnya. Maka nanti dia akan cicil 500 ribu setiap bulan kepada orang yang dia berhutang dengannya. Maka tidak apa-apa. Dia punya pendapatan 3 juta juga sebulan. Kan gak mungkin dia pakai buat bayar kambing semua misalnya. Nanti akan saya cicil. Tapi kalau misalnya dia hanya pendapatan 500 ribu sebulan, dia bayar beli kambing harga 3 juta, sulit untuk mencicilnya, maka jangan. Ya, maka jangan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Izin bertanya, Ustaz, kalau seseorang ingin masuk Islam, apakah harus ada saksi, Ustaz?
3: Ya, jika memungkinkan, maka dia bisa ada orang yang menyaksikan. Sehingga nanti orang tersebut, apabila ada apa-apa, dia bisa, misalnya dia wafat, ya, maka ada orang yang menyaksikan bahwa dia adalah sebagai seorang Muslim. Ya, sebagai seorang Muslim, sehingga dia nanti diurus dalam keadaan Islam, diurus jenazahnya, dimakamkan di pekuburan kaum muslimin dan lain sebagainya, dan demikian pula untuk kepentingan warisan-warisannya yang akan dibagikan kepada ahli waris yang juga muslim. Ini jika memungkinkan demikian. Namun jika tidak memungkinkan, seorang sudah berkeyakinan betul tentang hal tersebut, namun dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sedang kondisi sakit, dia ingin mati dalam keadaan Islam misalnya, maka dan dia misalnya nggak bisa ada yang jenguk, nggak bisa ada yang nengok, diisolasi begitu ya. Maka dia ingin mati dalam keadaan Islam, maka tidak ada yang bisa menyaksikan siapa di sana. Kalau mungkin dia bisa panggil dokter, dia bisa panggil perawat itu untuk menyaksikan. Tapi jika tidak memungkinkan, maka ya sudah, dia bersaksi dengan sendiri saja. Fattakullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kalian. Jadi hukum asalnya ada yang menyaksikan, namun jika tidak maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Salat istikharah itu apakah boleh dilakukan dengan berjamaah, Ustaz?
3: Salat istikharah wallahu ta'ala, salat istikharah adalah salat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan keputusan atau memberikan petunjuk yang terbaik dengan sesuatu yang hendak kita lakukan dari dua atau beberapa pilihan. Maka ini urusan masing-masing orang pribadi, orang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala alam, dia tidak dilakukan secara berjamaah.

0: setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Ustadz, apakah ada zikir tertentu memasuki bulan Zulhijjah, Ustadz?
3: Wallahu a'lam, untuk memasuki zikir bulan Zulhijjah tertentu, maka kami tidak setahu kami tidak ada hal tersebut, zikir tertentu untuk memasuki bulan Zulhijjah. Namun di sana ada doa yang dibaca Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasuki setiap bulan ya. Untuk memasuki setiap bulan ini bisa dimanfaatkan atau bisa dibaca ketika masuk bulan Zulhijjah atau ketika masuk bulan yang lainnya. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis ini atau doa ini pun doa yang dhaif, namun sebagian mereka mengatakan bisa diamalkan doa tersebut. Ya, doa yang diriwayatkan

0: Hajar disahihkan oleh Ibnu Hajar. Allahumma adhilhu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wa jiwaro minasyaitan wa ridwanin minar rahman. Ya Allah, masukkanlah bulan tahun ini kepada kami dalam keadaan aman dan iman, keselamatan dan keislaman, dengan perlindungan dari syaitan dan keridhaan dari Ar-Rahman. Ini diantara doa bulan. Demikian pula riwayat Imam Ahmad, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, ahillahu alaina, jadikanlah bulan baru itu pada kami dengan iman, dengan aman dan keimanan. Wassalamati wal islam, dengan keselamatan dan dengan keislaman. Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, wahai bulan baru, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebagian mendhaifkan hadis ini, namun sebagian mengatakan ini bisa diamalkan. Allahu a'lam bishawab. Namun khusus bulan Dzulhijjah, kami belum mengetahui adanya doa khusus memasuki bulan Dzulhijjah.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Ustadz, berapa usia kambing boleh untuk berkurban? Apakah ada perbedaan antara kambing untuk kurban dan kambing untuk akikah, Ustadz?
0: Wallahu alam, kambing untuk kurban dengan untuk akikah sama kalau tidak salah syaratnya. Tapi nanti kami akan coba cari dulu lebih detail. Adapun usia kambing yang apa namanya? Usia kambing yang disyariatkan untuk dikurbankan adalah kambing yang berusia 2 tahun, sudah masuk 2 tahun. Ini masuk dia tahun ke ya usia 1 tahun lebih begitu ya. Maka ini adalah kambing yang bisa digunakan untuk berkurban. Ya. Jadi kalau memang sebenarnya mengatakan sulit mendapatkan usia yang seperti itu, maka boleh yang lebih muda daripada itu. Allahu a'lam bishawab.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Ustadz, apakah tidak mengapa mengajak anak bermain di playground yang mana di situ tumpah ruah manusia atau ramai, Ustadz, playgroundnya, Ustadz?
0: Ya, tidak apa-apa, karena itu untuk permainan ya. Artinya mungkin dia menginginkan dengan ikhtilatnya ya. Maka Allahu alam, yang seperti ini diperbolehkan dengan dia tetap menjaga batasan-batasan syar'i. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Ustadz, apakah berdosa bila kita belum dapat mengakikahi anak setelah 7 hari dilahirkan, Ustadz?
0: Akikah sendiri hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Maka yang namanya sunnah, apabila seorang tidak melakukan tidak berdosa, tapi dia kehilangan keutamaan yang besar tentunya. Maka apabila dia melakukannya, tidak melakukannya karena meninggalkan begitu saja dan dia punya kemampuan, maka dia kehilangan keutamaan yang besar. Namun apabila dia tidak melakukannya karena ketidakmampuan, sudah berusaha, tapi qadarullah, anaknya laki-laki harus 2 kambing misalnya, atau hatta 1 perempuan 1 kambing pun, sampai hari ketujuh dia tidak belum punya kemampuan untuk membeli kambing dan memasaknya dan ini, maka ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينذر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين السلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول

Terus simak dan ikuti faedah-faedah ilmu di Radio Muslim. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Tergantung nanti lihat bagaimana kondisi antum dan teman antum. Kalau antum secara umum bisa kemudian membawa dia pada yang lebih baik, atau minimal setidaknya antum tidak terseret keburukan-keburukan, maka nggak apa-apa. Hukum asalnya nggak apa-apa. Selama dia seorang muslim yang baik dan tidak membawa pada keburukan, nggak apa-apa. Tapi kalau membawa pada keburukan, antum justru yang semakin jauh dari agama nantinya, ada potensi ke sana, ya sekedar berteman biasa saja, tanpa perlu menjadi teman yang dekat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan padanya.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
4: Ya, seharusnya kalau penuntut ilmu bisa membedakan ya, bagaimana sikap tersebut. Sikap perbedaan, perbedaan pendapat itu ada dua macam. Ada perbedaan pendapat yang masih dalam batas toleransi, ada perbedaan pendapat yang tidak dalam toleransi. Kalau masih batas dalam toleransi ya sudah, yang lain menganggap ini yang afdol, yang lain gak apa-apa di sini ya gak masalah. Ya, tanpa saling memaksakan satu dengan yang lainnya. Maka seorang penuntut ilmu hendaklah lebih bisa bersikap bijaksana dalam bersikap dan dalam berstatement, dan sebagaimana juga dia mesti apa ya, memikirkan berbagai macam dampak-dampak dari perkataan dia, perbuatan dia, dan program-program yang dia lakukan. Wallahualam.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
4: Wallahualam, kami berpendapat tidak masalah seorang mengikuti pengajian berbayar diselenggarakan di hotel jika memang dia mampu, tidak takalluf ya, tidak artinya dia demi ikut itu padahal di rumah ada anak istri yang belum dinafkahi, maka ini enggak benar. Tapi jika dia memang punya kemampuan, dia bahkan mungkin diajak keluarganya, bahkan mungkin dia ingin liburan sekaligus mendapatkan ilmu yang bermanfaat di kegiatan-kegiatan seperti itu, boleh-boleh saja. Wallahualam.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
5: Ustadz, bagaimana cara kita membersihkan hati bila kita tertimpa fitnah dunia, Ustadz, di hati kita, Ustadz?
4: Dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan hati kita, kemudian berteman dengan orang-orang yang tidak, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang ambisinya bukan ambisi duniawi. Karena kadang-kadang pertemanan ini bisa mempengaruhi seseorang. Orang berteman dengan orang-orang yang ambisinya dunia, dengan orang-orang yang ambisinya akhirat akan berbeda. Kemudian selanjutnya, dengan dia melihat kondisi orang-orang yang ada di bawahnya, kondisi orang-orang yang lebih fakir, yang lebih miskin daripada dia, kondisi orang-orang yang sakit, kalau dia diberikan kesehatan, kondisi orang-orang yang terpenjara kalau dia diberikan kebebasan, sehingga dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dia. Wallahu a'lam bishawab.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
4: Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul perkara yang penting ya. Siapa yang diberi ilham untuk berdoa, hampir-hampir Allah akan mengabulkan keinginannya, hajatnya. Maka kita punya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, jangan pernah kita meremehkan berdoa atau kayaknya gak mungkin dikabulkan doa saya ini, jangan. Kita doa dengan penuh keyakinan dan terus kita berikhtiar dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita mendapatkan kemudahan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
6: Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Sudah termasuk dalam membaca Al-Quran. Apabila seseorang membaca Al-Quran tanpa membuka mushaf, misalnya dia membaca dari hafalan dia, ya, dia membaca dari hafalan dia, atau dia membaca dari dari HP. HP kan bukan mushaf ya. Atau misalnya dia membaca sebuah buku, di mana buku tersebut adalah buku agama, di antaranya ada dalil dari Al-Quran. Kemudian dia baca dengan mengkomatkamkan ininya. Dia baca dalilnya adalah firman Allah. Misalnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Itu juga bagian dari dia membaca Al-Qur'an dan bernilai satu hurufnya 10 kebaikan. Demikian pula ketika dia membaca Al-Qur'an dalam salat. Itu juga membaca Qur'an. Ya, termasuk dalamnya membaca Al-Qur'an. Jadi enggak mesti ketika dia membuka mushaf saja. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Menjawab azan. Wallahu a'lam, sebagian ulama ada yang memperbolehkan untuk menjawab azan ketika dia sudah terlewat, dengan catatan belum terlewat yang jauh gitu ya. Tapi yang lebih baik tentunya dia menjawabnya ketika azan itu terdengar. Allahu akbar, Allahu akbar, maka dia menjawab azan tersebut dengan sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin, kecuali pada perkataan hayya 'alas shalah, hayya 'alal farah, yang dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau dia terlambat, ada ulama yang membolehkan demikian dan dia bisa melanjutkannya dengan doa setelah azan. Wallahu a'lam.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Oh ya, dibuat penerangan. Jadi ari-ari dikubur, kemudian diterangkan. Ya, ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia ada punya keyakinan tertentu dengan hal itu. Keyakinan yang gaib. Yang gaib ini, perkara gaib ini harus ada dalilnya. Apa keyakinannya? Kenapa harus diterangkan? Ya. Kalau misalnya memang di situ lewat jalan, sebagai jalan lewat ada penerangan, boleh-boleh saja ya. Tapi kenapa? Alasan khusus apa? Alasan khususnya perkara gaib, maka harus ada dalilnya. Ya, harus ada sesuatu yang menjadi landasannya. Jika tidak ada, maka ini satu hal yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Bagi yang berpendapat wajibnya sholat berjamaah, maka ini tergantung situasi dan kondisi ya. Kan kayaknya nggak mungkin kalau setiap 5 waktu dia betul-betul lagi sibuk sekali misalnya. Misalnya sesekali anaknya banyak, istrinya tidak siapa-siapa di rumah. Kalau dia tinggal sholat berjamaah, anak kecil ini di rumah mungkin bisa bahaya, bisa macam-macam, bahkan membahayakan nyawanya atau ini. Maka dia tidak berjamaah karena menjaga anak, tidak ada siapa-siapa, boleh-boleh saja. Tapi ketika ada istri, ketika dia di rumah, maka dia istrinya di rumah, dia pergi sebentar sholat berjamaah dan semuanya bisa terkendali, ya dia sholat berjamaah. Jadi tergantung situasinya. Kalau lamanya artinya sampai anak alhamdulillah
3: alhamdulillah,
2: apakah sampai anak-anak dewasa gitu, enggak lah. Jadi sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Intinya boleh seseorang berhaji dengan berhutang, dengan catatan hutang tersebut insya Allah bisa dibayarkan. Artinya ini ada barang gadai, artinya insya Allah dia bisa membayarkannya. Maka boleh. Seperti seseorang menjual tanahnya untuk haji, boleh juga. Ya, maka ini sebuah kebaikan, dia harap balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada apa yang dia keluarkan. Ini kebaikan besar. Ya, maka boleh bagi dia menggadai surat tanahnya. Dan kemudian apa tadi yang kedua, dia melimpahkan hutang tersebut kepada
3: anaknya, atas nama anaknya.
2: Jadi nanti yang membayarkan adalah anaknya.
3: Nah,
2: ya boleh. Ini surat digadai itu kan nanti barang gadai kan sebagai jaminan ya. Sebagai jaminan bahwa kalau nanti dia, anaknya bisa membayar, anaknya membayar, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka barang gadai itu akan dijual, sisa hutangnya akan dibayarkan dengan hasil penjualan. Dan sisa, kalau ada sisa dari hasil penjualan itu, tetap jadi pemilik si tanah itu. Wallahu a'lam bishawab.

0: Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Semoga Allah Ta'ala berkahi diri, harta, dan keluarga Anda.

بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى

أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى

أخاه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه.

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة

0: Kapan seorang itu harus berpindah? Ketika dia sudah tidak mendapatkan kenyamanan untuk berkembang, tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang di suatu lingkungan, ya maka silakan mencari lingkungan untuk yang lebih mendukung dia untuk berkembang, yang lebih bisa menerima mereka. Seperti Nabi SAW selama 13 tahun berdakwah di Mekah, yang ada adalah tekanan-tekanan, penolakan-penolakan, ya akhirnya kemudian beliau berpindah untuk mencari tempat yang lebih bisa menerima beliau, yaitu di kota Madinah.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Afwan, izin bertanya, Ustaz, adakah larangan isbal untuk baju lengan panjang? Jika ada, apakah boleh lengannya dilipat, Ustaz?
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, isbal itu ada pada kaki dan ada pada tangan. Ya. Jadi pada kaki itu batasnya adalah mata kaki, dan batas pada tangan adalah pergelangan tangan. Maka kalau tangan kita misalnya masih ngepas itu nggak apa-apa, masih pas di pergelangan tangan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai melebihi maka itu isbal, ya. Itu merupakan israf, berlebihan. Ngapain ya sampai sini itu kan kurang kerjaan ya. Maka boleh dilipat selama tidak dipakai ketika sholat. Kalau di sholat maka ada larangan untuk melipat baju dan melipat rambut ketika sholat, ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang mau dipakai ya sekalian dipotong saja, tidak perlu dilipat, ya. Kalau memang dia isbal, ya. Ya, namun tidak kemudian menjadikan sholatnya tidak sah, ya. Melipat di situ hukumnya adalah makruh kalau ketika sholat, ya. Kalau di luar sholat boleh. Wallahu ta'ala alam bissawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Bagaimana mungkin seorang itu bisa waspada kalau tidak tahu apa yang harus diwaspadai? Maka wajib bagi setiap muslim untuk tahu apa yang harus diwaspadai. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tentang kabair, dosa-dosa besar, supaya kita bisa menjauhinya. Sehingga dikatakan dalam sebagian syair, ta'allami syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Pelajarilah keburukan. Ini ketahuilah dan kenalilah keburukan. Bukan kok untuk dikerjakan, tapi untuk dijauhi. Fa inna man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa' fihi. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengenal perkara yang buruk di kalangan manusia, dia pasti akan terjerumus.
3: Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murattal pilihan sobat muslim. Di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823-2727-5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Dalam kitab ini beliau mengatakan, syirik itu adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik itu adalah engkau menjadikan niddan, tandingan bagi Allah. Ya. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal dialah Allah yang telah menciptakanmu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kita, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dan kita layak, wajib untuk mengesakan Allah. Ketika sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, maka selayaknya kita harus mentauhidkan Allah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal

0: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Bismillah, afwan, beberapa hari yang lalu kebetulan ana sedang singgah di suatu rumah makan yang mana rumah makan tersebut penuh dengan memperdengarkan musik, Ustaz. Yeah. Lalu saya sholat di tempat sholat yang disediakan rumah makan tersebut. Bagaimana sholat ana, Ustaz? Apakah sah? Syukran, Ustaz, mohon jawabannya, Ustaz.
4: Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi itu dijadikan suci bagiku. Artinya untuk sholat itu selama dia masih di bagian bumi, bukan di tempat-tempat yang mengandung najis, ya, maka dia sah untuk sholat di situ. Termasuk di antaranya tempat yang misalnya di situ terdengar musik, ya. Tempat yang ada musiknya bukan termasuk tempat yang kemudian menjadikan sholatnya tidak sah, ya. Sehingga tidak masalah sholat di situ yang ada musiknya, tidak masalah, sah secara keabsahan maka sah, ya, namun tentu sebaiknya dihindari karena biasanya akan mengganggu konsentrasi, ya. Apalagi jangan-jangan yang lagu yang diputar kita hafal juga, repot ini, ya. Nah, sehingga keabsahannya tetap sah, namun sebaiknya dihindari. Wallahu ta'ala alam bissawab.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
5: Izin bertanya, Ustadz, kalau seseorang ingin masuk Islam, apakah harus ada saksi, Ustadz?
6: Ya, jika memungkinkan maka dia bisa ada orang yang menyaksikan, sehingga nanti orang tersebut apabila ada apa-apa dia bisa, misalnya dia wafat, ya, maka ada orang yang menyaksikan bahwa dia adalah sebagai seorang Muslim, ya, sebagai seorang Muslim, sehingga dia nanti diurus dalam keadaan Islam, diurus jenazahnya, dimakamkan di pekuburan kaum muslimin dan lain sebagainya, dan demikian pula untuk kepentingan warisan-warisannya yang akan dibagikan kepada ahli waris yang juga muslim. Ini jika memungkinkan demikian. Namun jika tidak memungkinkan, seorang sudah berkeyakinan betul tentang hal tersebut, namun dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sedang kondisi sakit, dia ingin mati dalam keadaan Islam misalnya, maka dan dia misalnya gak bisa ada yang jenguk, gak bisa ada yang nengok, diisolasi begitu, ya, maka dia ingin mati dalam keadaan Islam, maka tidak ada yang bisa menyaksikan siapa di sana. Kalau mungkin dia bisa panggil dokter, dia bisa panggil perawat itu untuk menyaksikan. Tapi jika tidak memungkinkan maka ya sudah, dia bersaksi dengan sendiri saja. Fattakullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kalian. Jadi hukum asalnya ada yang menyaksikan, namun jika tidak maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kisah tentang hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah pada bagian yang kedua. Namun sebelumnya kita review sesingkat apa yang sudah kita sampaikan pada bagian yang pertama ya. Yaitu setelah Nabi SAW telah melakukan baiat Aqabah yang kedua, Nabi SAW mendapatkan izin untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, ketika masyarakat Quraisy mengetahui bahwasanya Nabi SAW akan berhijrah ke kota Madinah, mereka berusaha untuk menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus pergi dari rumahnya secara diam-diam. Beliau perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Kemudian Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk hijrahnya akhir nanti. Ya. Untuk keluar rumahnya nanti. Biar di rumah dulu. Untuk melabui orang-orang musyrikin dan juga mengembalikan barang-barang titipan orang-orang musyrikin yang dititipkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memandang, ya beliau memandang bahwasanya sudah waktu yang tepat untuk keluar dari rumah, beliau mendapati orang-orang Quraisy ini sudah berada di depan rumah beliau, mereka sudah berjaga-jaga di situ dan bersiap untuk menangkap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi keluar, kemudian Nabi hamburkan ya debu ataupun pasir ya kepada mereka, kemudian mereka tidak bisa melihat Nabi SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di situ ya cerita kita kemarin. Baik, beliau pergi ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk bersembunyi di Gua Thur ya, bersembunyi di Gua Thur ya, supaya perjalanan hijrah beliau betul-betul bisa aman gitu. Kalau beliau langsung pergi kan nanti orang-orang kafir Quraisy tahu kemana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan berjalan setelah dari rumah ini, beliau akan menuju Madinah, ketebak nanti. Ini bagian daripada taktik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau kemudian pergi dulu ke Gua Thur. Karena Gua Thur ini dia berada di arah Yaman ya, arah ke Yaman. Sementara Madinah kan, kalau Yaman itu ke arah selatan, ya. Kalau Madinah itu kan di utaranya Mekah. Ya. Maka untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy, nah, beliau jalan ke arah Yaman. Yang itu adalah bersembunyi di Gua Thur. Nah, tuh. Di Gua Thur bersembunyi di situ disebutkan dalam riwayat ada 3 malam ya atau 2 malam di situ. Beliau berada di situ. Orang-orang kafir Quraisy tidak berhenti melakukan sayembara, menyampaikan menginfokan kepada masyarakat tentang sayembara dengan hadiah yang sangat besar, hadiah yang sangat mahal. Siapa saja yang bisa menemukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dalam keadaan hidup dan mati, ya kan, maka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Sampai-sampai mereka pun sampai kepada mulut gua Thur. Pencarian dari sana kemari, setiap jalan yang menuju ke Madinah dicek semua, dicari semuanya, di sudut-sudut Mekah dicari sampai mereka menjangkau Gua Thur. Dan mereka sudah berada di depan Gua Thur, di mulut Gua Thur, sudah di situ. Andaikan mereka masuk, bahkan andaikan mereka melihat ke kaki mereka, mereka akan melihat kakinya Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Law anna ahaduhum nadhara tahta qadamaihi la absarna." Seandainya mereka melihat kaki mereka, maka mereka akan melihat kami. Mereka akan melihat kita ya Rasulullah.
Rasulullah mengatakan, "Ma dhannuka ya Abu Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma?" Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar tentang dua orang, tentang kita ini yang berdua, akan tetapi yang ketiganya adalah Allah? Apakah kita akan takut? Apakah kita akan cemas? Tentu kita tidak akan pernah takut. Nah, ini menunjukkan ya, para jamaah sekalian, para pemirsa sekalian, bahwa iman, ilmu itu akan menenangkan hidup seseorang. Sampai pada keadaan di mana nyawa itu sudah tinggal satu jengkal. Kematian itu jaraknya tinggal satu jengkal saja. Nabi SAW masih bisa setenang itu. Bahkan bisa menenangkan sahabatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iman itu menenangkan hidup. Iman itulah yang menjadikan jiwa kita ini aman. Tanpa adanya iman, maka jiwa kita tidak akan pernah merasa aman. Ya. Sampai-sampai kemudian disebutkan dalam ayat kan. Ucapan ini, kisah ini disebutkan di dalam Al-Qur'an misalnya. Idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kalian tidak menolong Nabi Muhammad dan Islam ini, maka Allah telah menolong mereka ketika mereka berada di gua. Fil ghar ya. Mereka berdua berada di gua. Kemudian Muhammad mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah ini dalil iman itu menjadikan jiwa itu aman. Kemudian juga iman itu menjadikan jiwa ini senang, bahagia. Tidak akan bersedih orang yang beriman itu. Bukan orang beriman itu tidak punya masalah. Tidak sedih ataupun hidup bahagia itu bukan tidak punya masalah. Tapi dia akan menemukan pikirannya akan tenang, kejiwaannya akan tetap stabil. Ya, ketika bertemu dengan masalah. Dan selalu menemukan solusi-solusinya. Seperti kondisi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Dia ketika itu sudah berhadapan dengan kematian. Dengan musuh di depan mata. Kalau mereka lihat kaki aja, kaki mereka aja, mereka akan lihat kakinya Nabi Muhammad. Jadi hanya terpisah dengan apa? Bilik. Nah, beliau berada di bilik yang berbeda, terpisah oleh batu yang tidak begitu tebal gitulah ya. Tapi beliau tetap tenang. Meskipun masalahnya sangat genting. Nah, jadi hidup ini bukan soal punya masalah dan tidak punya masalah ya. Bahagia itu bukan orang yang enggak punya masalah. Bahagia itu adalah tentang bagaimana seorang menyikapi masalah. Gitu ya. Orang yang bahagia, orang yang beriman. Orang yang bertakwa kepada Allah. Setiap ketemu masalah, dia mampu bersikap dengan tenang, berpikir solutif, dan menemukan jalan keluarnya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar. Nah, baik. Setelah mereka putus asa, menganggap bahwasanya dalam gua ini tidak ada siapa-siapa, Allah menjaga Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, akhirnya mereka pun pulang. Nah, setelah mereka pulang, Nabi SAW di situ beberapa hari ya. Setelah dirasa keadaan sudah stabil, sudah aman, maka Nabi SAW pun mulai berjalan menuju kota Madinah yang dipandu oleh guide. Jadi orang musyrikin yang dibayar ya, yang dibayar. Karena orang ini tahu jalan-jalan tikusnya menuju Madinah, dia tahu. Jadi orang ini orang kafir. Tapi dibayar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa boleh kan bayar orang kafir, transaksi dengan orang kafir ya kan. Nabi pernah meminta jasanya orang kafir untuk menunjukkan jalan ke Madinah yang aman. Nah, kemudian dia dibayar. Nah, ketika beliau berjalan ke kota Madinah, maka guide ini memilihkan jalan-jalan yang tidak biasa. Beliau berjalan dulu ke arah Yaman dulu. Turun dari Gua Thur lanjut ke arah selatan, ke arah Yaman dulu. Ya, biasanya kalau jalan ke Madinah itu ke arah utaranya Mekah. Ini ke selatan dulu. Nah. Habis itu udah agak ke selatan, habis itu belok ke
arah lampu Laut Merah. Nah, Laut Merah. Pinggiran pantai. Nah, itu kan kalau sekarang Jeddah ya, daerah Jeddah itu. Jadi muternya jauh ya, jauh banget muternya. Tapi ini dilakukan untuk mencari jalan yang aman supaya tidak bisa dibaca oleh orang-orang kafir Quraisy. Lewat pinggir pantai dulu, Syati'ul Bahril Ahmar. Nabi SAW lewat pinggir pantai Laut Merah dulu. Beliau melewati jalan yang tidak pernah dilewati oleh orang-orang. Atau melewati jalan yang jarang sekali dilewati oleh manusia. Yang tahu hanya orang-orang tertentu saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di dalam dakwah ini perlu taktik juga ya. Taktik. Dakwah ini bukan sepenting melaku. Ya, kalau kita belajar dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan kecerdasan ya. Penuh dengan perhitungan. Penuh dengan strategi. Nah, kita juga dalam berdakwah ini juga harus rapi. Bukan sepenting jalan, sepenting jalan. Dakwah ini harus kita rencanakan dengan baik, mencari strategi yang baik, kemudian materi juga yang disampaikan juga relevan dengan kebutuhan masyarakat, dengan kekurangan akidah apa atau iman apa, Islam apa yang sedang mereka ini butuhkan dan itu sangat pokok, itu yang menjadi pertimbangan juga, evaluasinya gimana, dakwah juga perlu rapi, kan ya. Jadi Nabi SAW ternyata dakwah itu penuh dengan kerapian, dengan perhitungan, dengan strategi, bukan sepenting jalan. Ya, kita ini berdakwah itu beribadah. Ibadahnya besar pahalanya. Mandalla ala khairin addallun addallu ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebenaran itu seperti orang yang melakukannya. Besar pahalanya. Pahala jariyah itu sumbernya diantaranya dari mengajarkan ilmu, bahkan itu merupakan sumber jariah yang paling afdol, yang paling besar itu dari mengajarkan ilmu. Maka tidak mungkin pahal ibadah yang begitu mulia, bahkan itu tugasnya para nabi, kemudian asal-asalan aja. Yang penting melaku. Tidak. Perlu hikmah. Makanya Allah perintahkan kita berdakwah itu bukan hanya berdakwah saja, tapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah masyarakat kepada jalan Tuhanmu itu dengan cara yang hikmah. Nah, itulah ya. Singkat cerita ya, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah yang part kedua setelah berjalan tadi melalui jalan-jalan yang jarang dilewati oleh manusia, ya akhirnya beliau kemudian sampai ke kota Madinah setelah dalam perjalanan sekitar 12 sampai 14 hari. Ya, jalan kaki selama 12 atau 14 hari. Dan ketika beliau sedang di perjalanan itu, ternyata ada orang musyrikin yang tahu. Kalau enggak salah namanya Sarokoh ya. Tahu. Nah, singkat cerita ya, kemudian Sarokoh ini berusaha untuk menangkap Nabi dan sahabatnya, akan tetapi Allah gagalkan. Allah gagalkan ya, kudanya tidak bisa berlari, ya, gitu ya, kudanya terperosok ketika ingin menangkap Nabi. Nah, ini tidak bisa. Akhirnya kemudian gagal aksi tersebut, Nabi SAW tetap bisa melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Demikian para pemirsa Radio Muslim yang dikenal Allah Subhanahu Wa Taala, kajian yang bisa kami sampaikan, insya Allah pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang pelajaran ya, beberapa pelajaran kehidupan dari kisah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Semoga Allah berikan kemudahan dan kesehatan bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى إخوانه. Para pemirsa Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah,
Kita lanjutkan pembahasan tentang Sirah Nabawiyah, yaitu perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hikmah kehidupan atau faedah-faedah yang terkandung di dalam cerita kisah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, dari perjalanan hijrah Nabi SAW atau peristiwa hijrahnya Nabi SAW, kita dapat mengambil sejumlah pelajaran hidup yang sangat berharga. Yang pertama adalah, peristiwa hijrah merupakan peristiwa yang paling penting dalam sejarah Islam. Karena dari sirah itulah, dari peristiwa hijrah itulah, kemudian Islam akan berkembang, Islam akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, sehingga peristiwa hijrah ini memberikan pelajaran yang sangat besar kepada kita. Baik, jadi yang pertama kita bisa pahami bahwasanya hijrah merupakan peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan, dalam sejarah Islam. Nah, pelajarannya adalah yaitu dari peristiwa hijrah kita memahami ya bahwasanya hidup ini memang perlu untuk berpindah-pindah. Hidup ini perlu untuk bergerak. Kapan seorang itu bergerak? Kapan seorang itu harus berpindah? Ketika dia sudah tidak mendapatkan kenyamanan untuk berkembang, tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang di suatu lingkungan, ya maka silakan mencari lingkungan untuk yang lebih mendukung dia untuk berkembang, yang lebih bisa menerima mereka. Seperti Nabi SAW 13 tahun berdakwah di Mekah, yang ada adalah tekanan-tekanan, penolakan-penolakan, ya akhirnya kemudian beliau berpindah untuk mencari tempat yang lebih bisa menerima beliau, yaitu di kota Madinah. Pelajaran yang selanjutnya, yang kedua ya, dari hijrah, bahwasanya perintah hijrah ini adalah perintah yang detil Allah sampaikan kepada Nabi secara tempat dan secara waktu. Sehingga pemilihan waktu hijrahnya Nabi SAW terjadi setelah meninggalnya paman beliau dan juga istri beliau Khadijah ya, sekitar 2 tahun ya setelah meninggal mereka Nabi hijrah di tahun ke-13 kenabian ya. Nabi SAW hijrah. Nah, waktu ini adalah waktu berdasarkan wahyu. Dan juga tempat dipilihnya Madinah sebagai tempatnya hijrah ini juga berdasarkan wahyu dari Allah. Karena Nabi SAW pernah mengatakan sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, "Ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkata ila ardi biha nakhlun." Aku bermimpi bahwasanya aku berhijrah dari kota Makkah menuju tempat yang terdapat banyak pohon kurma. Fadhahaba wahli ila annaha al-Yamamah aw hajar fa idha hiya al-Madinatu Yathrib. Saya mengira bahwa itu adalah kota Yamamah atau kota Hajar. Ternyata bukan. Ternyata itu adalah kota Madinah al-Yathrib. Madinatu Yathrib. Madinah Yathrib. Ya. Yaitu Yathrib itu nama kota Madinah al-Munawwarah, kota al-Madinah an-Nabawiyah sebelum ditempati oleh Nabi SAW ya, namanya Yathrib, kemudian diubah oleh Nabi menjadi Al-Madinah. Baik, pelajaran yang ketiga dari peristiwa hijrah ya adalah para sahabat itu ketika berhijrah ke kota Madinah itu bukan karena di sana ingin mencari kepentingan mereka sama sekali. Kenapa? Karena Madinah bukan tempat yang strategis untuk berbisnis, berdagang. Bukan seperti Mekah. Ya, Mekah lumayan. Mekah orang-orang berdatangan untuk haji, untuk umrah itu kan sudah ada sejak zaman jahiliyah. Nah, tapi kalau Madinah ini pelosok, jauh, tidak strategis untuk berdagang, sementara kebanyakan mata pencarian para sahabat yang muhajirin itu adalah berdagang, berbisnis. Jadi mereka itu berhijrah ke kota Madinah itu bukan dalam keadaan happy secara duniawi. Tapi mereka happy secara roh. Karena ini perintah Nabi SAW. Ini perintah Allah.
Allah mewajibkan untuk hijrah, maka mereka hijrah. Ya, hijrah dalam keadaan happy secara duniawi. Tapi mereka happy secara ini, secara ruh. Karena ini perintah Nabi SAW, ini perintah Allah. Allah mewajibkan untuk hijrah.

pelajaran bagi kita. Kalau sudah berkaitan dengan ini perintah Allah, perintah Rasulullah, bismillah, laksanakan. Tidak perlu kita banyak perhitungan duniawi. Bagaimana efeknya ke nanti ke penjualan, efeknya ke marketing. Yang penting syariat Allah dijaga. Itu yang paling penting hidup itu. Kita contoh para sahabat Nabi SAW. Mereka berani menghilangkan perusahaan mereka. Meninggalkan rumah-rumah mereka. Bisnis mereka. Berpindah ke kota yang sama sekali tidak strategis untuk melakukan dagang di situ, karena di Mekah, di Madinah itu kebanyakan bertani kan. Tapi mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat. Peristiwa hijrah mengandung keteladanan tentang bergegas merespon perintah Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Itu. Karena para sahabat tadi, para sahabat semuanya hijrah. Ketika turun perintah untuk berhijrah ke Madinah, mereka semuanya hijrah. Maka responnya para sahabat begitu cepat tanpa banyak mikir-mikir. Begitu mendengarkan perintah Allah dan Rasul-Nya, respon mereka sami'na wa atha'na, kami dengar dan kami taat. Ya kan? Bukan sami'na wa fakkarna. Bukan kami dengar, tapi kami pikir-pikir dulu. Cuma dengar doang, mangguk-mangguk di depan, di belakang masih banyak mikir. Atau malah di belakang malah berbeda begitu. Enggak, mereka dengar, taat. Nah, ini mendingan pelajaran. Ini adalah sebuah keteladanan yang baik bagi kita dalam merespon perintah Allah dan Rasul-Nya. Sami'na wa ata'na. Dan juga menjadi teladan bagi kita tentang bagaimana takutnya mereka terhadap ancaman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya hati-hati mereka yang menyelisihi perintah Rasulnya, perintahnya, perintah Rasulnya. Hati-hati mereka akan terkena fitnah atau akan terkena azab yang pedih. Kemudian yang kelima, para pemirsa radio muslim rahimani wa rahimakumullah, peristiwa hijrah itu menunjukkan tentang manaqibnya Abu Bakar As-Siddiq. Atau peristiwa hijrah itu adalah momen di mana Allah menunjukkan keutamaannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabatnya Nabi, yang menemani Nabi ketika berhijrah, yang membantu Nabi, yang menjaga Nabi ketika hijrah, menemani beliau ketika harus bersembunyi di gua Thur selama 2 atau 3 hari di situ. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai Allah sebutkan dalam firman-Nya, Thaniyathnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ingatlah ketika Muhammad bersama dengan temannya, mereka berdua berada di sebuah gua. Idh yaqulu, ingatlah ketika sahabatnya berkata kepada yang lain, yaitu Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan kalian sedih, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya juga kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq itu dikuatkan juga dengan banyaknya hadis Nabi tentang Abu Bakar As-Siddiq. Pujian-pujian Rasulullah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Perilaku Abu Bakar As-Siddiq yang memang luar biasa. Indahnya, akhlaknya. Memang beliau ini menonjol dari sisi akhlak, keilmuan daripada sahabat yang lain. Jadi memang betul-betul kemuliaan yang hakiki yang diberikan oleh Allah. Relevan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Kemudian yang keenam, ya, faedah yang keenam ya. Peristiwa hijrah juga menunjukkan kemuliaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari peristiwa hijrah kita mengetahui betapa mulianya sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau tidur di
ranjangnya, di kasurnya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sedang terancam.

0: ancam nyawanya. Gitu ya. Abu Bakar, sahabat Ali bin Abi Thalib rela mengorbankan keselamatannya, mengorbankan nyawanya untuk tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW supaya dianggap itu Nabi. Ternyata bukan. Ini kan bahaya banget loh ini. Ini berkorban nyawa ini. Nah, di sahabat Ali bin Abi Thalib dengan penuh keyakinan, tawakalnya kepada Allah, ada tidur di situ. Ya. Dan akhirnya Allah selamatkan juga ya sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak berani bunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian juga di dalam peristiwa hijrah itu Rasul Ali bin Abi Thalib mendapatkan amanah mengembalikan amanah, mendapatkan amanah untuk mengembalikan barang-barang titipannya orang-orang kafir Quraisy yang dititipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu beliau masih sangat muda, usianya 23 tahun kurang lebih. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Ahada ilayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghidhuka illa munafiq." Ahada ilayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku, meyakinkan aku bahwasanya tidak ada yang mencintaimu kecuali orang beriman dan tidak ada yang membencimu kecuali orang munafik. Ini ya. Sahabat siapa? Salamah bin Al-Aqwa, dia mengatakan kana aliyyun qad takhallafa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Khaibar wa kana wa bihi Ramadan. Ali pernah tertinggal dari pasukan perang Khaibar. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la u'tiyanna ar-raya. Bendera ini akan saya berikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah Rasulnya mencintai dia. Nah. Besok bendera ini akan diberikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Allah dan Rasulnya mencintai dia. Maka masing-masing sahabat, para sahabat semuanya berkeinginan mendapatkan bendera itu. Ternyata begitu besok pagi, Nabi SAW mengumpulkan kembali sahabat. Rasulullah bertanya, mana Ali? Dan ternyata Ali absen dari meeting itu, ya kan? Karena beliau sedang belean, sakit mata. Akhirnya Rasulullah SAW minta dipanggil, panggilkan Ali. Lalu Rasulullah doakan dan doakan ya diruqyah matanya, lalu sembuh seketika itu. Karena kan tidak pernah sakit mata seketika itu juga, masya Allah. Lalu Nabi SAW berikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini menunjukkan tazkiyah dari Rasulullah SAW bahwasanya Ali itu mencintai Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian selanjutnya yang ketujuh. Diceritakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana yazuru Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamu kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini dalil ya bahwasanya boleh yang junior, yang senior, yang senior mengunjungi yang lebih junior itu boleh. Ini boleh. Walaisat, dan ini bukan suatu aib. Ya, ini kalau suatu hal, bukan ini merendahkan martabatnya ya, ini boleh-boleh saja. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi pelajaran ketujuh. Jadi peristiwa hijrah memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya tidak masalah, boleh-boleh saja ketika yang senior mengunjungi yang junior ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebelum hijrah. Pelajaran yang ke-8 yaitu tentang adab bertamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertamu ke rumahnya Abu Bakar Siddiq untuk kepentingan hijrah ke Madinah ini, beliau apa? Meminta izin. Fasta'dzana fa'adzinalah. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun minta izin untuk masuk. Lalu diizinkan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di antara adab bertamu minta izin kalau masuk rumah. Rasulullah saja minta izin kalau masuk rumah, jangan pelang-pelang. Jangan ya. Kemudian yang kesembilan, pelajaran yang kesembilan, yaitu yang apa ya, berkaitan dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipannya orang-orang Quraisy. Nah, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau meminta sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipannya Quraisy. Nah, di sini ada dua pelajaran penting ini. Yang pertama adalah menunjukkan adanya kontradiksi perilaku. Ada perilaku yang kontradiksi yang muncul dari masyarakat Mekah. Apa itu perilaku yang kontradiksi? Yaitu mereka menganggap, mereka menilai Nabi Muhammad itu orang yang terpercaya, orang yang amanah, sampai mereka juluki dengan Al-Amin. Buktinya sampai mereka itu menitipkan barang-barang berharga mereka itu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tidak mengimani Nabi Muhammad. Mereka menganggap Nabi Muhammad kalau bicara tentang agama, mereka gak percaya. Ini kenapa? Ini kan perilaku yang kontradiktif. Kenapa dalam masalah harta percaya, dalam masalah wahyu mereka gak percaya? Kan ini kontradiktif. Sudah tidak ilmiah perilaku mereka ini. Dalam masalah mereka percaya, mereka menyebut Muhammad Amin sebagai orang terpercaya. Tapi di lain waktu, mereka bilang Muhammad Sahir, Kedzab, penyihir, pendusta, dan seterusnya. Nah, inilah perilaku kontradiktif yang ajaib. Subhanallah, betapa sabarnya Nabi ya. Nabi dititipi barang mereka. Ya kan ya? Membawa tanggung jawab besar ya, dititipi barang mereka. Dijaga dengan penuh amanah. Tapi di luar mereka jilat-jilatkan Nabi. Itu kalau subhanallah, betapa beratnya cobaannya Nabi SAW. Yang kedua, bahwasanya ya, Nabi SAW meskipun dalam keadaan terdesak, didesak, terusir, diusir ya, dalam keadaan didesak, diusir, dizalimi, tapi Nabi SAW tidak pernah melupakan hak manusia. Nabi SAW tidak pernah melupakan haknya manusia. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya hak manusia. Hak harta mereka, hak kehormatan mereka, hak berkaitan dengan apa, nyawa mereka. Ini menunjukkan hak itu besar. Nabi SAW saja dalam keadaan genting, dalam keadaan nyawanya terancam, beliau tidak melupakan hak manusia. Beliau tetap kembalikan barang-barang yang dititipkan tadi. Meskipun orang-orang yang nitipi ini sama-sama provokasi juga di belakang, jelek-jelekin Nabi. Tapi Nabi SAW tidak melupakan hak mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya bukan berarti kalau orang itu zalim kepada kita, kita halal untuk menerjang haknya. Tidak. Kezaliman dia kepada kita itu dosa dia. Tapi urusan kita menunaikan haknya, itu adalah urusan kita kepada Allah. Bukan kepada ya kepada dia saja, tapi kepada Allah. Maka jangan dicampur-campur. Nah, inilah subhanallah betapa indahnya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Nabi, tidak mungkin bisa seperti itu. Bayangkan seorang merasa dikhianati, barangnya dia jaga dengan penuh tanggung jawab dan amanah dijaga, tapi di belakang dijelek-jelekan, hak mereka masih dijaga oleh Nabi. Nabi sudah mau pergi ke Madinah tuh, dikembalikan. Orang kalau sudah saking bencinya, saking sakit hatinya, bisa-bisa itu dibawa. Kalau bukan Nabi, bisa dibawa ya Madinah. Lihatlah bagaimana betapa tingginya tingkat tanggung jawabnya Nabi. Betapa tingginya sikap amanahnya Nabi SAW itu. Ya, itu menunjukkan akhlak yang luar biasa. Kemudian yang ke-10 adalah pelajaran dari ucapan Nabi kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar menyerahkan kuda atau untanya ya, menyerahkan tunggangannya, untanya ya kalau nggak salah. Nah, Nabi bilang, "Bitsaman," tolong berapa harganya? Harganya berapa? Ya meskipun pasti ya Abu Bakar tidak enak lah, ngapain terus pakai aja Rasulullah gitu kan. Tapi Nabi tidak, Nabi mendesak, pokoknya bisaman. Saya tidak mau pakai kecuali kamu jual ke saya. Kamu jual ke saya. Bisaman. Nah ini apa hikmahnya dari sini? Nah ini hikmahnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengen menggunakan hartanya dalam hijrah ini. Makanya beliau pengen hijrahnya itu, hijrahnya apa yang beliau miliki pengen untuk ibadah kepada Allah. Dalam hal ini hijrah. Nyawanya, jiwanya, fisiknya, pikirannya, termasuk hartanya juga. Biar diborong semuanya sama Nabi. Makanya Nabi SAW bilang, "Bitsaman," pokoknya ini dihargai saja berapa, anak bayar aja. Jangan kasihkan, anak mau bayar. Karena unta ini mau tak pakai untuk hijrah. Biar pahalanya, hijrahnya makin sempurna. Nah ini loh, kecerdikan dalam beribadah tuh. Ya, jadi seorang muslim itu seharusnya kita mencontoh Nabi SAW. Pikiran inovatif kita ini jangan hanya digerakkan ketika masalah bisnis duniawi saja. Tapi akhirat juga, bagaimana kita berusaha untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan strategi yang seefektif mungkin. Baik teman-teman, para pemirsa Radio Muslim yang dimuliakan Allah SWT, masih ada beberapa pelajaran yang kita perlu jelaskan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua, masih di tema yang sama ya, kisah hikmah kehidupan dari perjalanan hijrah Nabi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang sirah Nabi atau sejarah kehidupan Nabi SAW, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perjalanan hikmah dari perjalanan hijrah Nabi SAW ke kota Madinah, part yang kedua. Baik. Pelajaran, di antara pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari kisah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah adalah, yaitu ketika orang-orang kafir yang diperintahkan oleh para pemuka-pemuka Quraisy untuk mencari Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup maupun mati, ya. Di saat mereka berhasil menemukan ya tempat persembunyian Rasulullah SAW bersama dengan sahabat beliau yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka berhasil menemukan persembunyian tersebut di sebuah gua, yaitu sebuah gua yang disebut dengan Gua Thur. Gua Thur ini letaknya kurang lebih sekitar 5 km dari Masjidil Haram. Nah, orang-orang kafir telah berada di, mereka telah masuk mulut gua tersebut. Mereka sudah berada di dalam rongga gua. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu menemani Rasulullah SAW, beliau dalam keadaan cemas, khawatir, takut. Karena tidak ada yang menghalangi mereka dengan orang-orang kafir itu. Ya, tidak ada yang menghalangi Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir yang mencari mereka ini, kecuali hanya sebuah batu yang menghalangi antara lutut sampai kepala Rasulullah yang mulia dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sehingga seandainya orang-orang musyrikin ini melihat kaki mereka, maka mereka telah melihat kakinya Rasulullah SAW dan kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi kematian begitu dekat ketika itu, sehingga wajar jika Abu Bakar As-Siddiq itu merasa cemas. Lalu dalam keadaan seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan Abu Bakar As-Siddiq dengan sabdanya yang mulia, "Ma dhannuka bi tsnaini Allahu thalithuhuma?" Coba pikirkan, coba kamu bayangkan bagaimana nasib dua orang yang ketiganya itu adalah Allah Tuhan semesta alam. Coba kamu bayangkan bagaimana nasib orang kedua orang ini kalau yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan betapa kuatnya iman dan tawakalnya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang sering lalai, manusia yang sering mudah mengeluh, ya. Manusia yang lemah, kita perlu untuk membaca, menghayati kembali kisah-kisah yang seperti ini. Nah, terlebih ya ketika kita sedang menghadapi sebuah problem yang begitu mencekam ataupun sangat berat. Bagi seorang muslim, tidak ada yang berat dalam kehidupan dunia ini, kecuali cobaan, ujian yang menjadikan seseorang itu jauh dari Allah SWT. Selama ujian itu adalah ujian berupa musibah duniawi, dalam keadaan seorang muslim tetap bisa dekat sama Allah, bahkan makin dekat sama Allah, bagi seorang muslim itu bukan sesuatu yang berat, justru akan semakin menguatkan iman dan tawakalnya kepada Allah SWT. Baik, kemudian pelajaran berikutnya ya para pemirsa yang kami muliakan, kita coba perhatikan ucapan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq. Rasulullah mengatakan, "Ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma." Coba kamu bayangkan bagaimana nasib dua orang yang ketiganya itu adalah Allah Tuhan semesta alam. Nabi SAW tidak mengatakan, "Ma dhannuka bir rasul." Apa? Coba bayangkan ya, bagaimana nasib seorang ketika dia bersama dengan seorang rasul yang ketiga adalah Allah. Tapi Nabi katakan apa? Ma dhannuka bisni. Coba bayangkan tentang nasib dua orang. Nah, ini menunjukkan betapa tawaduknya Rasulullah SAW. Meskipun beliau adalah seorang rasul, seorang yang paling dihormati sepanjang zaman sampai detik ini. Kalau ada orang mencela Rasulullah SAW, biasanya tidak lama nyawanya itu akan hilang ya, biasanya gitu ya, banyak musibah kecelakaan yang akan dialami. Masya Allah, orang yang begitu dihormati, imamnya para nabi dan rasul, tapi beliau tidak menampakkan bahwa beliau ini adalah di hadapan sahabatnya, saya ini yang terbaik, saya ini ya, saya ini memang rasul, saya ini memang ya, dalam konteks ini ya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan diksi yang tawadhu dan itu semakin menenangkan Abu Bakar Siddiq. Ma dhannuka bisnain. Coba apa pendapatmu jika dua orang itu yang ketiganya Allah. Nah, jadi inilah di antara etika adab ketika seorang bertemu dengan sahabatnya. Sahabatnya sudah jadi ustaz misalnya sekarang, ya ketemu teman ya teman gitu kan. Misalnya orang sudah jadi bupati atau jadi gubernur, ketemu teman ya, jangan apa ya, mentang-mentang udah sukses gitu lupa teman ya gitu ya. Tetap kita harus bisa memposisikan sesuai dengan keadaan gitu ya. Kemudian juga ini menjadi dalil ya, ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah. Ini menjadi dalil bahwasannya keadaan seperti ini atau fadilah yang seperti ini tidak hanya terjadi pada Rasulullah dan sahabatnya saja, tapi ini terjadi kepada setiap mukmin dan mukminat, setiap orang-orang yang beriman yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi tidak mengatakan ma dhannuka bir rasul. Apa pandanganmu jika seseorang itu bersama rasul dan yang ketiganya Allah? Nabi tidak bilang seperti itu. Nabi mengungkapkan dengan diksi-diksi yang general, apa pendapatmu tentang dua orang? Nah, ini diksi yang general yang bisa difahami, bisa disimpulkan dari sini bahwa fadilah ini tidak hanya berlaku pada Rasulullah dan sahabatnya saja, tapi kepada setiap orang mukmin dan mukminah, mukminin wal mukminat, laki-laki maupun perempuan yang yakin kepada Allah, yang bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Maka yang ketiganya adalah Allah SWT. Jadi kalau kita mendapat masalah, mendapatkan tekanan dari sana, dari sini, ya, yang penting hati ini tawakal kepada Allah, pasrah aja deh sama Allah, ya. Terserah Allah deh, pasrah sama Allah, Itu yang ketiganya Allah. Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, yang faedah yang selanjutnya, kalau di dalam urutan disambung dengan yang sebelumnya, maka ini yang ke-13 ya. Pada yang ke-13 ya adalah kita coba renungkan ucapan Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan law anna ahaduhum nadhara tahta qadamaihi la absarna. Seandainya salah seorang di antara mereka ini melihat kaki mereka sendiri, niscaya mereka pasti melihat kita ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menenangkan ma dhannuka bisnain Allahu thalithuhuma. Ya. Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah SWT? Ya. Kita bisa memahami ya, bahwa kisah ini atau peristiwa ini adalah wujud praktik daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 18. Allah mengatakan dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Demikianlah sesungguhnya Allah itu sebaik-baik makar, sebaik-baik pembuat makar kepada orang-orang kafir. Nah, orang kalau udah tawakal sama Allah, enggak perlu pusing dengan permainan politik musuh, strategi musuh. Tawakal pada Allah. Kita berlatih, kita belajar, kita menyiapkan sebagai ikhtiar saja. Ya kan? Tapi bukan kita tawakalnya, bergantungnya kepada kemampuan kita, kepada taktik kita, kepada sebab-sebab yang kita lakukan. Tapi kita tawakalnya kepada Allah. Habis itu kita tenang. Allah sebaik-baik pembuat makar kepada orang-orang kafir. Coba bayangkan di sini ya para pemirsa. Abu Bakar As-Siddiq ketika mengatakan seandainya mereka melihat kaki kita ya kaki salah seorang di antara mereka melihat kaki mereka kakinya maka mereka akan melihat kaki kita ya Rasulullah. Ini kan keadaan sangat genting lah. Hanya beberapa jengkal saja jarak antara Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq dengan kematian. Karena musuh ada cuman terhalang oleh dinding batu saja. Ini keadaannya sangat genting. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kematian itu hanya tinggal 1-2 jengkal saja, gimana Pak? Ya, sangat mengkhawatirkan, sangat menggelisahkan. Hanya dengan cara sederhana, sebetulnya cara sederhana, orang-orang kafir bisa menyelesaikan ini semuanya. Selesai sudah. Yaitu apa? Cukup melihat bawah. Ya, melihat kaki mereka sendiri. Dan tidak perlu semuanya, salah satu kata Abu Bakar ya. Law anna ahaduh dahum, seandainya salah satu di antara mereka melihat kaki mereka sendiri, mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Ini kan sebuah strategi yang sangat sederhana gitu. Andai kan ini dilakukan, selesai sudah. Tapi apa? Dengan takdir Allah, hal ini tidak terjadi. Subhanallah. Hal yang sepele seperti ini tidak terjadi. Mungkin mereka telah menyiapkan strategi yang berat-berat ya. Yang rumit-rumit mencari sini sampai bisa ketemu ke goa itu kan bukan sesuatu yang mudah. Ya sudah di depan mata gagal upaya mereka. Tinggal lihat kaki mereka sendiri, mereka lihat Rasulullah dan apa kalau syirik tapi itu tidak terjadi. Nah inilah kalau sudah Allah berbuat maka. Ya, hal yang sepele tidak mungkin terjadi. Hal yang sepele padahal mudah dilakukan dan itu sangat efektif. Untuk menghancurkan orang Islam tidak dilakukan. Mereka capek, keluar biaya, keluar tenaga, keluar waktu. Tinggal masalah sepele, beberapa detik saja tinggal mereka melihat ke bawah, selesai. Tapi tidak terjadi. Itulah. Ini menunjukkan bahwa semuanya kuasa Allah. Kita harus bertawakal kepada Allah. Jangan tawakal kepada kepintaran kita, kepada kemampuan kita. Manusia itu kadang-kadang lengah dengan sesuatu yang sepele, sederhana, padahal itu berpotensi, sangat berpengaruh terhadap kesuksesannya. Tapi kadang-kadang kita ini lengah gitu loh. Makanya jangan tawakal kepada diri kita sendiri. Tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita dalam perspektif yang lain ya, bahwa jangan pernah menyepelekan kebaikan apapun. bisa jadi satu kebaikan yang sepele, barangkali itu akan menjadi sebab kesuksesan. Baik. Kemudian, para pemirsa Radio Muslim yang kami muliakan, pelajaran yang ke-14, ya, kita akan menggali berbagai hikmah yang tercantum di dalam ayat yang menyinggung peristiwa ini, yaitu surat At-Taubah ayat 40. Allah mengatakan, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyathnaini idh huma fil ghar. Jika kalian tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolong nabinya. Jika kalian tidak menolong nabi, maka Allah telah menolong nabinya. Ketika akhrajahu alladhina kafaru, ketika dia telah diusir oleh orang-orang kafir, lalu beliau dengan temannya berdua berada di sebuah gua. Idh yaqulu li sahibihi, dan ketika Muhammad mengatakan kepada sahabatnya tersebut, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, lalu Allah turunkan ketenangan padanya. Wa ayyadahu bi junudin lam tarauha, lalu Allah kirimkan, Allah kuatkan, Allah bela dengan mengirimkan pasukan-pasukan yang tak terlihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah jadikan semboyannya, kalimatnya orang-orang kafir itu rendah, dan kalimatnya Allah hiyal ulia, itulah yang tinggi. Wallahu azizun hakim, Allah itu maha perkasa dan lagi maha hikmah. Nah, pelajaran pertama dari ayat yang sangat berkenaan, ayat yang bercerita tentang peristiwa Rasulullah SAW bersembunyi dalam gua dan ditemukan oleh para orang-orang kafir itu, namun tak berhasil mereka menangkap Nabi. Ya. Pelajaran yang pertama, ya, ayat ini bicara tentang pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kalian tidak menolong Muhammad, maka Allah telah menolong nabinya. Allah telah menolong Rasulullah Muhammad SAW. Jadi berbicara tentang pertolongan ini. Nah, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan pertolongan yang disebutkan di dalam ayat ini? Pertolongan apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Biasanya orang-orang memahami yang namanya pertolongan itu ya kemenangan. Ketika seorang bertarung kemudian dia menang, ya dia dapat pertolongan, gitu kan ya. Ketika ada dua pihak yang bertarung dia menang, nah dia dapat pertolongan. Nah itu. Baik. Tapi akan tetapi pertolongan yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah itu. Ya, bukanlah pertolongan yang difahami oleh ahli dunia. Pertolongan yang sering kali kita fahami adalah keberuntungan, ya kan ya? Keberuntungan, kesuksesan di dunia, bukan itu. Dagangannya laris, karirnya lancar, udah dapat pertolongan. Walaupun itu memang pertolongan, tapi pertolongan yang dimaksud dalam ayat ini bukan itu loh. Ini lebih hakikat lagi, lebih dalam lagi maksud dari pertolongan ini. Apa itu? Jelaskan dalam kitab Fiqhus Sirah, walakinan nasr alladhi yahtafi bihi al-Qur'anul Karim huwa an-nasrul murtabitu bi tahqiqi ahdafin ukhrawiyyatin. Jadi dimaksud dengan pertolongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini adalah sebuah pertolongan yang berkaitan dengan terwujudnya tujuan-tujuan akhirat. Nah, itu. Jadi yang dimaksud dengan pertolongan dalam ayat ini apa? Kesuksesan akhirat yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Karena dari sini nanti ya negara Madinah itu menjadi terbuka, menjadi terbentuk dan menjadi pusat pemerintahan Islam dan kuat menguasai dunia dari Madinah itu. Subhanallah. Sehingga Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas manusia. Nah, jadi yang dimaksud adalah apa? Pertolongan berupa mendapatkan keberuntungan, kesuksesan akhirat. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa seorang muslim itu jangan menganggap pertolongan itu hanya kecapaian-capaian duniawi. Itu betapa rendahnya kalau kita memahami pertolongan hanya itu. Bisnisnya lancar, karirnya lancar, itu saja. Duitnya banyak. Padahal semua itu ujian. dunia ini halalnya adalah hisab, haramnya azab. Tidak ada yang selamat di dunia ini. Dapat yang halal itu dapat hisabnya lebih berat, ya kan ya. Dapat yang haram itu adalah dosa dan azab. Seorang muslim harus memahami pertolongan yang hakiki adalah pertolongan sukses di akhirat. Kalau seseorang mendapatkan kemudahan kehidupan dunia, akan tetapi ternyata dia semakin jauh dari Allah, semakin bobrok nasib akhiratnya, karena semakin dekat yang haram-haram, itu bukan pertolongan, itu musibah. Nah inilah kita harus pahami, pertolongan itu apa? Pertolongan kehidupan akhirat yang lebih bahagia. Mungkin demikian para pemirsa sekalian, materi yang kami sampaikan ya, insya Allah ada hikmah-hikmah yang lain dari ayat yang mulia ini, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، para pemirsa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat. Kita masih menceritakan sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini merupakan episode terakhir dari kisah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya telah kami ceritakan kisah perjuangan Hamzah di perang Uhud, dan bagaimana Hamzah terbunuh di perang Uhud. Kisah tersebut diceritakan sendiri oleh Wahsy, pembunuh Hamzah. Setelah Hamzah meninggal dunia, hakadha rohala asadullah anif dunia laisa syahidan fahasbu bal sayyidan lisuhada. Demikianlah singa Allah meninggalkan dunia ini. Dia bukan hanya sekedar syahid, bahkan dia adalah sayyidan lisuhada, pemimpin para syuhada. Ini keutamaan Hamzah bin Abdul Muttalib. Bukan hanya syahid, bal sayyidan syuhada. Wafaza bitilkal manqabatil azimati allati akhbaru anha al-habibu sallallahu alaihi wasallam ba'dal ghazwati. Hamzah meraih keutamaan yang besar ini, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal ghazwah, setelah peperangan. Keutamaan yang besar ini diraih oleh Hamzah ba'dal ghazwah, setelah peperangan, dan dikabarkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan Hamzah sayyidus syuhada yaumul qiyamah. Hamzah adalah pemimpin para syuhada pada hari kiamat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma usiba ikhwanukum bi Uhud." Tatkala saudara-saudara kalian gugur di Uhud, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ruh-ruh mereka di dalam perut. Perut burung hijau yang mendatangi sungai-sungai surga. وَتَأْكُلُ مِنْ سِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِلْ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ذِلِ الْعَرْشِ. Yang makan, ya, burung-burung tersebut makan buah-buahan yang ada di surga, kemudian kembali ke sarangnya yang terbuat dari emas yang tergantung di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, ini keutamaan para syuhada. Ruh-ruh mereka berada di tembolok atau burung-burung hijau yang terbang di surga. Mendatangi sungai-sungai yang ada di surga, kemudian makan buah-buahan yang ada di surga, lalu kembali ke sarangnya. Sarangnya yang terbuat dari emas. Utama yang sangat besar bagi para syuhada. Dan tentu Hamzah mendapatkan utama ini. Karena Hamzah bukan hanya sekedar syuhada, tetapi pemimpin para syuhada. Falamma wajadu tiba makalihim wa masrabihim wa makilihim qalu man yuballigh ikhwanana anna annana ahya fil jannati nurzaqu. Tatkala mereka telah mendapatkan makanan yang baik, ya, makanan yang enak, minuman yang enak, dan juga tempat tinggal yang nyaman, mereka pun berkata, siapa yang menyampaikan kepada saudara-saudara kami bahwa kami saat ini hidup di surga dalam keadaan diberi rezeki? Siapa yang mengabarkan kepada mereka, kami di sini hidup senang, kami di sini hidup bahagia, makan enak, minum enak, tempat tinggal yang nyaman. Li'alla yankilu indal harbi wa la yazharu fil jihad. Supaya mereka tahu, ya, meninggal sebagai syuhada itu nikmat. Supaya mereka tidak mundur ketika perang dan tidak meninggalkan jihad. Orang yang mati syahid dan mereka kematian yang sangat luar biasa. Jangan mundur ketika perang. Jangan meninggalkan jihad. Karena keutamaan jihad itu sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 169. Nah, sebelumnya Allah berkata, "Ana ubalighuhum ankum," saya akan sampaikan kepada mereka tentang kalian. Jadi Allah sendiri yang akan menyampaikan kepada mereka, orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang berjihad. Maka turunlah firman Allah surat Al-Imran ayat 169. Fala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Dalam riwayat lain, Masruq berkata, "Sa'alna Abdullah ibn Mas'ud al-Hadil ayat." Kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini. "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka mati. Justru mereka hidup di sisi Rabbnya, yurzakun, diberi rezeki. Nasrub bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini. Maka Abdullah pun berkata, "Amma inna qad sa'alna adzalika." Kami pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Kemudian Nabi bersabda, "Arwahuhum fi jawfi tayrin khudri." Ruh-ruh mereka, ruh-ruh orang-orang yang mati syahid berada di dalam perut burung berwarna hijau yang mempunyai lentera-lentera yang bergantung di ars. Burung-burung tersebut mempunyai lentera-lentera atau sarang-sarang yang bergantung di ars. Tasrah minal jannati haitsu sya'at summa ta'wi ila tilkal qanadil. Burung-burung tersebut terbang ya di surga haitsu sya'at. Kemana dia mau? Ke tempat mana dia mau? Terkadang dia mendatangi sungai-sungai ya di surga. Kemudian makan buah-buahan yang ada di surga ya di surga haitsu sya'at. Kemana dia mau? Ke tempat mana dia mau? Terkadang dia mendatangi sungai-sungai ya di surga.

Allah bertanya, hal tastahuna syai'an, apakah kalian menginginkan sesuatu? Kata mereka, ayu syai'in nastahi, apalagi yang kami inginkan ya Allah. Wa nahnu nasrah min al-jannati haisu syi'na, sementara kami sudah terbang di surga kemana kami mau. Allah subhanahu wa ta'ala melakukan hal itu kepada mereka sebanyak 3 kali. Yani Allah bertanya kepada mereka sebanyak 3 kali. Apakah kalian menginginkan sesuatu? Apakah kalian menginginkan yang lain? Tatkala mereka melihat mereka terus ditanya, mereka pun berkata, ya Rabbi, ya Allah, nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina. Kami ingin engkau mengembalikan ruh-ruh kami ke jasad-jasad kami. Hatta nuqtala fi sabilika maratan ukhra, supaya kami bisa terbunuh ya pada kali yang kedua. Supaya kami bisa terbunuh lagi di jalanmu ya Allah. Mereka ingin hidup lagi kemudian mati syahid lagi. Ingin hidup lagi, berperang lagi di jalan Allah kemudian terbunuh lagi. Dan itu adalah suatu kenikmatan. Jika Allah melihat alaysa lahum hajah, mereka sudah tidak punya keperluan, sudah tidak punya kebutuhan, turiku mereka ditinggalkan, dibiarkan. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ruh orang-orang yang mati syahid, mereka ada di burung, burung hijau yang mendatangi sungai-sungai di surga. Mereka hidup. Mereka hidup para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan mengira ya mereka mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Allah, mereka meraih berbagai macam kenikmatan. Hamzah yang teman Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keutamaan ini. Karena beliau adalah sayyidus syuhada, pemimpinnya para syuhada. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, musuh-musuh Allah tidak hanya membunuh Hamzah. Al-Massalu bijasadihi, bahkan lebih dari itu mereka memutilasi jasad Hamzah. Fa'innahu indama bahasa as-sohabatu wa ma'ahum al-habibu sallallahu alaihi wasallam al-Hamzah wajaduhu qad bukira batnuhu. Jadi para sahabat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mencari Hamzah, mereka dapati bukira batnuhu, jadi perutnya dibelah. Perut Hamzah dibelah, kemudian jantungnya diambil. Ihtamala wahsyun kabidahu. Wahsy, dia ambil jantungnya, lalu dia serahkan kepada Hindu. Demi untuk memenuhi nazarnya ketika ayahnya terbunuh di perang Badar. Jadi Hindun bernazar setelah ayahnya terbunuh di perang Badar. Hindun bernazar, ia akan makan jantungnya Hamzah. Jadi mereka mutilasi Hamzah, mereka belah perutnya, kemudian mereka ambil jantungnya. Ini orang-orang musyrik yang enggak punya aturan dalam perang. Kalau kita umat Islam, kita punya aturan dalam perang. Enggak boleh memutilasi orang-orang yang sudah mati. Bila adufina fi namiratin kanat alihi idha rufi'at ila ra'sihi badat qadabah. Kemudian Hamzah dikuburkan dengan pakaian yang melekat di badannya, dengan kain yang melekat di badannya. Jika kain tersebut diangkat untuk menutupi kepalanya, maka kedua kakinya terlihat.

0: ketikanya tidak cukup. Kalau kain itu diangkat untuk menutupi kepalanya, maka kedua kakinya terlihat. Kalau kain itu diturunkan untuk menutupi kedua kakinya, maka kepalanya terlihat. Akhirnya mereka ya menutupi kepalanya dengan kain tersebut, dan kakinya mereka tutupi dengan daun, ya, daun dari pepohonan. Tibalah saat-saat yang menyakitkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan jasad pamannya Hamzah, orang yang sangat dicintainya. Nabi sangat mencintai paman-pamannya. Nabi mencintai Hamzah, mencintai Abbas, bahkan paman beliau yang kafir, ya, Abu Talib. Nabi cintai Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Di sini maksudnya Abu Talib. Nabi sangat mencintai Abu Talib. Apalagi paman-paman yang masuk Islam. Nabi sangat mencintai mereka. Nabi mencintai Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi berdiri di hadapan jasad Hamzah. Fahahu al-an qad faraqat dunya kullaha. Sekarang Hamzah sudah meninggalkan dunia. Sekarang Hamzah sudah tiada. Hamzah sudah meninggal dunia. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, lamma kana yawmu Uhud, waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Hamzah waqad judi'a wa musila bihi. Ketika perang Uhud, Nabi berdiri di hadapan jasad Hamzah. Ketika itu jasadnya telah dipotong-potong dan dimutilasi. Nabi berkata, seandainya bukan karena khawatir kesedihan Sofia, ini bibi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saudarinya Hamzah, niscaya aku akan biarkan jasadnya Hamzah hingga nanti dia dibangkitkan dari perut binatang buas dan burung. Mungkin Nabi biarkan jasadnya kemudian dimakan oleh binatang buas atau burung, dan Allah akan bangkitkan dia dari perut binatang buas dan burung-burung. Kemudian Hamzah, jadi kalau jasadnya sudah apa? Jasadnya sudah dimutilasi, jasadnya sudah dipotong-potong. Kemudian Hamzah dikafani dengan sehelai kain. Apabila ditutup kepalanya, kedua kakinya terlihat. Apabila ditutup kedua kakinya, kepalanya terlihat. Nabi kafani dan Nabi tidak sholat. Walam yusolli ala ahadin minasyuk.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الناس.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa.
4: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
4: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
0: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
2: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاء.
5: Mari raih pahala jariah dengan berdonasi untuk dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451, nomor rekening 7755330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Info seputar donasi hubungi 0852-9334-8887.
6: Nasihat singkat
7: Radio Muslim.
8: Salat istikharah itu apakah boleh dilakukan dengan berjamaah, Ustaz?
9: Salat istikharah wallahu ta'ala, salat istikharah adalah salat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan keputusan atau memberikan petunjuk yang terbaik dengan sesuatu yang hendak kita lakukan dari dua atau beberapa pilihan. Maka ini urusan masing-masing orang pribadi, orang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala alam, dia tidak dilakukan secara berjamaah.
6: Nasihat singkat
7: Radio Muslim.
8: menjamak sholat Jumat dengan asar apa boleh Ustaz? Baik jamak takdim maupun takhir Ustaz?
9: Boleh dengan sholat asar dijamak takdim dan tidak bisa dijamak takhir. Artinya tidak bisa sholat Jumat di waktu asar. Gitu. Dia apabila memang seseorang safar atau yang lainnya sehingga tidak bisa menghadiri Jumat, maka ya sudah, dia tidak dia jamak dengan sholat asar yaitu zuhur. Ketika dia jamak takhir, maka dia bukan menjamak Jumat, nanti ada khutbahnya dan lain sebagainya di waktu asar, bukan. Tapi dia menjamak zuhur di waktu asar, dengan waktu asar, jadi dia jamak takhir. Adapun jamak takdim diperbolehkan, dia sholat Jumat, kemudian dia mau bersafar misalnya, maka setelah sholat Jumat dia sholat asar. Ini ada khilaf para ulama, wallahu alam yang tepat adalah hal tersebut diperbolehkan. Wallahu alam bishawab.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ

0: الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
1: 86035530210
0: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla.

0: شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقد
1: أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Sahabat Muslim pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan belajar kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan

Saat ini kita masuk di bab ke-9, babu yaburru walidayhi malam yakun maksiatan. Bab hendaknya seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya selama tidak dalam kemaksiatan.

Abu Darda. Abu Darda mengatakan, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepadaku dengan 9 perkara. Yang pertama, la tusyrik billah syai'an wa in kutti'ta aw hurrikta. Pertama, jangan pernah sekutukan Allah sedikit pun meskipun kamu harus dimutilasi ataupun dibakar. Pertama, jangan pernah sekutukan Allah sedikit pun meskipun kamu harus menanggung akibat dengan dimutilasi ataupun dibakar. Ya. Ini wasiat yang pertama kepada Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan beliau mengatakan, "Wahai Abu Darda, wasiatku yang pertama kepadamu, jangan pernah sekutukan Allah sedikit pun meskipun nanti ada orang yang memutilasimu gara-gara kamu tidak mau mensekutukannya, ataupun ada orang yang mau membakarmu seperti Nabi Ibrahim harus dibakar, seperti Ashabul Ukhdud harus dibakar. Jangan pernah sekutukan Allah." Yang pertama. Yang kedua, wala tatrukanna sholatal maktubata muta'ammidan. Wahai Abu Darda, wasiatku yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholat wajib secara sengaja. Wasiat kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah sengaja meninggalkan sholat wajib. Ya. Karena ini miftahul jannah, kuncinya surga. Jangan pernah ditinggalkan secara sengaja, baik secara jamaah maupun sendiri, terserah apapun itu. Yang penting jangan dianggap sebagai orang yang meninggalkan sholat wajib. Ya. Kalau tidak bisa jamaah, tetap lakukan secara sendiri. Meskipun sebagian orang, sebagian ulama mengatakan itu berdosa, tapi setidaknya dia tidak dianggap meninggalkan sholat wajib secara sengaja. Kemudian yang ketiga, وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. Ya, ini belum yang ketiga ternyata. Barang siapa meninggalkan sholat wajib secara sengaja, maka dia sudah tidak dijamin lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala keselamatannya. Ya, di catatan kaki di bawah ini dikatakan, anna likulli ahadin minallahi ahdan bil hifdzi wal wakalati wal kalaati. Sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga, untuk diurusi urusannya. Fa idza ulqiya biyadihi ila tahlukati aw fa'ala ma hurrima alaihi aw khalafa ma umira bihi khadalathu dhimmatullahi. Apabila seseorang secara sengaja dengan kerelaan dirinya sendiri melemparkan dirinya kepada kebinasaan dengan melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan janji tersebut. Tidak akan diurusi lagi, tidak akan dijaga lagi, tidak akan diperhatikan lagi. Ya. Penting sekali nomor 1 dan nomor 2. Kemudian nomor 3. Wala tashrobannal khomro. Wahai Abu Darda,
Jangan pernah kamu minum khamr.

0: minum minuman keras. Fa innaha miftahu kulli syarrin, karena minuman keras itu adalah kunci dari segala keburukan. Kalau kamu sudah minum, nanti akalmu hilang, kamu akan melakukan banyak keburukan tanpa sadar, dan itu kunci dari semua keburukan. Jadi wasiat Nabi kepada Abu Darda, jangan pernah minum minuman keras, karena minum minuman yang keras itu adalah kunci dari segala keburukan. Wasiat Nabi kepada Abu Darda yang ketiga. Wasiat Nabi yang keempat, wa'ati walidaika wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Taati kedua orang tuamu, meskipun kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu, maka keluarlah dari duniamu itu. Wallahu a'lam apa maksudnya. Apakah maksudnya apabila kedua orang tua memerintahkan kamu untuk keluar dari pekerjaan, ya kamu keluar? Ataukah yang lainnya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Di sini belum ada penjelasannya. Belum ketemu apa makna dari keluar dari dunia ini. Tapi yang jelas tidak mungkin kalau bunuh diri. Kalau orang tua memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu artinya bunuh diri, maka keluarlah untuk keduanya. Saya yakin bukan itu, karena bunuh diri adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jelas di sini ada penekanan bahwasannya ketaatan kepada kedua orang tua menjadi wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda. Wahai Abu Darda, taatilah kedua orang tuamu. Benar-benar taatilah kedua orang tuamu. Ya. Inilah yang menyebabkan hadis ini dibawakan di sini. Ya, wasiat yang keempat. Ya. Kemudian wasiat yang kelima. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Jangan pernah mendebat dan berselisih dengan pemerintah, meskipun kamu menganggap dirimu yang benar. Ya. Jadi kalau kita dianggap salah, maka lebih baik ya saya apa yang harus saya lakukan sebagai konsekuensinya. Manut, ya. Kalau didenda, didenda, dihukum apa, dihukum apa. Karena kalau sudah membantah, maka hukumannya akan semakin berat. Ya. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Jangan pernah membantah, mendebat pemerintah meskipun kamu menganggap dirimu lah yang benar. Sudah terima saja klaim yang diberikan pemerintah. Ya, kemudian kita minta solusinya seperti apa. Ya, baik Bapak, saya terima klaim tersebut, ya bukti tersebut, dan kami mohon solusinya dengan kebijakan Bapak dan Ibu semuanya. Baik, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, wala tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuka. Yang keenam, wahai Abu Darda, jangan pernah lari dari medan pertempuran yang sudah berkecamuk, meskipun kamu harus binasa di sana, dan meskipun kamu melihat teman-temanmu lari. Jangan lari. Ya, ini wasiat yang keenam kepada Abu Darda. Kemudian yang ketujuh, wa anfik min taulika ala ahlika wala tarfa asaka an ahlika wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Ya. Baik, berarti yang ketujuh, wa anfik min taulika ala ahlika. Berikanlah nafkah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Ya, ini wasiat Nabi kepada Abu Darda. Berikanlah nafkah kepada keluarga yang kamu tanggung sesuai dengan kemampuanmu. Jangan pernah menelantarkan mereka. Kemudian yang kedelapan, wala tarfa asoka an ahlika. Ya. Jangan pernah kamu angkat tongkatmu dari keluargamu. Wallahu alam, pemahaman yang sampai pada diri saya adalah jangan pernah kamu menghancurkan kewibawaanmu di hadapan keluargamu. Teruslah memiliki kewibawaan di hadapan anak-anakmu, di hadapan istri-istrimu. Kenapa kok seperti itu? Karena sebagian pakar pendidikan mengatakan apabila seseorang sudah tidak memiliki wibawa lagi di hadapan keluarganya, dia tidak akan mungkin bisa mendidik keluarganya tersebut. Maka jangan pernah ya menghilangkan kewibawaanmu pada diri mereka. Orang tua, bapak sudah tidak dihormati anaknya, kewibawaannya sudah hilang di hadapan anaknya, maka ya anaknya tidak akan mungkin manut dengan bapaknya, tidak akan mungkin bisa diatur oleh bapaknya, karena sudah tidak dihormati. Dan barang siapa kehilangan kewibawaannya, tidak akan bisa mendidik lagi. Ya, maka harus tetap berwibawa. Ya, dan bukan maksudnya kemudian dipukul-pukuli gitu, tidak. Tapi wallahu alam, ini adalah sebuah isyarat, ya, bahasa kiasan untuk terus berwibawa. Ya, untuk terus berwibawa. Dan bukan artinya nanti di rumah harus seperti singa terus, ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan di luar perlihatkanlah dirimu seperti singa, tapi di dalam perlihatkanlah dirimu sangat berkasih sayang dengan keluarga. Bercanda, tertawa, tapi jangan sampai menghilangkan kewibawaan itu saja. Ya. Misalkan gimana sih menghilangkan kewibawaan? Misalkan anak kecil atau anak-anaknya jangkar sama bapaknya mukulin kepala, maka bapak dan ibunya harus melarang, adik itu enggak boleh. Ya. Di sini kewibawaan itu masih terjaga. Ya. Harus ada penegasan kalau sudah melampaui batas enggak boleh. Anak-anak didik di sekolah juga sama. Sedekat-dekatnya kita dengan mereka, tapi kalau sudah jorok-jorokan kita enggak boleh. Ini sudah tidak boleh. Ya, ini sudah melampaui batas yang diperbolehkan. Pak guru tidak boleh dijorok-jorokan. Ya. Pak guru harus dihormati. Sedekat-dekatnya kita dengan murid tetap harus punya kewibawaan agar bisa mendidik. Ya, hilang wibawa tidak bisa mendidik karena sudah diremehkan sama seseorang. Kemudian yang kesembilan, wa akhifhum fillahi azza wajal, dan permudahlah untuk mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila kita membebani sesuatu kepada keluarga, berikanlah beban-beban yang ringan saja, tidak melebihi batasan-batasan kekuatannya, baik anak maupun istri. Wallahu taala alam bisawab. Ini 9 wasiat Nabi kepada Abu Darda. Kemudian Nabi kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di hadis nomor 19 membawakan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Abdullah bin Amr bin As, ya, atau sebelum kita lanjutkan, kita ulangi lagi 9 wasiat itu apa. 9 wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Darda. Yang pertama, jangan pernah sekutukan Allah sedikit pun meskipun kamu harus dimutilasi ataupun kamu harus dibakar. Kedua, jangan pernah tinggalkan sholat wajib secara sengaja dan barang siapa meninggalkan sholat wajib secara sengaja, maka penjagaan Allah dan pengurusan Allah terhadap orang tersebut akan hilang. Kemudian yang ketiga, jangan pernah minum minuman keras, karena minum minuman keras adalah pintu dari semua keburukan. Kemudian yang keempat, taatilah kedua orang tuamu meskipun kamu harus rugi secara dunia. Kemudian yang kelima, jangan pernah membantah pemerintah meskipun kamu melihat bahwa dirimulah yang benar. Yang keenam, jangan pernah lari dari medan peperangan yang sudah berkecamuk dan sudah mulai meskipun kamu harus binasa dan melihat teman-temanmu pergi semuanya. Ketujuh, nafkailah keluargamu sesuai dengan kemampuanmu semaksimal yang kamu mampu. Kemudian yang kedelapan, jangan pernah menghilangkan kewibawaanmu di hadapan keluargamu. Yang kesembilan, berikanlah keringanan-keringanan karena Allah untuk keluargamu tersebut. Baik, kemudian yang ke-19, hadis ke-19 dalam bab berbakti kepada kedua orang tua selama tidak maksiat. Hadis ke-19 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, jitu ubayyuka 'alal hijrah, wahai Rasulullah, aku datang berbaiat kepadamu untuk berhijrah, meninggalkan negeri asalku, meninggalkan kota asalku untuk bersamamu di sini di Madinah. Wa taraktu abawayya yabkiyani, dan wahai Rasulullah, aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Atau mungkin dia bertanya, dan apakah boleh saya meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis? Seakan-akan pertanyaan ini mengisyaratkan bahwa dia berhijrah meninggalkan kotanya untuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang mulia, tapi bapak ibunya nangis kehilangan dia, tidak rela dia berhijrah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hijrah ini ibadah yang mulia. Apalagi kalau hijrah dari negeri kafir kepada negeri muslim itu hukumnya wajib. Kemudian juga hijrah itu kalau sudah dibaiatkan dan diterima, maka tidak boleh balik lagi ke negerinya. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Unglah, temui keduanya, buat tertawa keduanya sebagaimana kamu telah membuatnya menangis dengan kepergianmu ini. Artinya, ketika orang tua tidak rela kita pergi dari suatu tempat, maka orang tua itu yang penting. Dan bagaimana solusinya? Solusinya kita terus bernegosiasi, terus membujuk, terus meminta, terus merengek, sampai orang tua itu ridho. Sampai orang tua itu ridho, dan apabila orang tua itu sudah ridho, maka silahkan disaksikan keajaiban-keajaiban yang akan ada di dalam masa depannya. Terus apa maksudnya Ustadz? Katanya ini berbakti kepada kedua orang tua selama tidak maksiat. Kok hadisnya berkaitan dengan hijrah? Kemudian orang tersebut disuruh pulang lagi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kedua orang tuanya nangis. Apa hubungannya dengan bab ini? Maka wallahu ta'ala alam bisawab. Hubungannya dengan bab ini adalah selama perintah dan larangan tersebut bukan berkaitan dengan yang wajib dan yang haram, maka hendaknya tetap taat kepada kedua orang tua. Atau mungkin bisa jadi Karena ini berkaitan dengan ketaatan, bukan berkaitan dengan kemaksiatan, maka yang diutamakan tetap taat kepada orang tua. Jadi berhijrah ini adalah ketaatan. Ya, hijrah ini ketaatan. Dan orang tuanya pengen kamu balik, kamu jangan pergi. Maka judulnya Imam Bukhari selama tidak maksiat. Ya. Karena balik lagi ke sana itu bukan maksiat. Ya. Dan hijrahnya ini bukan kemaksiatan. Ya. Maka diperbolehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk balik lagi. Seandainya baliknya lagi ke sana itu kemaksiatan, bisa jadi Nabi tidak usah, tidak perlu menyuruhnya balik. Ya. Jadi sekali lagi, tidak ditaatinya itu apabila bentuknya kemaksiatan. Contohnya, tinggalkanlah yang wajib ini. Aku ingin kamu keluar dari agama Islam. Nah, tidak boleh. Itu sudah ada kemaksiatannya. Ya. Sudah ada kemaksiatannya. Kalau orang tua mengatakan, aku ingin kamu tetap di sini, maka ya itu tetap ketaatan, maka diusahakan untuk mengikuti perintah orang tua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi ini menekankan malam yakun maksiatannya itu. Selama bukan kemaksiatan, maka taat kepada kedua orang tua. Tetap berbakti kepadanya. Dan hadis nomor 20 ini hampir sama. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Kalau sekarang ada seorang laki-laki, yang hadis nomor 20 dari Abdullah bin Amr, sama hadisnya. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad, ingin berjihad, bukan berhijrah tapi berjihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dijawab, ya, masih hidup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa fihima fajahid. Ya. Pada keduanya berjihadlah. Tentu ini untuk anak laki-laki, sedangkan anak perempuan berbeda. Ya, ini khusus untuk anak laki-laki, dan anak perempuan juga bisa selama dia belum menikah. Ya, fa fihima fajahid, berjihadlah dalam taat kepada kedua orang tua. Lah, ini mau berjihad kok enggak boleh, Ustaz? Ya. Karena dia tidak diwajibkan di sini. Ya, jadi jihad itu ada beberapa tingkatan, ada jihad difa'i, ada jihad yang sifatnya menyerang, sifatnya bertahan, sifatnya ekspansi, itu beda-beda hukumnya. Ya. Tapi yang jelas orang ini tidak diwajibkan untuk berjihad ketika itu. Jadi jihadnya masih disunahkan saja atau anjuran saja untuk dia, dan dia ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya masih hidup, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berjihadlah untuk orang tuamu saja. Karena pahalanya juga besar, ya. Artinya tetap taat kepada orang tua, ya. Meskipun harus meninggalkan jihad yang sifatnya sunnah. Ya. Jadi ini bab ini sangat luar biasa sekali dan benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa berbakti kepada orang tua itu dimuliakan sekali dalam Islam, bahkan itu adalah amalan kedua setelah tauhid, dan lawannya berdurhaka sama orang tua adalah dosa terbesar kedua setelah syirik. Ya. Ini penting untuk diperhatikan. Orang tua punya hak yang sangat luar biasa kepada kita semua. Baik, kemudian yang berikutnya bab ke-10 hadis nomor 21, ya, masuk di bab baru. Babu man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Bab orang yang menemui kedua orang tuanya atau masih mendapati kedua orang tuanya hidup tapi tidak bisa masuk surga gara-gara kedua orang tuanya. Ya, ini bab berkaitan dengan orang tersebut. Tidak bisa masuk surga padahal mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Rogima anfuh, rogima anfuh, Rogima anfu. Ya. Ya. Rogima artinya alsoqo birrogomi wa huwa turab bil makna dhulla wa khuzia. Ya. Rogima itu artinya nempel dengan debu. Ya, ibaratnya mungkin tersungkur gitu ya. Tersungkur. Tersungkur hidung seseorang. Tersungkur hidung seseorang, tersungkur hidung seseorang. Kalau bahasa Indonesia ndak ada kayak gitu, tersungkur hidung seseorang nggak ada. Terus apa yang semakna dengan tersungkur hidung seseorang di bahasa Arab, di bahasa Indonesia kan? Ya. Maka ada kemungkinan maknanya adalah rugi tenan. Rugi tenan. Rugi tenan. Ya. Bisa jadi itu. Bisa juga maknanya seperti ini, hina sekali, hina sekali, hina sekali, sungguh hina sekali. Tiga kali Nabi menyebutkannya, rogima anfuhnya tiga kali. Bisa jadi artinya rugi, tenan, rugi sekali. Bisa jadi maknanya hina sekali, hina sekali, sungguh hina sekali. Kemudian Nabi diam. Nabi diam, ya. Maka para sahabatnya mengatakan, qalu ya Rasulullah man? Siapa wahai Rasulullah? Orang yang hina sekali tadi itu siapa? Orang yang rugi sekali itu siapa? Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man adraka walidayhi indal kibari au ahadahuma fadakhalan nar, yaitu orang yang mendapati masa hidup kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, dan orang tuanya ini sudah tua tapi orang tersebut masuk neraka. Hina sekali teman, hina sekali masuk neraka padahal pernah mendapati masa-masa bersama orang tuanya. Ya, sungguh hina sekali. Ya. Hina sekali, hina sekali, hina sekali orang yang mendapati masa hidup kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kemudian dia masuk neraka, ya, dan tidak bisa masuk surga. Ya. Kemudian hadis terakhir di bab 11, kita tambah lagi bab 11, hadis nomor 22. Bab 11 adalah babu mimbirri walidayhi atau man barra walidayhi zadallahu fi umrihi. Barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah tambah umurnya, tambah panjang umurnya. Ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan, saya tidak mendapati beberapa janji Allah. Saya mah lupa. Sepertinya ini malah ucapan orang kafir ngambil dari kitab Bibel atau Taurat. Ya, dia mengatakan ada Ten Command, ya, 10 perintah di dalam saya lupa Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama. Di 10 perintah itu tidak ada yang disebutkan manfaatnya, kata mereka, kecuali berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua. Disebutin manfaatnya. Ya. Dan kita disebutin manfaatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini dari Mu'ad bin Jabal kalau tidak salah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barra walidayhi, barang siapa dua orang tuanya, tubalahu, sungguh beruntung orang tersebut. Beruntung sekali orang tersebut, beruntung sekali orang tersebut. Tubalahu. Sebagian ulama mengatakan tuba itu pohon di surga. Ada sebagian mengatakan tuba itu keuntungan yang sangat besar sekali. Zadallahu azza wa jalla fi umurihi. Allah azza wa jalla tambah panjang umurnya gara-gara dia berbakti sama kedua orang tuanya. Ya. keutamaan yang sangat luar biasa. Kita sebagai seorang anak hendaknya berbakti kepada kedua orang tuanya. Man barra walidayhi, barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, tubalahu, sungguh beruntung dia. Sungguh beruntung dia, dia beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Allah akan tambah umurnya semakin panjang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pelayanan ambulan gratis. Alhamdulillah, Ambulan Peduli Muslim beroperasi sejak 1 Oktober 2017 melayani masyarakat secara umum, tidak memandang suku, ras, dan agama, serta tidak dipungut biaya alias gratis. Melayani antar jemput pasien, rumah, rumah sakit, puskesmas, wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dan sekitarnya. Permohonan ambulan pasien, nama pasien, umur, sakit, disabilitas, bisa jalan atau tidur, alamat penjemputan, alamat antar, hari dan tanggal jemput, jam jemput, nomor telepon pasien atau keluarga. Kirim permohonan ambulan pasien ke WhatsApp di nomor 081-38-333-3118. 081-38-333-3118. Dukung Peduli Muslim untuk terus berkhidmat. Salurkan donasi Anda melalui rekening khusus operasional BNI Syariah 04444-43222 atas nama Peduli Muslim. Kode transfer dari non-BNI 009 atau 427. Swift kode transfer dari Bank Luar Negeri B Ninja. Mari, sahabat muslim dimanapun sahabat berada, manfaatkan pelayanan ambulan gratis ini.
2: Terima kasih atas kerjasamanya.
3: Nasihat singkat
4: Radio Muslim.
5: Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memisalkan dunia seperti apa? Bangkai anak kambing yang cacat, yang tidak ada harganya sama sekali di hadapan kita semuanya. Saudaraku, lalu apa fitnah dunia yang sangat berat apabila dunia itu masuk ke dalam hati kita? Ketika cinta dunia telah memenuhi ruang-ruang hati kita, mengakibatkan cinta akhirat pun akan semakin sirna dan berkurang. Karena cinta dunia dan cinta akhirat itu tidak akan bertemu, saudaraku. Orang yang cinta dunia, ketika cinta dunianya telah 60%, maka cinta akhirat tinggal 40%. Ketika cinta dunia itu semakin kuat di hati seorang hamba, 80%, cinta akhirat tinggal 20%. Karena hati kita ini seperti bejana, kata Rasulullah SAW. Lihat, kalau kita melihat bejana, kita masukkan air padanya. Kemudian kita masukkan padanya tanah, maka air akan keluar. Demikian pula hati kita, saudaraku. Oleh karena itulah, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Orang yang memenuhi ruang-ruang hatinya dengan cinta dunia, berkuranglah dan sirnalah cinta akhirat di hatinya. Akan terlihat orang-orang yang hatinya telah dipenuhi dengan cinta dunia itu ternyata lebih semangat kepada dunia. Ketika dipanggil kepada kehidupan akhirat, terasa berat bagi dia. Ketaatan menjadi berat dalam hidupnya. Tapi ketika ia dipanggil kepada keuntungan dunia, maka ia semangat sekali, saudaraku.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Segala kemaksiatan itu racun bagi hati. Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala berkata, ra'aitu dhunub tumitul qulub. Aku melihat dosa-dosa mematikan hati. Wa qad yurisu adh-dhulla idmanuha. Terus menerus melakukan maksiat bisa mewariskan kehinaan. Wa tarkudh dhunub hayatul qulub. Meninggalkan dosa menghidupkan hati. Wa khairun linafsika isyanuha. Maka meninggalkan dosa lebih baik bagi dirimu. Barang siapa yang menginginkan hatinya selamat, hatinya tetap hidup, maka hendaknya dia meninggalkan dosa dan maksiat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات

0: meningkatkan iman dan takwa. Imta 107,7 FM Radio Muslim memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Simak terus www.radiomuslim.com. Radio konsultasi islami, murtal Al-Quran dan kajian Islam.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Di antara hikmah dari kita terjerumus dalam dosa yaitu bahwasanya tatkala kita ingat dosa-dosa kita, maka kita tidak merasa tinggi, kita tidak pernah merasa ujub. Sekarang mungkin alhamdulillah Allah telah selamatkan kita dari jurang kenistaan, Allah selamatkan kita dari kemaksiatan. Kita tidak menjadi angkuh setelah itu. Kita ingat kita pernah dulu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup aib-aib kita. Kita ingat dulu kita pernah berlezat-lezatan dalam kemaksiatan. Orang beriman harusnya kalau bermaksiat dia benci. Hatinya gelisah tatkala dia bermaksiat. Hatinya berontak. Tapi sebagian kita tatkala bermaksiat bukan hatinya berontak, dia benar-benar berlezat-lezat. Kata Ibnul Qayyim, orang seperti ini butuh dua taubat. Taubat kepada dosanya, taubat kepada berlezat-lezat tatkala sedang bermaksiat. Dengan kita mengingat hal ini, kita tidak akan ujub. Karena sebagian orang tatkala dia beramal soleh, dia lihat saudara-saudaranya mungkin yang bermaksiat, kemudian dia menghinakan, dia merendahkan, dia merasa dirinya tinggi. Jangan ya akhi. Kasihan mereka, doakan mereka. Sebagian kita juga dulu pernah seperti mereka. Sayangi mereka. Tarik tangan mereka, ajak mereka untuk mengaji. Ajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat mereka putus asa. Tebarkan rahmat Allah, sampaikan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
4: Karena bagi seorang mukmin yang mencintai akhirat, tidaklah kehidupan dunia melainkan persiapan menuju akhirat itu. Hari demi hari yang dia lalui adalah penantian datangnya kematian, dan dia selalu bersiap di atas ketaatan sebagai wujud dari perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam. Jangan wafat kecuali dalam keadaan taat. Innamal ibratu bil khawatim. Penilaian Allah terhadap seorang hamba tergantung bagaimana seorang mukmin, seorang mukminah mengakhiri hayatnya di permukaan bumi. Maka kehidupan dunia di sudut pandang seorang muslim adalah persiapan menuju akhirat. Hari demi hari yang kita lalui adalah hari demi hari mendekati waktu yang namanya kematian. Sehingga dengan mengingat kematian, seorang hamba selalu bersiap untuk berhadapan dengan hari akhir. Makanya Nabi kita tercinta dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud memerintahkan kita untuk selalu memperbanyak ingat kematian. Akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian ingat yang akan menghancurkan kelezatan dunia. Di dalam riwayat lain bacaannya akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian selalu mengingat pemutus kelezatan. Lihat bagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu ingat kematian agar kita bersiap untuk apa yang terjadi pasca kematian itu. Kalau hidup kita di permukaan bumi tidak cukup satu hari, maka kehidupan kita di hari akhirat adalah untuk selama-lamanya tanpa batas waktu. Dan seorang yang cerdas adalah bersabar dalam kehidupan yang tidak cukup satu hari, menanti datangnya kematian untuk kemudian menikmati kenikmatan selama-lamanya di kehidupan tanpa batas waktu.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
5: Para ulama mengatakan, mengapa hak ibu lebih banyak daripada hak ayah? Karena tiga sebab. Pertama, ibu kita yang telah mengandung kita 9 bulan dengan susah payah, tidur susah, mau tidur miring tidak bisa. 9 bulan tidak sebentar ya ikhwatul iman. Bahkan bagaimana pada saat kita dikandung oleh ibu kita, janin kita besar, bertambah besar terus. Begitu beratnya dia membawa kita di dalam. Tapi dia betul-betul menikmati. Kadang-kadang dia pada saat tidur sedang nikmat itu ditendang oleh kita. Sampai dia terbangun. Sampai bilang, nak jangan tidur, jangan tendang ibu ya. Sampai dia bicara sendiri. Karena ada kontak batin. dengan kita ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita. 9 bulan ya ikhwatal iman, nyeri iya, ditendang oleh kita iya, bahkan kadang-kadang susah tidur, sering kali banyak sekali penderitaan yang dialami selama dia mengandung kita. Yang kedua, dia mempertaruhkan nyawanya ketika dia melahirkan kita, melahirkan secara normal, itu antara hidup dan mati. Bagaimana Allah menggambarkan Maryam alaihissalam begitu sakitnya ketika akan melahirkan Isa alaihissalam. Begitulah Allah Jalla wa'ala berikan pahala yang besar kepada seorang wanita ketika dia melahirkan, karena begitu sakit, begitu banyak penderitaan. Bahkan di hotel iman, kalau seandainya kita suami coba dampingi supaya tahu bagaimana besarnya penderitaan seorang ibu ketika melahirkan. Terkadang kita ketika melihat istri kita begitu menderita pada saat akan melahirkan anak kita, kita menangis, ya Allah, berarti ibu kita bagaimana dulu waktu melahirkan kita. Ya Allah, sampai dia tidak terasa menggenggam tangan kita sampai merah kita, sampai biru, karena begitu sakit, sakitnya luar biasa. Apalagi dari pembukaan pertama, kedua, ketiga, terus sampai pembukaan terakhir. Allah, kadang-kadang pembukaan 3, 4 sampai kemudian pembukaan berikutnya itu lama, berjam-jam, sampai dia pulang lagi ke rumah. Kata bidan, masih lama, sabar, masih lama, tunggu. Selama itu mulesnya, ya Allah, mules, kalau bisa dikeluarin segera mungkin. Apalagi nanti ada masalah sungsang, ada masalah yang air ketubannya keburu habis. Allahu Akbar. Hanya demi anak ibu menderita. Yang ketiga, yang menyebabkan hak ibu lebih besar dan lebih banyak daripada hak orang tua, hak atau hak ayah. Yang ketiga adalah karena mereka menyusui kita selama 2 tahun. Lihat, menyusui kita. Awal-awal mungkin mereka menikmati, lama-lama apa? Lama-lama dia nyusu. Kadang-kadang anak hanya ingin nyusu sebelah kanan, kalau kiri dia enggak mau. Dikasih kiri, kanan terus, sehingga ibu miring kanan terus sampai pegel. Sampai pegel, sampai betul-betul pegel, posisinya sampai dia kram, tapi tidak apa-apa demi anak. Bayangkan ikhwatul iman. Kemudian apalagi, kadang-kadang anak pada saat dia sudah tumbuh gigi, dia gigit puting ibunya sampai kesakitan, sabar dia, dikasih obat merah, kemudian dia beri lagi, kadang sering kali menggigit, dan banyak sekali, 2 tahun demi anak ikhwatul iman.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka senantiasa beristighfar. Maksud, selama engkau ada di tengah-tengah mereka, kalau sekarang Nabi SAW sudah meninggal dunia, lalu apa yang bisa menyelamatkan kita adalah selama sunnah beliau ada di tengah-tengah kita. Kita jalankan, kita hidupkan, maka kita akan menjadi selamat. Kemudian istighfar. Dengan istighfar itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan mara bahaya. Karena dengan istighfar, dosa-dosa kita diampuni. Beramal soleh. Di antara sikap yang dapat menyelamatkan seseorang dari fitnah ada memperbanyak amal soleh, sebagaimana telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Rawahu Muslim. Bersegeralah, bergegaslah beramal sebelum munculnya fitnah. Segera kita, apapun amal kita, segera. Ada kesempatan kita untuk menyumbang, kita menyumbang. Ada kesempatan kita untuk melakukan kebaikan, kita lakukan kebaikan. Jangan ditunggu-tunggu dulu, nantilah saya melakukan ibadah kalau saya sudah berumur sekian, nantilah saya akan menyumbang kalau saya ini harta saya sekian. Tapi selama ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, beramal soleh, lakukan hal itu. Karena sebelum datangnya fitnah yang telah kita gambarkan tadi, fitnah yang akan menimpa bagaikan potongan dari malam yang gelap. Bagaimana malam yang gelap? Kita tidak mampu berjalan dengan baik kalau seandainya kita tidak memiliki cahaya. Penerang, penerang dalam kegelapan dunia adalah ilmu.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.

Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887. Dengan hormat, nama pagar, kota pagar nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Gondokusuman, Yogyakarta.

الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Di antara sebab terkabulnya doa adalah bersegera memenuhi perintah Allah. Yang keempat, apa? Bersegera memenuhi perintah Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita pengen sesuatu sama Allah, ya jalani perintah-perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Makanya berapa kali orang konsultasi datang ke sini, macam-macam lah dari beberapa daerah. Ustaz, saya ini sakit sudah lama kayak gini Ustaz. Macam-macam sakitnya. Dikira saya dokter, saya bukan dokter. Ya, orang konsultasi tidak apa-apa. Tapi orang datang ke sini, Ustaz, saya sakit Ustaz. Biasanya, kalau yang pertama kali saya tanya, jenengan sholat napa mboten? Jenengan sholat napa mboten? Kalau dia katakan, nggih pundangu,

Ono pun ya? Boten ya? Oh, Masya Allah. Ya. Kalau seperti itu, saya langsung katakan sama dia, jenengan, kalau enggak mau sholat, ora mari. Aku jadi kalau jenengan enggak mau sholat, enggak sembuh. Saya bilang. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Saya bilang, saya tantang. Panjenengan pergi ke kiai manapun, insya Allah jawabannya pada. Ya. Insya Allah jawabannya sama. Bahwa kalau orang pengen sembuh, minta sama Allah. Dan supaya dikabulkan sama Allah, taat sama Allah. Yang patuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan inilah sebuah prinsip yang harus kita pahami. Ya. Dan kebanyakan sakit-sakit itu, banyak di antara penyakit-penyakit itu, selain memang karena cobaan dari Allah, juga akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya. Orang-orang yang hidupnya gak tenang, ya. Orang yang hidupnya sakit-sakitan, sakit ini, sakit itu. Bisa jadi itu adalah merupakan teguran dari Allah akibat dari dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Ya. Orang yang mungkin, maaf ya, sampai sakit parah, ya, entah kanker, entah apa. Coba diperiksa, hartanya itu halal apa tidak nafkahnya. Ternyata kehidupan kesehariannya, penghasilannya jadi sesuatu yang haram. Riba, ya, dan yang semisalnya. Ya. Akhirnya betul, sakit-sakitan. Nah, kalau misalnya jenengan ingin sembuh, tinggalkan itu larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang haram-haram ditinggalkan. Makanya Nabi SAW ketika bercerita tentang orang yang sudah berdoa, menghibah, merintih kepada Allah, enggak dikabulkan. Apa kata Nabi SAW? Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram. Makanannya haram, minumannya haram. Ya kalau pengen dikabulkan, tinggalkan yang haram-haram itu. Bersihkan. Bersihkan diri kita. Perintah Allah dijalankan, larangannya ditinggalkan. Inilah sebab yang keempat. Jadi kalau kita pengen dikabulkan doa kita, maka jalankanlah perintah Allah. Jalankanlah perintah Allah, jauhilah larangannya. Ya. Perintah-perintah yang prinsip akidah, ya. Tinggalkan kesyirikan, sholat lima waktunya dijaga, puasa Ramadannya juga. Zaman kita ini subhanallah yang namanya sholat sudah begitu ya diremehkan oleh banyak orang. Bahkan kalau misalnya ada orang rajin ke masjid itu malah dianggap aneh. Loh, ke masjid boy. Ya. Loh, masjid boy cuma 5 kali dalam sehari ke masjid. Kok dikatakan ke masjid boy? Cuma 5 kali dalam sehari ke masjid. Ya. Tapi ya umumnya masyarakat di sebagian wilayah itu memang ke masjidnya ya jarang-jarang. Ya. Ada yang cuma Jumatan. Nyotok. Ya. Yang agak mending maghriban toh. Tapi kemarin saya diceritai ada masjid atau musola sampai maghrib pun sepi.

أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan padanya.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
4: Sebagian orang ada yang mereka mencukupkan diri dengan Al-Quran. Mereka mengatakan cukup bagi kami Al-Quran, ya, dan kami tidak perlu hadis. Kami tidak perlu pada hadis. Karena apa? Kata mereka, karena hadis itu berbeda-beda. Banyak berselisih pendapat. Hadis tentang ini ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif. Hadis tentang itu ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif. Maka kami tidak percaya. Kami percaya pada Al-Quran saja. Baik, kalau demikian, maka bagaimana kalian sholat kalau misalnya cuma percaya Al-Quran saja? Ya, di Al-Quran cuma dikatakan kanat alal mu'minin kitabun mawquta. Bahwasanya sholat itu ada waktu-waktunya, kata Allah dalam Al-Quran, yang ditentukan untuk kaum mu'minin. Tapi kapan, berapa kali sholat itu dalam sehari, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam hadis. Tadi Rasulullah mengatakan, ya, anallaha iftarada 'alaikum khamsa salawat. Bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka 5 salat, 5 waktu dalam sehari. Makanya kalau orang tidak mengimani hadis Rasulullah SAW, maka repot. Bagaimana dia akan beribadah?
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
5: Pernah di zaman Nabi harga-harga mahal, sehingga kasus harga mahal itu tidak hanya pada zaman sekarang. Harga-harga mahal terjadi di mana-mana. Di zaman Nabi pernah harga-harga melambung mahal, sehingga orang datang pada Nabi dan mengatakan, lau sa'arta ya Rasulullah, seandainya engkau kendalikan harga, seandainya engkau kendalikan harga sehingga menjadi harga tidak begitu melambung tinggi, bisa diturunkan. Maka Rasulullah SAW kunan mengatakan, innallaha al-khaliqu al-qabidu al-basitu al-rasiku al-musa'ir. Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta, Allah sang penahan, Allah sang pemberi, Allah sang pencurah rezeki, dan Allah yang membuat harga itu mahal. Kemudian Nabi mengatakan, wa inni la arju an alqallaha, dan aku sangat ingin seandainya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yatlubuni ahadun bimatlamatin zalamtuha, tidak ada seorang pun yang menuntut kezaliman yang aku lakukan, baik kezalimanku berkaitan masalah darah atau harta. Di sini maksudnya Nabi ingin menerangkan soal kejadian satu saat harga melambung, ini semuanya merupakan kehendak Allah. Allah musa'ir, Allah yang membuat harga-harga itu mahal. Akan tapi pula Allah memberikan sebab pula bagaimana cara menurunkan harga. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencurahkan rezeki, tapi Allah pun juga mengadakan sebab-sebab bagaimana rezeki bisa tercurah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh hadis Nabi mengatakan, man ahabba ayub satolahu rizqu, barang siapa yang rezekinya dilapangkan oleh Allah, wa yunsha'u umruh, dan umurnya dipanjangkan, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Sehingga menyambung silaturahim satu di antara sebab tercurahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah al-basit, akan tapi Allah pula mengadakan sebab-sebab agar rezeki itu dia tercurah. Sebagaimana pula ketika ada seorang alim ditanya, ketika harga-harga melambung dan orang mengeluh kepadanya, maka apa nasihat orang alim tersebut? Arkhisuha bitakwa, murahkanlah harga-harga yang ada itu dengan cara kalian bertakwa kepada Allah SWT. Artinya takwa di antara sebab yang akan bisa menurunkan kondisi mahalnya harga-harga yang terjadi. Karena Allah al-Musair, Allah yang membuat harga mahal, sehingga dengan ketakwaan pula insyaAllah Allah akan murahkan harga tersebut.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
6: Kenapa kok dalam berdoa kita perlu berbaik sangka, dan apa maksud dari berbaik sangka dalam berdoa? Pertama, berbaik sangka dalam berdoa itu maksudnya adalah kita berdoa sambil berprasangka baik, doa saya akan dikabulkan. Itu artinya berbaik sangka dalam berdoa. Jadi berbaik sangka dalam berdoa artinya adalah ketika seorang hamba berdoa, di dalam hatinya dia berprasangka baik. Ya Allah, aku sudah berdoa, engkau sudah berjanji akan mengabulkan, dan aku berbaik sangka kepadamu, ya Allah, engkau akan kabulkan permintaanku. Kebalikannya su'udzon, berburuk sangka. Berburuk sangka bagaimana? Ya tadi, kalau berbaik sangka berarti berdoa dan sambil berbaik sangka kepada Allah akan dikabulkan. Kalau buruk sangka berarti berdoa dan dalam hatinya lah paling tidak dikabulkan. Ya. Sesuai dengan doa-doa saya yang kemarin-kemarin. Yang kemarin aja gak dikabulkan, apalagi yang sekarang. Ya. Kemarin saya minta yang kecil aja gak dikabulkan, apalagi sekarang saya minta yang besar. Misalnya nih ya, ya, saya kemarin minta sama Allah sepeda, ternyata gak dikasih. Sekarang saya minta mobil, masa dikasih? Kira-kira seperti itulah. Yang kecil aja, yang murah gak dikasih, apalagi yang mahal. Itu namanya su'udzon. Ini maksud dari berbaik sangka di dalam berdoa. Terus kenapa kita perlu berbaik sangka kepada Allah? Jawabannya, karena Allah itu tergantung bagaimana prasangka kita kepada dia. Jadi Allah ketika akan menentukan sesuatu kepada kita, untuk kita, itu tergantung bagaimana kita prasangkanya kepada Allah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah akan beri kebaikan sama kita. Kalau kita berprasangka apa? Baik. Kalau kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah akan kasih kebaikan kepada kita. Sebaliknya, ya, kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukan itulah yang akan kita terima. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah, firman Allah, aku ini tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Allah sendiri yang mengatakan, aku ini, kata Allah, tergantung bagaimana hambaku berprasangka. Berarti kalau prasangka kita baik kepada Allah, maka kita akan diberi kebaikan. Atau yang bahasa umumnya itu optimis. Yang satunya optimis, yang satunya apa? Pesimis. Daftar misalnya di perusahaan. Optimis. Ah, saya diterima. Insya Allah saya diterima. Dan saya tahu persis di situ baik. Ya. Menurut saya di situ baik. Kita optimis. Ya. Kalau kita optimis berprasangka baik sama Allah, maka kita akan dikasih seperti prasangka kita. Tapi kalau sebaliknya, dari awal kita sudah pesimis, ah, kayaknya gak diterima. Maka, apa yang terjadi? Beneran gak? Gak diterima. Karena dari awalnya kita sudah pesimis, kita sudah su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam agama kita, yang namanya optimisme, ya, itu sangat dianjurkan sekali. Sebaliknya, pesimisme itu sangat dicela. Ya. Makanya Nabi SAW itu yuhibbul fa'lal hasan. Nabi SAW itu mencintai optimisme. Jadi kalau melihat sesuatu optimis, ya. Misalnya hari ini kita keluar rumah, kemudian udaranya cerah, alhamdulillah, insya Allah barokah. Hari ini insya Allah pahale uli akeh. Ya, hari ini insya Allah saya dagang di pasar, keuntungannya banyak. Keluar rumah cerah. Ya. Jadi kalau misalnya, tapi kalau keluar rumah, tahu-tahu begitu keluar rumah, ngelihat ada tabrakan, wajan kita sial. Gitu. Ternyata na'udzubillahi min dzalik, sial beneran. Ya. Terus kalau lihat tabrakan apa Ustaz? Ada doanya. Ya, lihat tabrakan, lihat orang cacat, ada doanya. Doanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi. Napa? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi. Artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bukan kita ngelihat orang cilaka kita ucapkan alhamdulillah cilaka, bukan. Tapi alhamdulillah saya memuji Allah alladzi afani, yang telah menyelamatkan saya mimma btalahu bihi, dari ujian tersebut. Jadi kita itu sedang bukan mengalhamdulillahi orang yang kecelakaan, tapi kita sedang mengalhamdulillahi kita ini selamat.
7: Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
8: Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alal dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak takmir yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang terbaik insyaallah, sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia, ahabbul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Karena di tempat inilah insyaallah manusia paling kondusif untuk semakin dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yang tidak didapatkan di tempat-tempat lain, semisal masjid. Semangat berbuat baiknya, semangat untuk meninggalkan larangan-larangannya, insyaallah masjid tempat yang paling kondusif untuk berzikir kepada Allah, mentaati Allah, meninggalkan larangan, dan seterusnya. Dan kita berharap mudah-mudahan majelis semisal yang kita lakukan pada pagi hari ini terhitung majelis yang dicatat oleh Allah Ta'ala dalam atau dengan semua keutamaan majelis ilmu. Sebagaimana kita telah dengarkan dan telah kita baca dalam banyak riwayat berkaitan keutamaan orang-orang mereka bermajelis dalam rangka untuk mempelajari kitab Allah atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa yang pernah Nabi katakan kepada sekelompok sahabat yang sedang ngobrol, berbicara. Nabi katakan, ma ajalasakum, apa yang mendorong kalian bicara di sini? Apa yang mendorong kalian duduk-duduk di sini? Kata mereka, jalasna natadzakarul Islam. Ya Rasulullah, kami duduk di sini dalam rangka untuk mengingat nikmat Islam, membicarakan nikmat Islam, dan membicarakan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Nabi mengulangi pertanyaannya dengan sumpah Allah, demi Allah, ma ajlasakum illa dzalik, apa memang benar kalian duduk di sini semata-mata dalam rangka untuk membicarakan nikmat Allah, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat Allah Ta'ala? Kata mereka, wallahi ya Rasulullah, ma ajlasana illa dzalik, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang mendorong kami duduk di sini kecuali motivasi itu, yaitu semata-mata dalam rangka untuk membicarakan nikmat Islam. Lalu Nabi katakan, wallahi lam astaflifkum tuhmatan lakum, demi Allah, lam astakhlifkum, aku tidak bersumpah kepada kalian tuhmatan lakum, karena ingin menuduh kalian yang tidak-tidak. Walakin atani Jibril anifan akhbarani anallaha yubahi bikum malaikatahu. Akan tapi baru saja Jibril datang kepadaku mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ikhwah sekalian, kita berharap mudah-mudahan kita-kita yang duduk di sini terhitung di antara majelis ilmu dan majelis zikir, dan insyaallah kita pun akan bicara tentang nikmat-nikmat Islam dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita pun dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Ta'ala. Tentunya apabila kita datang dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, dalam rangka mencari keutamaan yang ada di sisi Allah Ta'ala, dalam rangka untuk memahami Islam, dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan kita tentang Islam, dalam rangka kita untuk bisa lebih mengagungkan Allah dan seterusnya. Pembicaraan kita insyaallah berkaitan dengan kedatangan bulan yang sangat agung, bulan yang banyak menawarkan keuntungan. Seandainya kita ini pedagang dunia, ikhwan, lalu ada kesempatan keuntungan yang berlipat-lipat, kita ditawarkan mengikuti event yang menjanjikan keuntungan yang berlipat-lipat, pasti wataknya pedagang dunia, dia tidak akan sia-siakan kesempatan tersebut, dan dia akan siapkan semaksimal mungkin bagaimana dagangannya, produknya bisa terjual laris sehingga dia bisa meraup keuntungan maksimal dengan adanya event itu. Itu para pedagang dunia. Maka untuk melihat para pedagang-pedagang seperti ini, dia akan selalu memanfaatkan event-event yang akan bisa meraup atau yang secara umum menjanjikan keuntungan besar. Lihat sekarang kayak bulan Ramadan, perdagangan menggeliat, orang belanja banyak, dan dari tahun ke tahun sudah teruji kalau Ramadan itu perdagangan meningkat. Maka antum lihat pedagang-pedagang dunia, dia pasti akan nyetok barang sampai bahkan stoknya itu mesundul empiak, sampai mesundul eternit. Itu karena jangan sampai nanti orang butuh kemudian dia kehabisan barang sehingga keuntungan bisa menjadi berkurang. Itu pedagang dunia kayak gitu. Dia tidak ingin rugi, jangan sampai rugi. Apalagi rugi, keuntungan berkurang aja, jangan sampai. Bahkan kalau bisa bagaimana keuntungan berlipat-lipat. Kita ini sama juga. Kita ini adalah pedagang. Tapi kita ini adalah tujarul akhirah. Ini para pedagang akhirat. Dan begitulah Allah menamai kita semuanya. Sehingga hubungan antara kita dengan Allah Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemuliaannya dan ketidakbutuhannya kepada kita, wong semua yang kita miliki itu pemberian siapa? Pemberian Allah Ta'ala. Dan Allah tidak membutuhkan apa yang kita lakukan untuk Allah Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kita agar kita ini beribadah kepada Allah, yang rinciannya itu kita supaya salat, puasa, zakat, haji, sedekah, melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, kemudian menggiatkan amalan-amalan yang sunnah, itu bukan karena sama sekali Allah butuh kepada kita, sama sekali tidak. Bukan karena Allah membutuhkan kita. Allah katakan Allah itu ghaniyun. Apa artinya kawan? Orang kaya, Allah adalah kaya. Dan Allah katakan innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, dan Allah itu enggak butuh dengan siapapun dari kalangan para makhluk. Bahkan makhluk ini yang totalitas mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah katakan di dalam sebuah hadis, ini diskusi hadis yang diriwayatkan dari Nabi, yang diriwayatkan Nabi dari Allah Ta'ala, Rasulullah SAW membawakan di sini sehingga redaksinya adalah Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidhalika mulki syai'an. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rahli rajulin wahidin minkum ma naqasa bidhalika mulki syai'an. Oleh hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, berapa jumlahnya ya kawan? Berapa jumlahnya? Manusia pertama sampai terakhir ditambah dengan jin yang pertama sampai terakhir. Gak tahu. Jinnya juga gak tahu jumlahnya berapa. Seandainya manusia pertama sampai terakhir ditambah dengan jin manusia sampai pertama dari sampai terakhir, dari pertama sampai terakhir, semuanya itu di puncak ketakwaan, di puncak-puncak ketakwaan, bukan takwa biasa, di puncak ketakwaan, takwa yang paling top. Apa kata Allah Ta'ala? Ma zada bidalika mulki syai'an, maka sedikitpun kerajaanku tidak akan bertambah. Beda dengan raja dunia, semakin banyak pendukungnya, semakin banyak yang loyal, maka semakin merasa kuat, kokoh. Sebaliknya, begitu para pendukungnya narik dukungan, langsung ambruk, langsung jungkel, langsung dia hilang, kekuasaannya lenyap. Dan seandainya manusia dan jin, dari pertama sampai yang terakhir, kata Allah, di puncak-puncak kekafiran menjadi manusia dan jin yang paling fajir, sehingga tidak ada segelintir pun makhluk yang taat kepada Allah Ta'ala, maka tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaanku. Ini diantara penjelasan Allah tentang rasa tidak butuhnya, sama sekali tidak butuhnya Allah kepada makhluk. Dan ketika Allah Ta'ala menggambarkan tentang kekayaan Allah, Allah katakan pula, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin ma naqasa mimma indi illa kama yang kusul mihyaw idha udkhilal bahar. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir berkumpul di satu lembah, lalu semuanya minta kepada Allah Ta'ala, dan setiap permintaannya itu diberi oleh Allah Ta'ala, tidak berkurang kekayaan Allah kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Seandainya semua manusia dan jin minta kepada Allah, semua permintaannya dikabulkan Allah, tidak akan berkurang kekayaan Allah kecuali seperti itu. Ini gambaran kekayaan Allah Ta'ala. Sehingga ketika Allah mengajak kita, menawarkan kepada kita, yaitu amalan-amalan agar kita lakukan, maka berangkatnya sama sekali bukan karena kebutuhan Allah kepada kita. Allah enggak butuh sama sekali. Tapi berangkatnya itu dari kedermawanan Allah, yang Allah menunjukkan betul-betul kedermawanannya kepada kita. Sekarang kalau ada orang kaya ngasih harta kepada orang, kemudian orang yang dikasih harta itu diperintahkan oleh orang kaya ini, ikhwan, kamu tolonglah, kamu hutangi orang yang miskin itu, dengan ya, kamu keluarkan untuk orang miskin itu, katakanlah 1 juta kamu keluarkan untuk dia, dengan nama itu adalah piutang Anda kepada saya, alias mau enggak kamu mengutangi saya. Kira-kira orang, dan orang kaya ini ketika dia melakukan seperti itu, tujuannya bukan dia, orang tadi mengutangi dia karena dia butuh, enggak, supaya dia ketika dia memberikan kepada orang fakir atas nama, yaitu menghutangi orang kaya tadi, nanti piutang kamu tak sahur dengan lipatan berkali-kali, 10 kali lipat umpamanya. Orang kaya ini dikatakan dermawan enggak? Ya saking super dermawan. Semua harta milik kita ini milik Allah Ta'ala. Dan semua yang kita miliki ini milik Allah Ta'ala. Lalu Allah memerintahkan kita, sebagian harta yang sudah kita miliki ini mau kamu keluarkan. Itu pun dengan nama, kata Allah, utangan untuk Allah. Dia berarti seperti mengutangi Allah. Nanti Allah akan kembalikan dengan lipatan yang berlipat ganda. Ini sungguhnya Allah menginginkan para kita untuk supaya semakin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak, berlipat-lipat keuntungan yang lebih banyak. Alhamdulillah, kedermawanan Allah Ta'ala Allah tawarkan kepada kita dalam bentuk Allah mengajak transaksi kepada kita, sehingga kita ini diposisikan oleh Allah, yaitu partner dagang. partner dagang. Kita ini katakan Allah ini para pedagang yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah Allah mengatakan kepada kita. Antum perhatikan apa Allah katakan dalam surat Saf. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang mukmin, Allah memanggil orang yang hatinya ada iman, bukan orang yang hatinya kosong dari iman. Karena hati manusia itu ada yang kosong dari iman, itulah orang kafir. Ada orang yang hatinya kayaknya berisi iman tapi palsu, itulah orang-orang munafik. Dan orang-orang mereka hatinya betul-betul berisi keimanan yang asli, iman yang betul-betul jujur, iman yang betul-betul ini sebenarnya, bukan iman yang palsu sebagaimana imannya orang munafik. Allah memanggil orang hatinya ada iman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak? Aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang perdagangan itu kalau Anda mau, Anda akan untung mutlak. Apa bentuknya untung mutlaknya itu? Anda akan selamat dari azab yang pedih. Anda akan selamat dari azab yang pedih. Berapa sih nilainya selamat dari azab yang pedih itu? Kok dikatakan untung yang mutlak? Kau sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang orang-orang yang untung dan orang-orang yang rugi, selalu kaitannya dengan kondisi yang akan dia dapatkan di akhirat kelak. Kalau dia selamat dari azab, itu adalah untung. Yang tidak selamat dari azab, itu orang yang rugi. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka benar-benar dia telah sukses. Sebaliknya, ketika Allah bicara tentang orang-orang yang rugi, siapa mereka itu? Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Yang namanya orang rugi itu adalah orang yang mereka benar-benar merugikan dirinya dan keluarganya kelak dari kiamat. Kenapa? Hakikat orang yang untung dan rugi itu adalah berkaitan dengan selamat tidaknya dari kiamat kelak, ikhwan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dengan gambaran, berangkat dari gambaran orang-orang yang hatinya memang sudah ada iman. Harga untuk selamat dari azab itu mahal, bukan barang yang murah. Seberapa mahalnya untuk selamat dari azab, ikhwan, yang menggambarkan Allah sendiri. Di antaranya, satu, Allah katakan dalam ayat, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falayuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kalau sampai dia matinya tetap dalam keadaan kafir, seandainya dia ingin menebus azab itu dengan emas sebesar bumi, maka tidak akan Allah terima tebusan dia. Emas sebesar bumi, antum punya emas sebesar Gunung Merapi saja sudah menjadi konglomerat dunia insyaallah, apalagi punya emas sebesar bumi. Seandainya bumi ini wujudnya emas, berapa beratnya bumi? Nggak tahu, nggak ada yang belajar geografi. Siapa juga yang mau nimbang? Nggak tahu juga. Itu seandainya bumi ini wujudnya emas total milik satu orang, akan dia pakai untuk menebus azab, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Demikian juga, seandainya Anda ingin tebus azab itu dengan semua manusia di muka bumi, juga enggak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Orang di penjara bisa enggak dijoli gitu? Istilahnya ditukar, ditukar jaminan, inilah yang di penjara ini aja, yang ini dikeluarkan, ini gantinya ini, bisa enggak? Bisa, bisa. Itu seandainya Anda ingin menebus azab itu dengan semua manusia di muka bumi sekalipun, itu enggak akan diterima oleh Allah Ta'ala juga. Allah gambarkan dalam surat Al-Ma'arij, ya waqtul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha lada nasa'ata lishawa tad'u man akbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Orang-orang mujrim pada hari ketika Allah memutuskan azab, memutuskan di antara mereka, orang-orang mujrim yang saat itu keputusannya adalah azab, seandainya dia ingin menebus, seandainya dia bisa menebus azab, seandainya azab itu bisa dia tebus sehingga dia bisa selamat, dia akan tebus dengan anak kandungnya sendiri. Padahal kita tahu di dunia ini tidak ada orang yang memiliki kecintaan yang tulus, kecintaan yang paling murni sebagaimana kecintaan orang tua kepada sang anak. Dia akan siapkan pengorbanan dalam bentuk apapun untuk sang anak. Ya, korban harta, kadang-kadang korban jiwa, korban perasaan. Ada nggak orang tua yang korban perasaan untuk anaknya? Ada nggak? Ya banyak. Dia nggak isin, nggak malu untuk jadi tukang batu, tukang sampah, pemulung, jadi apapun dalam rangka menghidupi anak. Bahkan kalau perlu anak gak usah ikut nimbrung pekerjaan orang tua. Orang tua yang siap membiayai anak, walaupun orang tua kerja keras, itu fitrah orang tua kepada anak. Dia siap berkorban apapun untuk biaya sekolah anak. Orang tua kadang harus jual sawah, kadang harus bahkan utang, dan utang pun dengan mengorbankan perasaan. Bagaimana perasaan orang tua ketika harus utang kepada orang? Ah, di hari kiamat kelak seperti ini sudah enggak berlaku lagi. Bahkan seandainya dia bisa korbankan anak kandungnya, itu akan dia korbankan sebagai tumbal untuk keselamatan dia. Kalau belum cukup, akan dia korbankan ini istri dan saudaranya. Kalau belum cukup, akan dia korbankan keluarganya. Kalau belum cukup, akan dia korbankan di semua manusia di muka bumi bahkan. Yang penting dia selamat. Tapi Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak akan bisa. Kalla, innaha lada, sekali-kali tidak bisa. Sesungguhnya jahannam adalah api yang menyala-nyala. Nazza'ata lisyawa, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Tad'u man akbara wa tawalla, Yang jahanam azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Wa jama'a fa'a, yang jahanam mengundang orang dulu dia berpaling dari agama. Wa jama'a fa'a, dan dia hanya yaitu mengumpulkan harta kan, tapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Ikhwah sekalian, ini harga seorang untuk selamat dari azab itu kira-kira segitu. Mahal, sangat mahal. Oleh karena itulah kenapa dunia ini dibilang sangat murah, karena memang sangat rendah dan murah nilainya. Dan Allah tidak bisa, dan Allah tidak mau menerima tebusan apapun dalam bentuk perkara dunia. Maka setiap amal ibadah kita yang harusnya itu digunakan untuk menyelamatkan dari azab dan mendapatkan surga, kalau tujuannya itu hanya untuk mendapatkan dunia, itu terlalu murah, remeh. Dunia itu gak ada harganya. Bagaimana harus dia beli dengan amal soleh? Amal soleh itu dilakukan untuk mendapatkan jannah, mendapatkan surga. Dunia itu sangat remeh. Allah dan Rasulnya telah menggambarkan kepada kita dengan gambaran-gambaran yang sangat jelas. Dunia itu kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatu summa yahiju fatakun musfarran. Dunia itu kayak tanaman yang tumbuh, nampak hijau, menyenangkan penanamnya, petaninya, kemudian mulai yaitu menguning, mulai kering, summa yakunu khutama, lalu hancur. Orang bilang seumur jagung hanya sebentar lalu lenyap. Itu dunia. Dari sisi waktunya sangat singkat. Sangat singkat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Kalau Anda ditawari hidup di dunia ini, mintanya berapa tahun? Mau minta berapa tahun? Kalau Nabi membuat patokan umur kita ini, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Kalau antum dikasih 100 tahun, itu artinya ya sus turah. Turah. Dan itu sedikit sekali yang umurnya bisa mencapai lebih dari 70 tahun, itu sedikit. Ada, tapi sedikit kata Nabi. Sedikit yang bisa melebihi umur 70. Coba antum melihat sekampung ini, sekampung sini dari Ring Road sampai situ, Ring Road utara, Ring Road ini, selatan sampai Ring Road utara sana, penduduknya ini dikumpulkan yang umurnya lebih dari 70 berapa persen atau berapa orang. Apalagi sampai 100, bisa tinggal dihitung jari. Kalau seandainya umur kita 100, ikhwan, 100 itu 1/10 dari 1000. 1/10 dari 1000, 1 hari 24 jam, 1/10-nya berarti 2,4 jam. Kalau orang punya umur 100 tahun, itu artinya dia punya umur kurang lebih 2,4 jam. Sehingga kalau dia diberikan oleh Allah kenikmatan maksimal, kenikmatan total dari awal sampai akhir, itu artinya dia nikmatnya itu kurang lebih hanya 2,4 jam. Makanya ketika Rasulullah SAW menggambarkan tentang orang yang Allah berikan kenikmatan senikmat-nikmatnya dari kalangan ahli dunia, tapi di akhirat dia termasuk min ahli nar, yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunia min ahli nar. Dari kiamat kelak akan didatangkan orang yang paling nikmat dari kalangan ahli dunia, tapi orang ini orang yang termasuk jajaran min ahli nar, dari termasuk kelompok ahli neraka. Fayus baga sabghatan, lalu dicelupkan sekali ke neraka, dirasakan sekali ke neraka. Lalu ditanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai hamba, apakah engkau merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Apa kata si hamba? Wallahi la ya rab, demi Allah la ya rab, sama sekali tidak wahai rab. Padahal dia di dunia itu bi'an ami ahli dunia, orang yang paling nikmat sedunia, bukan hanya se-Sleman, bukan hanya se-Jogja, bukan hanya se-Indonesia, bukan hanya se-Asia, tapi sedunia. Tapi begitu dia merasakan sekali celupan ke neraka, maka dia seakan-akan tidak pernah merasakan nikmat dunia sama sekali. Alhamdulillah,
10: dunia ini sangat rendah dan sangat murah, dan gambar-gambarnya sangat hina. Nabi kita pun menggambarkan dengan gambaran, di antaranya laukanati dunia tak dilu indallahi janaha ba'udah masyakal kafirah syarbatan ma. Seandainya dunia itu sendiri dengan sayap seekor nyamuk, maka orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun setakuk. Gambaran pertama. Gambaran kedua, dunia ini gak lebih daripada bangkai kambing yang cacat telinganya, bangkai kambing yang cacat dan sudah menjadi bangkai lagi. Sebagaimana Nabi pernah berjalan-jalan di pasar, ketemu kambing yang telinganya cacat, telah menjadi bangkai. Nabi angkat, Nabi tawarkan kepada para sahabat, ada enggak yang mau membeli dengan 1 dirham? Semuanya enggak ada. Sekarang kata Nabi, udahlah gratis, Anda ambil, enggak usah pakai bayar, enggak ada pula. Kata mereka, ya Rasulullah, wallahi law kana hayyan kana aiban li'annahu asad. Ya Nabi, seandainya kambing ini hidup, kami memilikinya itu aib karena cacat. Wa kaifa wa huwa mayyit, apalagi kambing ini telah menjadi bangkai. Nabi ingin memberikan pelajaran yang lebih manfaat kepada mereka setelah mereka bisa berkomentar secara real apa yang mereka katakan tentang kambing cempe yang sudah menjadi bangkai. Wallahi la dunya ahwanu ala Allah min hada alaikum. Demi Allah, dunia tidak lebih berharga kambing cempe yang sudah menjadi bangkai. Wallahi la dunya ahwanu ala Allah min hada alaikum.

0: adalah harga yang mahal. Harga yang mahal. Allah mengajak kita bertransaksi jual beli. Allah mendudukkan dirinya sebagai pembeli, Anda dan kita sebagai penjual. Apa kata Allah? Dengan apa Allah akan membeli dan apa yang perlu kita jual? Kita menjual diri kita dan harta kita dengan wujud amal saleh yang kita lakukan. Amal saleh dengan badan kita atau amal saleh dengan harta kita, Allah akan beli. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli harta dan jiwanya seorang mukmin. Allah akan membeli jiwa dan hartanya seorang mukmin
1: dengan apa? Dengan surga. Dengan surga. Sehingga kehidupan seorang mukmin, kalau dia benar-benar senantiasa berada di atas bingkai keimanannya, 24 jam itu adalah saat transaksi dia dengan Allah Ta'ala. Sehingga tidurnya sama dengan bangunnya, artinya bernilai pahala. Apa yang dia lakukan dengan istirahat, dengan tidur, dan apa yang dilakukan ketika dia bangun dengan segala macam amaliyahnya, itu semuanya dihargai oleh Allah Ta'ala. Enggak ada yang sia-sia dalam hidupnya seorang mukmin yang transaksinya dengan Allah Ta'ala. Tidak ada tetesan keringat yang jatuh dari tubuh kita karena mentaati Allah, kecuali akan Allah beli. Akan Allah beli. Tidak ada detik yang lewat karena kita pakai untuk taat kepada Allah, kecuali Allah akan beli, Allah akan hargai. Allah asyakur. Tidak ada rupiah yang kita keluarkan yang sia-sia, Allah akan beli, Allah akan ganti. Sehingga semua apa yang kita miliki adalah aset jual beli kita kepada Allah Ta'ala. Al-baqiyatus salihat, yaitu amal-amal salih. Al-baqiyatus salihat, amal-amal salih. Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu semuanya lebih baik harapannya, lebih baik pahalanya, dan lebih baik harapannya bagi orang mukmin. Ikhwanibillah, ini adalah Allah tawarkan bagi kita transaksi jual beli. Ah, sekarang ketika Allah menjadikan waktu jual beli kita ini 24 jam sepanjang kita hidup, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Rabbmu sampai engkau mati. Hatta ya'tiyakal yaqin artinya itu sampai engkau bertemu dengan keyakinan, itu al-maut. Sampai engkau mati. Menyembah Allah sampai mati artinya 24 jam sampai kita nanti mati, itu saat kita bertransaksi dengan Allah Ta'ala. Kemudian Allah hadirkan event-event khusus yang ini keuntungannya akan lebih sangat menjanjikan lagi dengan berlipat-lipat. Bahkan satu di antaranya ada satu malam yang kata Nabi, kata Allah, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 malam. Kalau dikeruskan kira-kira 83 tahun 4 bulan. Satu malam ini nilai pahalanya seperti pahala orang yang beramal 83 tahun 4 bulan. Sehingga orang yang mereka kelewatan tidak mendapatkan keuntungan malam tersebut benar-benar sangat rugi. Qanibillah. Maka Allah menggelar dagangan di bulan Ramadan, dan dagangan-dagangan yang paling berkualitas harus kita diantara perhatikan, ikhwan, yang jangan sampai kita betul-betul rugi dengan kesempatan emas tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, saum, jadi puasa. Saum, puasa.

Kita semuanya sudah dengar tentang keutamaan puasa. Tapi yang penting penghayatan kita sejauh mana apa yang telah dikatakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Puasa seperti yang banyak Nabi katakan dalam ayat, dalam hadis beliau, di antaranya bahwa man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia berpuasa karena iman dan ihtisab, Allah akan ampunkan dosa dia yang telah lalu. Hanya diampuni dosanya aja. Nah, terus minta apa? Diampunkan dosanya itu bukan harga murah. Orang untuk masuk surga dengan cara bagaimana, ikhwan? Dengan cara dia dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Orang masuk neraka itu karena dosa dia. Karena dosa dia. Bahkan ada dosa yang tidak akan diampunkan Allah Ta'ala, dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru asyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampunkan dosanya. Diampunkan dosanya itu sebuah kemuliaan yang sangat besar. Kalau antum dikasih uang 50 triliun, kurang banyak enggak? Enggak tahu wujudnya juga seberapa. 1 triliun juga enggak tahu, belum pernah lihat barangnya. 50 triliun, tapi Anda tidak diampunkan dosanya, alias masuk neraka, gimana? Mau? Gak ada gunanya 5 triliun kalau tidak diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Pengguguran dosa ini sangat mahal. Sangat mahal. Bukan barang yang murah. Bukan barang yang murah. Bahkan diantaranya Allah Ta'ala akan sediakan pintu khusus, pintu istimewa bagi orang yang mereka berpuasa dengan benar. Itu yang namanya pintu rayyan. Surga punya 8 pintu. Satu di antaranya pintu rayyan, pintu yang dimasuki orang yang mereka berpuasa. Bahkan pahala puasa ini dinisbatkan langsung kepada Allah Ta'ala. Pahalanya totalnya hanya Allah yang tahu. Kullu amli ibni Adam yudha'af. Semua amal kebaikan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya Allah Ta'ala. Asyrah ila sab'i mi'atin dhi'fin ila ad'afin katsiran. 10 sampai 700 kali lipat. Ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku, saya sendiri akan membalasnya. Artinya puasa ini amalan istimewa yang Allah Ta'ala sendiri akan menilai puasa orang, berapa pahala yang layak untuk diberikan kepada orang tersebut, sampai pahala yang tidak ada hitungannya. Karena dalam puasa ini menghimpun kesabaran yang 3, dan orang yang bersabar, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Semuanya Allah akan sempurnakan pahala orang yang bersabar tanpa hitungan. Sehingga puasa ini nilainya sangat luar biasa. Tapi puasanya orang yang bagaimana yang akan mendapatkan keutamaan besar itu? Puasanya orang yang mereka imanan wahtisaban. Orang yang puasanya itu berangkat dari iman. Karena dia beriman kepada Allah dan Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka berangkat dari imannya dia merasa terpanggil oleh Allah Ta'ala. Allah hanya memanggil orang hatinya ada iman, karena yang nyambung mendengarkan panggilan itu hanya orang yang beriman. Kebu itu kalau dipanggil nyambung gak? Kerbau diadani ke masjid datang enggak? Dia enggak akan datang, enggak nyambung. Makanya Allah katakan yang nyambung itu hanya orang mukmin. Manggilnya pada orang mukmin karena yang nyambung dengan panggilan Allah hanya orang mukmin. Orang
yang tidak iman, ngapain puasa? Lapar, haus, lemes, membuat kerja gak produktif. Kalau dibilang karena puasa itu dapat surga, memangnya kamu sudah pernah masuk surga? Bilang-bilang surga, bilang-bilang neraka, memangnya pernah masuk sana sehingga bisa mengatakan kayak gitu? Ini urusannya itu bukan sudah pernah masuk atau belum, urusannya itu hatinya itu ada iman atau tidak. Kalau memang orang hati yang gak ada iman, ya memang kayak binatang, dipanggil gak nyambung, diajak bicara gak nyambung, karena gak ada iman. Yang ngajak bicara kita Allah Ta'ala, yang mengetahui segala-galanya dan yang menyediakan segala-galanya. Puasa ini mahal harganya, sangat besar ini pahalanya, tapi hanya Allah berikan pada orang mereka berpuasa dengan iman dan ihtisab. Iman dan dia betul mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Ikhwani billah, apa ada orang yang mereka berpuasa tetapi ternyata tidak mendapatkan keutamaan puasa? Banyak. Orang yang bersyahadat saja, dan syahadat itu keutamanya sangat luar biasa. Syahadat ini paling minimalnya keutamanya itu menyelamatkan dari kekalnya neraka. Sandi dia harus diazab dulu di neraka, syahadatnya akan mengeluarkan dari neraka. Tapi ada enggak orang yang mereka bersyahadat tetapi tidak mendapatkan manfaat apapun dengan syahadatnya itu? Ada enggak? Ada. Siapa? Orang-orang munafik. Orang munafik bersyahadat atau enggak? Hah? Justru dia itu dikatakan muslim itu karena dia bersyahadat. Untuk akhirnya dia dikatakan muslim karena dia bersyahadat. Tapi apa kata Allah tentang orang-orang ini, munafik ini? Innal munafikina fitarqil asfal minan nar. Orang munafik itu bahkan berada di keraknya api neraka, walaupun dia punya syahadat, tapi syahadatnya enggak ngefek sama sekali. Ada orang berpuasa yang sungguhnya puasa itu pahalanya sangat besar, menggugurkan ampunan, lipatan pahalanya itu lipatan yang tidak terhingga. Tapi ternyata ada orang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Rubba sa'imin laisa lahu min syami ilal juwal atas. Rubba sa'imin hatuhu min syamihi al juwal atas. Berapa banyak rubba itu untuk menggambarkan mayoritas. Banyak sekali, betapa banyaknya. Alangkah sangat banyaknya orang yang mereka berpuasa dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Lapar dan haus itu keutamaan atau keuntungan? Ngapain berlapar-lapar, berhaus-haus dan tidak mendapatkan apa-apa? Kalau kita berlapar dan haus mendapatkan apa-apa, itu keuntungan. Gak apa-apalah lapar dan haus, tapi nanti mendapatkan surga, mendapatkan istana di surga, mendapatkan ampunan Allah. Gak apa-apa berlapar-lapar sebentar, haus sebentar. Tapi ini sudah lapar, sudah haus, gak dapat apa-apa lagi. Kenapa? Sebabnya yang berpuasa hanya perutnya dari makan dan minum. Sedangkan yang lainnya enggak berpuasa, matanya enggak berpuasa, telinganya enggak berpuasa, kemudian yang lainnya enggak berpuasa. Nabi katakan laisa siyam minal aqli wasyarabi. Yang namanya puasa itu bukan sekedar dari makan dan minum. Wa innama siyam anil lahwi warafati. Yang namanya puasa itu hakikatnya selain menahan dari makan dan minum, itu adalah berpuasa dari lahwun dan rafath, meninggalkan segala perbuatan kesia-siaan yang sia-sia, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, apalagi melakukan yang haram
di antaranya rofaf, semua yang berbau pornografi. Ini yang menyebabkan puasa dia menjadi tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan Nabi mengatakan, dan beliau mengatakan kepada kita, malam yada qaula zur wal amal bih falaisa lillahi hajatun fi ayata ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang dengan puasanya itu tidak meninggalkan perkataan yang dusta, yang kotor, yang keji, yang haram, dan tidak meninggalkan perbuatan dusta yang haram, maka Allah tidak membutuhkan apapun dari sikap dia meninggalkan makan dan minum. Sehingga tidak ada keutamanya sama sekali dalam meninggalkan makan dan minum yang tidak disertai dengan itu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Makanya ikhwan fillah, kata yani Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, idza sumta, kalau kamu itu sedang berpuasa, falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk, berpuasalah pula pendengaranmu, penglihatanmu, kemudian lisanmu, wadak atal jar, dan tinggalkan menyakiti tetangga, wa alayka bil wiqar wasakinah fi yaumi saumik, dan hanya anda bawaannya itu tenang dan berwibawa di hari ketika anda berpuasa. Wala taj'al yawma saumika wa yawma fitrika sawa, jangan kamu jadikan antara hari kamu berpuasa dengan tidak berpuasa sama. Ini nasihat beliau. Kalau kita berpuasa, hendaknya telinga, mata, lisan kita puasa. Ada yang berpuasa lisannya telinganya enggak berpuasa. Semua suara-suara yang kotor, yang haram, suara-suara yang tidak bermanfaat dinikmati semuanya. Ada enggak suara, ada enggak orang berpuasa seharian dengarkan musik, nyanyian terus? Ada enggak? Ada banyak. Katanya untuk nyelimurkan lapar, biar laparnya keselimur. Kalau enggak ginian, mikir luwe terus. Ya siapa nyuruh gituan? Ya jangan dengarkan musiknya, tapi nyelimurnya dengan yang lainnya. Baca Quran, wirid, zikir, kemudian mendengarkan majelis ilmu, mendengarkan pengajian. Apalagi akses pengajian sangat banyak, internet, YouTube, semuanya ada. Telinganya enggak puasa, dia dengarkan kalimat-kalimat haram sia-sia. Nyanyian yang meningkatkan ketakwaan, nyanyian yang mana? Habisnya aja benarkan nyanyian, masya Allah dekat dengan Allah, kemudian khusyuk dalam beribadah. Enggak ada. Kalau ada itu tipuan syaitan, tipuan syaitan. Enggak ada orang yang suka nyanyi, suka musik itu kemudian hatinya tumbuh ketakwaan yang hakiki. Enggak ada. Kata para ulama, yang mengatakan para ulama, empat imam bahkan di antara mereka mengatakan bahwa musik itu, nyanyian itu, musik dan nyanyian itu menumbuhkan nifaq, kayak menumbuhkan rumputan. Orang yang mereka semakin banyak menggemari begituan itu, sifat nifaknya akan semakin subur. Dan pasti nanti benci kepada sunnah, benci kepada ajaran-ajaran Islam yang hakiki. Antum lihat penggemar musik, penggemar nyanyian. Kalau yang religius ya para sufi-sufi penggemar musik nyanyian. Benci dengan sunnah, benci dengan ulama, sunnah, benci dengan yang seperti itu. Dia terbawa arus tipuan syaitan. Berpuasa pula lisan anda. Puasa sih puasa, tapi sukanya ngumpul. Kalau sudah ngumpul, masa ngumpul gak ngomong? Diam semuanya. Ngapain kita ini ngumpul ngomong? Diam semuanya. Mesti orang ngumpul ngomong. Dan kalau ngomong, cari bahan. Cari bahan.
Jarang yang banyak itu manfaat, jarang bicarakan Quran, hadis, siroh, apa. Yang ngobrol ya bicara istrinya, bicara suaminya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al Mubarok atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al Mubarok agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55 33 00 99 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ada hikmah di baliknya. Dan insyaallah untuk tema dari kajian kita pada pagi hari ini adalah hikmah di balik musibah. Dan langsung saja pada kesempatan kali ini langsung kami berikan kepada guru kita, kepada Ustaz Hafizullah taala fatafadhal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi yang berbahagia ini, di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat, saya dan kawan-kawan dari Surah TV dan lembaga-lembaga yang lain bisa bertemu dengan para hadirin semuanya dan para hadirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang disampaikan tadi, bahwa dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan sedikit hal yang berkenaan dengan hikmah diberikannya musibah setiap kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ma'asyiral muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kepada kita sebuah nikmat yang mulia, yang agung, yang besar, yang nikmat itu bernama ucapan dua kalimat syahadat. Yang nikmat itu adalah ucapan yang jika telah kita ikrarkan, maka yang laki-laki disebut muslim, yang perempuan disebut muslimah. Nikmat yang selagi kita tidak terjatuh dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu hari ini dan insya Allah sampai akhir hayat kita, kita miliki dan kita pertahankan sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, beberapa hari yang telah lewat, kita yang berada di kampung ini, di lokasi ini, dan lokasi-lokasi yang lain, yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Banda Aceh, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Dengan musibah. Dengan adanya banjir bandang yang mengakibatkan rumah-rumah kita, sawah-sawah kita hancur, hilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan ganti yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan ganti yang lebih banyak di hari-hari mendatang kita insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat, ketika menghadapi musibah, maka lisan kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam musibah ini ada beberapa saudara kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semua mereka syahid insyaallah taala. Dan kita yang ada di sini cepat atau lambat juga akan menyusul. Akan kepergian saudara-saudara kita. Kenapa? Karena kematian adalah sebuah keniscayaan. Kematian adalah sebuah keharusan. Kematian adalah sebuah hal yang harus terjadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa, panjenengan, saya dan yang lain pasti akan mati. Dan ketika kematian itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diajukan sebentar dan tidak bisa diundur sebentar. Pasti datang pada waktunya. Ma'asyiral muslimin, kita yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang agung. Dan nikmat itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita para hambanya, maka Allah akan menguji kita. Maka ujian yang kita dapatkan sesungguhnya adalah wujud dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka berbahagialah dengan hadirnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka hadapilah ujian ini dengan sabar. Maka hadapilah ujian ini dengan kita berlomba di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan di dalam kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita yang muslim muslimah ini yang kita hadapi setiap harinya tidak pernah keluar dari dua kemungkinan. Kalau tidak mendapatkan nikmat kebaikan, maka kita mendapatkan nikmat sebaliknya. Ketika nikmat yang kita dapatkan kebaikan, kita bersyukur, maka pahala baik kita. Ketika nikmat kejelekan yang kita dapatkan, maka kita sabar. Dan masing-masingnya berbuah dengan kebaikan. Masing-masingnya berbuah pahala. Ma'asyiral muslimin, dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan menjadikan semua kita adalah bersaudara. Kami yang dari Jawa adalah bersaudara dengan semua yang ada di Padang ini dan juga tempat-tempat yang lain. Maka kewajiban kita adalah berbagi, tolong menolong, saling memberi bantuan dari bantuan sedikit pun yang kita miliki. Maka dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, sedikit kita akan hadirkan sedikit bantuan, sedikit hadiah. Semoga dengan bantuan ini memberikan rasa gembira sedikit, memberikan hiburan sedikit untuk semua yang hadir, para ibu-ibu dan para bapak-bapak yang ada di lokasi ini. Saya tidak bisa berbicara banyak karena saya harus segera ke airport untuk terbang ke Jakarta. Maka yang hadir semuanya, yang laki dan perempuan, mohon tidak bergerak dari tempatnya. Insya Allah kita akan bagi, bukan sembako walaupun ada sembako. Jangan kita bagi bukan makanan walaupun ada makanan. Jangan kita bagi bukan minuman walaupun ada minuman. Yang kita bagi adalah lembaran merah yang silakan digunakan untuk membeli apa yang jenengan hajatkan. Maka tidak bergerak dari yang ada, bapak-bapak juga duduk manis semua. Silakan merapat yang belum rapat. Salam, silakan ibu-ibu langsung ke sana. Ayo cepat. Iya langsung cepat, iya oke. Okay. Ya, barangkali itu ibu-ibu yang kita sebisa sampaikan, tidak bisa kita bicara panjang. Kami yang dari Jawa betul-betul ikut bersedih atas musibah yang terjadi. Karenanya Mohon didoakan kami bisa berusaha untuk mencarikan dana bantuan untuk bisa kita sebarkan di saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat secara khusus dan tempat-tempat bencana yang lain secara umum. Demikian yang kita bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekarang?
1: Gini-gini lagi. Sebentar. Dibagi dua biar cepat. Antum naik. Ya, ada dari belakang.
3: Ya, pada asalnya
1: bantuan ini hanya untuk perempuan, tetapi karena laki-laki juga hadir, tidak apa-apa. Ya. Tapi laki-laki tidak boleh bergerak. Duduk sampai yang perempuan sudah dapat uang bantuan dari kita. Ya, sekali lagi, bapak-bapak tidak bergerak dari tempat duduknya. Iya. Kemudian, seperti yang saya sampaikan bahwa setelah musibah ini kita dapatkan, dan sesungguhnya musibah itu adalah disebabkan karena kemaksiatan kita, maka jangan lupa untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antaranya sholat, jangan dilupakan sholatnya. Ya, Ustaz panitianya juga dikasih semua. Iya. Ya, jadi itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al Mubarok atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al Mubarok agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui

0: rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomusim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حصن المسلم
1: ما يقول إذا دخل بيته.
2: دعاء ketika masuk rumah.
3: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا.
2: Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan ketika masuk dan keluar dari rumah. Dengan nama Allah, kami masuk, dan dengan nama Allah, kami keluar, dan hanya kepada Rabb kami, kami bertawakal.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
5: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan, akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
4: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amantakumullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatul Islam. Itu nikmat yang sangat besar yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba-hambanya, itu hamba-hambanya yang tunduk kepada syariatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan mulai pembahasan mengenai tafsir sebuah surat yang sangat agung, yaitu suratul Fatihah, surat Al-Fatihah, yang insyaallah ta'ala kita semua telah menghafalnya. Dan setiap hari kaum muslimin membaca surat ini di dalam salat mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan surat Al-Fatihah bagi salat, di mana salat tidak dinilai sah, tidak dianggap sah apabila tidak dibaca di dalamnya surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membaca keterangan mengenai faedah-faedah dari surat Al-Fatihah ini dari sebuah buku kecil yang ditulis oleh Syekh Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang membahas tentang faedah-faedah sebagian pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari surat yang mulia ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam menjelaskan faedah surat Al-Fatihah ini, Syekh Soleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau mengambil pedoman, yaitu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, sebuah risalah yang disebut sebagai Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, yaitu sebagian faedah dari surat Al-Fatihah. Dari judul ini, ikhwah sekalian, kita dapat mengambil sebuah pelajaran berharga, di mana para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu, sangat rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para ulama, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang benar-benar merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan para ulama adalah orang-orang yang terdepan di antara ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka dari judul yang dituliskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, yaitu Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, sebagian, beliau mengatakan sebagian dari faedah dari surat Al-Fatihah. Maka ini menunjukkan, ikhwah sekalian, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam tafsirnya, bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menguasai tafsiran surat ini dengan secara sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ahli tafsir, para ulama, mereka hanya berusaha untuk menjabarkan, menuliskan dan menjelaskan. Adapun kandungan yang sesungguhnya daripada surat yang agung ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau memberikan judul Ba'du sebagian faedah dari surat Al-Fatihah, menunjukkan bahwasannya apa yang akan beliau jelaskan di sini itu hanya sebagian saja dari faedah dari surat Al-Fatihah. Jadi sebagian pelajaran yang ada dalam surat ini. Ini menunjukkan betapa para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwasanya ciri kebahagiaan pada diri seseorang yaitu ketika semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambahlah tawaduknya, rendah hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan sesama manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi haunan, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, yamshuna 'alal ardi haunan, mereka hamba-hamba yang baik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisinya, yamshuna 'alal ardi haunan, mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Maka demikianlah di antara ciri para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama salafus saleh, di mana mereka senantiasa berusaha untuk memulai dakwah mereka, dakwah tauhid, dakwah ila sunnah, dakwah kepada sunnah, sebuah dakwah yang mulia, dakwah yang paling penting, wazifatul dakwatir rasul, yaitu tugas dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, dakwah tauhid. Akan tapi mereka tidak menyombongkan dirinya dengan dakwahnya. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan tawadu, karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka pahami dari ilmu tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya belumlah seberapa. Mereka menyadari bahwasanya untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk mengamalkannya, seorang tidak hanya butuh pemahaman semata, tidak hanya butuh wawasan, akan tampil lebih daripada itu, seorang hamba itu senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala agar mengilhamkan kepada hatinya, kepada dirinya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan itulah di antara kandungan termulia yang terdapat dalam surat ini, yang insyaallah taala nanti kita akan jelaskan satu persatu dari apa yang dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan bahwasanya risalah ini, itu risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini khusus menjelaskan tentang faedah-faedah surat Al-Fatihah. Ini adalah sebuah surat yang sangat agung, disebut sebagai surat Al-Fatihah karena mushaf, yaitu Al-Quran yang mulia, itu dibuka dengan surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita semua mengetahui, kalau kita membuka mushaf Al-Quran, maka surat yang pertama kali kita temukan adalah surat Al-Fatihah, ya, bukan surat yang lainnya. Fahiya awalu suratin fihi, maka surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama kali yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran. Jadi nama yang pertama yang dijelaskan di sini, surat Al-Fatihah itu memiliki nama Al-Fatihah. Kemudian nama yang kedua, wa tusamma bisab'il masani. Al-Fatihah itu juga memiliki nama lain, yaitu asab'ul masani, itu yang artinya adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa dikatakan asabul masani? Dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, li'annaha sab'u ayatin, karena surat ini, surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dalil bahwasannya asabul masani itu merupakan nama lain dari surat Al-Fatihah adalah dari Al-Quran, dan demikian juga dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran bisa kita lihat dalam surat Al-Hijr, surat Al-Hijr, surat yang ke-15, ayat ke-87, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, walaqad atayna kasaba'an minal masani wal Quran al-azim. Sungguh kami telah memberikan, mengaruniakan kepada engkau wahai Muhammad, sab'an minal masani, yaitu as-sab'ul masani, wal Qur'an al-azim, dan Al-Quran yang mulia. Apakah yang dimaksud dengan as-sab'ul masani? Maka dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam kitab Fadailul Qur'an, bab keutamaan surat Al-Fatihah, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Ibnul Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Sa'id, maukah aku ajarkan kepadamu sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar dari masjid, maka sahabat ini pun menagih janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya surat tersebut adalah alhamdulillahirabbil alamin. maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Jadi Rasulullah SAW menamakan surat Al-Fatihah itu sebagai dengan perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahiyya sab'ul masani. Kemudian Rasul mengatakan itulah as-sab'ul masani, itulah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maka dalam hadis yang mulia ini, dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Ibnu Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini juga dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Hijr ayat 87, merupakan dalil yang jelas bahwasannya As-Sab'ul Masani adalah surat Al-Fatihah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasannya Al-Fatihah itu selain namanya Al-Fatihah, dia juga memiliki nama As-Sab'ul Masani. Kemudian dia juga memiliki nama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, jadi Rasulullah SAW menamakan Al-Fatihah itu sebagai surat Alhamdu. Ya, sebagaimana sebagian para ulama menamakan surat Al-Fatihah ini dengan nama surat Alhamdu. Alhamd, yaitu pujian. Berdasarkan di sini, yaitu Rasulullah SAW menyebut surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dijelaskan di sini, di sebagian ini penjelasan ini tidak saya ambilkan dari perkataan Syaikh Shalal Fauzan. Di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalal bin Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan surat Al-Fatihah itu disebut Al-Masani. Karena apa? Karena dia dibaca berulang-ulang di setiap rakaat di dalam sholat. Ya. Kenapa disebut Al-Masani? Yaitu karena dia dibaca berulang-ulang setiap kali sholat. Jadi kalau setiap kali sholat, ya orang itu hendaknya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengetahui beberapa nama surat Al-Fatihah, itu yang pertama tadi Al-Fatihah, kemudian As-Sab'ul Masani, kemudian surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengetahui beberapa nama surat Al-Fatihah, itu yang pertama tadi Al-Fatihah.

sebagai induk Al-Quran, karena surat Al-Fatihah itu makna-maknanya itu kembali kepada kandungan surat Al-Fatihah ini. Jadi kalau kita kaji, kita renungkan, jadi misalnya seorang itu membaca Al-Quran dari depan sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka kalau misalnya dirangkum-rangkum, diringkas, ya, perkara-perkara yang sama itu disatukan, yang berbeda dipisahkan, maka secara keseluruhannya kandungan dari surat-surat Al-Quran itu semuanya terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Karena itu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah al-aslul ladzi yarji'u ilaihi syai', yaitu sumber yang menjadi rujukan kembalinya segala sesuatu. Ya, makanya apa namanya? Misalnya ada di suatu negara ada namanya ibu kota. Nah, itu menjadi pusat kegiatan. Itu maka nama disebut sebagai ibu kota. Maka Al-Qur'an itu ibunya atau induknya adalah surat Al-Fatihah, di mana makna-makna yang terdapat dalam ayat-ayat yang lainnya itu kembalinya kepada surat Al-Fatihah. Maka dari faedah ini, ikhwah sekalian, kita mengetahui betapa pentingnya kita mempelajari makna atau tafsir dari surat Al-Fatihah. Bagaimana tidak, wong setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah ini ya minimal 17 kali di dalam sholat. Ya, 17 kali di dalam sholat wajib 5 waktu. Maka ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, hal ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hendaknya kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beribadah di atas ilmu. Kita harus beribadah di atas ilmu. Kenapa demikian? Karena seorang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, maka ibadahnya itu bisa jadi tidak sah, bisa jadi berkurang pahalanya, bisa jadi bahkan berdosa. Tidak sah misalnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang salat, tapi dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, maka jelas ini tidak sah, tidak diterima. Dan bisa juga seorang itu beribadah kepada Allah tapi berkurang pahalanya karena tidak ada ilmu pada dirinya. Misalnya orang yang salat membaca Al-Fatihah tapi dia tidak paham apa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an?" Tidakkah mereka mentadaburi, merenungkan makna Al-Qur'an? Padahal kita semua tahu bahwasanya ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an itu pada surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah saja kita tidak paham, bagaimana surat-surat yang lainnya? Maka sangat tepat sekali diletakkannya surat Al-Fatihah ini di depan, di bagian yang paling depan dalam mushaf Al-Qur'an, menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari kandungan yang ada di dalamnya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan satu persatu. Dan demikian juga seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka bisa jadi dia terjerumus dalam dosa. Sebagaimana orang yang misalnya menjadikan bacaan surat Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, atau dia jadikan bacaan surat Al-Fatihah itu sebagai permulaan bagi setiap acara yang mereka lakukan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya dalam surat Al-Fatihah, yaitu sebagian orang memiliki kebiasaan yang keliru, di mana setiap kali ada memulai apa namanya acara, misalnya pengajian atau apa, maka setiap kali diadakan acara tersebut maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Maka ini tidak tepat, ya. Surat Al-Fatihah jelas bagian dari Al-Qur'an. Barang siapa yang membaca ayat Al-Qur'an, man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalih. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Namun bukan berarti seorang itu boleh membaca surat Al-Fatihah ini di kapan saja tanpa ada mengikuti tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada umatnya, "Kul," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "in kuntum tuhi

0: Subhanallah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, mencintai Al-Quran, mencintai surat Al-Fatihah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam memahami Al-Quran, mengajarkan kepada kita bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, bagaimana membaca surat Al-Fatihah. Apakah setiap kali ada pertemuan kemudian dibacakan surat Al-Fatihah? Maka yang demikian itu tidak kita jumpai dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwah sekalian, penting sekali bagi seorang mukmin untuk apa? Memiliki perhatian dalam masalah ilmu, masalah ilmu, karena ilmu itu merupakan sebab kebaikan. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, yang diambil secara khusus bagian tentang ilmu oleh Syekh Ali bin Hasan hafizahullah ta'ala dalam sebuah kitab yang beliau beri nama Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasannya segala sifat-sifat yang terpuji yang ada di dalam Al-Quran, maka itu sumbernya adalah ilmu. Karena orang itu memiliki ilmu. Kenapa dipuji seseorang itu? Karena sumbernya adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maka orang yang berilmu itu terpuji, lebih terpuji daripada orang yang tidak berilmu. Demikian juga anjing. Anjing yang berilmu, artinya dia terlatih untuk memburu-buruannya, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya daripada anjing yang tidak terlatih untuk memburu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu merupakan sumber kebaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dalam masalah ad-din, dalam masalah agama. Jadi nilai seseorang itu letaknya di mana? Kepahamannya terhadap agama. Tapi satu hal yang perlu kita luruskan ikhwan sekalian, kepahaman dalam masalah agama itu tidak sekedar letaknya adalah dalam masalah wawasan. Maksudnya itu ketika seorang mengetahui bahwasannya ini benar, ini salah, ya sekedar jadi wawasan saja, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, akan tetapi pengetahuannya hanya menjadi wawasan belaka. Tidak ubahnya sebagaimana komputer yang menyimpan data-data. Maka yang semacam ini khusus kalian bukan ilmu yang nafi, bukan ilmu yang bermanfaat, bukan faham namanya. Demikian juga yang namanya ilmu, ikhwas kalian, kepahaman dalam masalah din, yang Rasulullah mengatakan ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din, al-fiqhu fid-din, bukan sekedar banyaknya hafalan atau kuatnya hafalan, meskipun itu merupakan ciri di antara ciri orang yang faqih, akan tapi bukanlah itu hakikat dari al-fiqhu fid-din. Karena hakikat dari al-fiqhu fid-din, ikhwas kalian, itu ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia bertanya kepada ayahnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, tentang seorang ulama atau seorang tokoh, tentang seorang tokoh ini namanya saya agak lupa, Ma'ruf Al-Kurfi kalau tidak salah. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad oleh anaknya, itu Abdullah bin Imam Ahmad, tentang orang tersebut, wahai bapakku, apakah orang ini memiliki ilmu? Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, ya bunaya, wahai anakku, sungguhnya dia memiliki aslul ilmi, itu pokok sumber dari ilmu, yaitu khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwas sekalian, al-fiqhu fid-din, kepahaman dalam masalah agama, itu adalah kepahaman yang membuahkan rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang-orang yang berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan karakter sifat para ulama, Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang berilmu adalah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, nanti akan kita dapatkan makna yang lebih dalam tentang masalah ini dalam surat Al-Fatihah ini insyaallah taala. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Shalal Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah taala, di antara nama dari surat Al-Fatihah yaitu As-Shalah. Yaitu As-Shalah. Itu surat Al-Fatihah disebut sebagai As-Shalah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang biasa dikenal sebagai hadis qudsi, atau sebagian ulama mengatakan lebih tepat dikatakan sebagai hadis ilahi. Itu hadis yang dimana di situ Rasulullah SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, namun hal ini tidak dicantumkan dalam ayat Al-Quran. Dan membacanya tidak sebagaimana membaca Al-Quran. Kalau orang membaca Al-Quran, maka dia man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Pahalanya demikian. Kalau dia membaca satu huruf, maka pahalanya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Adapun hadis qudsi, maka tidak demikian. Ya pahalanya ya karena seorang menuntut ilmu atau mengajarkannya. Maka itu pahala ketika seorang membaca hadis qudsi. Dalam hadis qudsi atau hadis ilahi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi niswain." Aku membagi salat. Yang dimaksud salat di sini adalah surat Al-Fatihah, ya. Sebagaimana bisa kita pahami dari kelanjutan hadis ini. Aku membagi salat itu antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, berarti as-salat di sini maknanya apa? Surat Al-Fatihah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala, apabila hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadza baini wa baina abdi, inilah sebuah ayat di mana separohnya adalah hakku dan separohnya adalah hak hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta, yaitu permintaan sesudah ia kana budu ia kana stain. Apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Nah, maka berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan bahwasanya di antara nama surat Al-Fatihah itu as-salah. Dan surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, ya, dengan kesepakatan para ulama. Dan berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala membagi 7 ayat ini menjadi 2 bagian. 7 dibagi 2 berarti 3,5, ya kan? Berarti 7 bagi 2 3,5, berarti 3 ayat plus setengah ayat itu adalah berbicara tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian 3 ayat plus setengah ayat itu berbicara tentang hak atau apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Maka dari manakah pertengahannya, ikhwah sekalian? Maka berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya tengah-tengahnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi, inilah antara diriku dan hambaku. Ya, separuhnya ini adalah ia kena budu, itu hak Allah Subhanahu wa taala, itu beribadah. Wa ia kena stain, dan meminta pertolongan, itu adalah hak hamba, ya. Sampai akhir surat, maka itu adalah apa namanya? 3,5 ayat yang terakhir. Adapun 3,5 ayat yang pertama itu adalah dari sebagaimana berdasarkan hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya ayat yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, masih berbicara tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya nama lain surat Al-Fatihah ada juga yang memberikan nama Al-Kafiyah, yaitu yang mencukupi. Ada juga yang menamakan surat Al-Fatihah itu Ruqyah. Apa dalilnya tentang penamaan Ruqyah ini? Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan di sini. Dan ini ada ceritanya, asal-usulnya, yaitu dulu ketika di zaman para sahabat masih hidup dan Rasulullah SAW masih ada di antara mereka, suatu ketika sebagian sahabat itu mereka mampir di suatu daerah, ya, di suatu wilayah di antara kabilah-kabilah Arab, ya, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara ciri atau di antara sifat terpuji orang-orang Arab zaman dahulu, orang-orang jahiliyah, yaitu mereka itu memuliakan tamu. Itu adalah apa, tradisi yang baik dari orang-orang jahiliyah. Dan itu dilestarikan dan dilanjutkan oleh Islam. Namun berbeda keadaan dengan orang-orang yang para sahabat ini, mereka bertamu kepada mereka, yaitu ketika itu mereka datang kepada suatu kabilah dan mereka meminta agar kabilah tersebut menjamu mereka. Akan tapi ya, anehnya mereka tidak mau apa namanya menyambut kedatangan tamu, yaitu para sahabat ini. Ternyata tiba-tiba ketika itu terjadilah musibah, yaitu salah seorang tokoh mereka, itu pemimpin mereka, itu terkena tersengat binatang berbisa. Maka akhirnya mereka mencari cara kesana kemari, mencari penyembuhan, tapi kok tidak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka pun datang kepada tamu-tamu tersebut, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan mereka meminta kepada para sahabat untuk meruqyah. Untuk apa? Untuk ruqyah. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya ruqyah itu sudah dikenal sejak sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sebelum datangnya Islam di tanah Arab. Maka salah seorang sahabat mengatakan kepada mereka, ya kami mau meruqyah, ya akan tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah ya kalian mau memberikan imbalan atas ruqyah yang kami lakukan. Jadi ada salah seorang di antara mereka mengatakan kami mau meruqyah, tapi ada syaratnya, itu memberikan imbalan. Itu ada imbalannya, yaitu apa? Supaya suku tersebut itu mau menghidangkan kepada mereka qati'an minal ghanam, yaitu sepotong apa namanya? Daging dari daging kambing. Jadi mereka minta disembelihkan kambing gitu. Biar apa? Karena sahabatnya, para sahabat ketika itu apa, kehabisan bekal, dan mereka minta untuk dijamu. Maka akhirnya ketika mereka telah menerima syarat tersebut, maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Ya. Akhirnya pasang pemimpin yang tadinya sakit gara-gara tersengat binatang berbisa itu tiba-tiba menjadi sembuh, ya seolah-olah dia itu lepas dari jeratan tali gitu. Maka ini menunjukkan bahwasanya ruqyah itu merupakan salah satu cara penyembuhan yang manjur, ya. Dan kemudian apa namanya, ruqyah ini juga diperbolehkan oleh syariat. Apa dalilnya? Dalilnya itu ketika mereka, para sahabat ini pulang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun menceritakan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketika jadi ceritanya mereka itu tidak mau makan dari daging tersebut sampai mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka mereka pulang dengan membawa daging. Kenapa? Mereka khawatir kalau mereka makan daging ini itu nggak boleh aslinya gitu. Maka mereka datang kepada Nabi untuk bertanya, boleh nggak makan ini kan gitu? Karena kami tadi meruqyah dengan syarat ada imbalan dagingnya. Nah, boleh tidak? Nah, maka mereka pun pulang, menunjukkan betapa mereka itu adalah orang-orang yang sangat warok. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat berhati-hati, takut terjerumus dalam perkara yang haram. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menceritakan apa yang mereka alami dan mereka lakukan. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ma adroka, dalam buku ini dikatakan wa ma adroka, dalam hadis dikatakan wa ma yudrika. Dari mana kamu tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah, yaitu mantra? Maka berdasarkan di sini, Al-Fatihah disebut ruqyah. Jadi di sini Rasulullah SAW mengakui yang disebut sebagai takrir dalam ilmu hadis. Ya, dalam ilmu hadis kita mengenal bahwasanya hadis Nabi SAW itu ada beberapa macam. Ada yang berupa perkataan. Ya. Ada yang seperti misalnya Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, itu namanya sunnah berupa qauliyah. Ada sunnah Nabi itu berupa perbuatan. Misalnya Rasulullah SAW memiliki kebiasaan, ya, apabila apa namanya Rasulullah SAW itu apa namanya bersuci atau menyisir rambut, maka beliau memulai dengan sebelah kanan sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih. Maka itu namanya sunnah fi'liyah. Ada juga namanya sunnah takririyah, jenis yang ketiga, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah persetujuan Nabi terhadap perbuatan sebagian sahabat, ya. Seperti misalnya dalam hadis ini diceritakan bahwasanya para sahabat meruqyah dan mereka meminta syarat agar diberikan imbalan berupa makanan. Dan akhirnya Rasulullah SAW mengatakan wa ma adraka anha ruqyah. Dan kalau kita perhatikan dalam hadis ini kelengkapannya dalam kitab-kitab hadis, maka dikatakan di situ bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan yang artinya dan berikanlah kepada saya bagian dari daging tersebut. Artinya Rasulullah pengen makan juga. Ini menunjukkan bahwasanya boleh memakan daging yang diberikan oleh orang yang meminta diruqyah sebagai imbalan atas ruqyah tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa sekalian tentang bolehnya meruqyah, bolehnya meminta ruqyah, meskipun dalam masalah meminta ruqyah ini ada pembahasannya. Bahwasanya seorang yang meminta ruqyah maka dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan tawakal yang bisa menyelamatkannya, yang bisa menyebabkannya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Insyaallah akan datang penjelasannya nanti. Dan hadis ini juga menunjukkan sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya surat Al-Fatihah itu disebut juga sebagai ruqyah. Maka apabila kita cermati Bapak sekalian, begitu banyak nama yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah, itu menunjukkan bahwasanya surat ini adalah surat yang sangat mulia. Jadi demikianlah memang tarikhah Allah Subhanahu wa taala dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkan sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat berharga, yang tinggi nilainya. Di antara caranya atau sangat penting itu adalah dengan memberikan nama yang bervariasi untuk satu perkara. Apa contohnya? Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat itu dengan banyak nama. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat sebagai As-Sa'ah. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat sebagai Al-Qari'ah. Dan banyak nama tentang yang menunjukkan hari kiamat, mau menunjukkan betapa pentingnya atau betapa besarnya hal itu dalam syariat Islam atau dalam agama Islam. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama, ada tadi namanya adalah Al-Fatihah, kemudian namanya juga Ummul Quran, kemudian namanya yang lain yaitu misalnya As-Sab'ul Masani, kemudian Alhamdu, kemudian nama-nama yang lain, maka menunjukkan betapa pentingnya surat Al-Fatihah. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Shalal Fauzan, wa hiya suratun 'azimah. Suratnya adalah surat yang sangat agung yang menunjukkan keagungannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Artinya kalau orang itu salat dan dia bisa membaca surat Al-Fatihah dan dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Dan juga surat Al-Fatihah ini diulang-ulang dibaca di setiap kali salat. Makanya menunjukkan betapa agungnya surat ini, ya. Dan surat ini mengandung makna-makna yang mulia, yang agung, diantaranya adalah tentang masalah tauhid, ya. Tentang masalah apa? Tauhid. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya masalah tauhid itu adalah masalah yang paling penting yang harus dipahami oleh seorang muslim. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala, ikhwan sekalian, tidaklah menciptakan alam dunia ini, menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan saja. Kecuali untuk satu tujuan saja, yaitu supaya umat manusia bertauhid. Allah taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku. Artinya, kecuali untuk aku perintahkan dan aku larang. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Rais Ar-Rais, bahwasanya makna yang rajih illa liya'budun yaitu kecuali untuk aku perintah dan aku larang. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 336, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka itu sekalian kita perhatikan dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala memulai perintah kepada hambanya bukan dengan perintah berbakti kepada orang tua atau berbuat baik kepada tetangga, tapi Allah Subhanahu wa taala memulai perintahnya dengan wa'budullaha, sembahlah Allah dan jangan kalian persekutukan dia dengan sesuatu apapun. Dan janganlah kalian berbuat syirik barang sedikit pun. Maka itu menunjukkan bahwasanya perintah yang paling besar, syariat Islam nomor satu, fikih yang paling besar yang harus dipahami oleh seorang muslim, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, dosa yang paling besar, larangan yang paling besar, kotoran yang akan mengotori hati dan jiwa manusia yang harus pertama kali disucikan dari diri seorang hamba adalah syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan syirik sebagai dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala firmankan dalam ayatnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lain yang berada di bawah tingkatan syirik. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya tauhid itu adalah ahammiyatu da'wati rusul, adalah misi utama dakwah para rasul. Allah taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. Maka ini menunjukkan bahwasanya hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak kepada umat manusia sejak diutusnya nabi atau rasul yang pertama Nuh alaihi salam, sampai diutusnya rasul yang terakhir, nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak kepada umat manusia. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin, semua umat telah diutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Apa tugasnya? Apa dakwahnya? Dakwahnya adalah anibudullaha, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dan berharap kepadanya, mencintainya, bertawakal kepadanya, tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, apa saja bentuknya, entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu orang-orang soleh atau para wali, atau bahkan batu dan pohon-pohon. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Fatihah ini insyaallah taala kita akan dapati poros-poros atau pokok-pokok ajaran Islam itu begitu indah tersusun, tersimpan di balik ayat-ayat yang suci, yang mungkin kalau kita baca ringkas, pendek, ya, ringan, dihafalkan juga mudah, akan tapi kalau kita perhatikan kandungan maknanya adalah kandungan makna yang sangat dalam, yang sangat penting, yang sangat mulia, yang tidak selayaknya seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kemudian dia melalaikan mempelajari kandungan dari surat ini, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mengetahui betapa pentingnya kandungan surat Al-Fatihah ini, seandainya tidak ada kandungan surat Al-Fatihah ini kecuali tauhid saja, maka itu sudah cukup menjadi motivasi bagi kita untuk bersemangat, ya, lebih bersemangat dalam membuka kitab-kitab para ulama, mengkaji perkataan-perkataan mereka dalam menafsirkan ayat-ayat dalam hadis dalam surat ini. Bagaimana tidak, sedangkan surat ini, surat Al-Fatihah itu merupakan apa? Sebagaimana tadi kita katakan, Ummul Quran, yaitu induknya ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang 6.000 ayat lebih, itu semuanya kembali kepada 7 ayat, yaitu surat Al-Fatihah. Itu bukan, tentunya itu bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Oleh karena itu sangatlah wajar apabila Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa, untuk membaca surat ini yang di dalamnya terdapat doa yang paling agung, doa yang paling mulia bagi seorang hamba yang akan menentukan kehidupannya, kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Nanti insyaallah taala akan kita jelaskan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman dalam masalah agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami dan mempelajari ayat-ayat yang terdapat dalam surat yang pendek ini, 7 ayat. Dan kita berharap ilmu yang kita pelajari nanti itu bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan barokah dengan setiap bacaan surat Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat, tidak hanya dalam sholat kita, tapi barokah yang meluas bagi masyarakat kita, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya para penduduk negeri-negeri itu, negeri di mana saja di alam dunia ini, apabila mereka beriman dan bertakwa, Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagi mereka al-barakah, yaitu kebaikan yang banyak. Minas sama'i wal ard, tidak hanya dari dalam bumi, bahkan dari atas langit. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita mengetahui betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita patut pahami bahwasanya untuk mempelajari tafsir Al-Qur'an tidak boleh seorang itu hanya mengandalkan kepada akal atau ra'yunya. Oleh karena itu ikhwah sekalian, ada satu faedah yang sangat berharga ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengutus Abdullah ibn Abbas untuk mendebat ribuan orang Khawarij, akhirnya mereka bertobat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, debatlah mereka dengan sunnah, debatlah mereka dengan sunnah, karena ahli sunnah, yaitu ahlul hadis, orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, itu adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Tidakkah kita mendengar perkataan Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi SAW? Nabi Aisyah mengatakan, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Artinya semua perbuatan Nabi, perkataan beliau, perintah dan larangan beliau, apa yang beliau cintai, apa yang beliau benci, maka semuanya mencerminkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu sebagian ulama salaf mereka mengatakan, al-malaikat hurasus sama wa ahlul hadis hum hurasul am. Aukamakwala rahimahullah. Mereka mengatakan, para malaikat itu adalah penjaga-penjaga di langit. Itu di langit ada penjaganya. Yaitu siapa? Para malaikat. Wa ahlul hadis hurasul am. Adapun ahlul hadis, orang-orang yang memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar sebagaimana dipahami oleh para sahabat, hum hurasul ar, mereka itu adalah para penjaga-penjaga di atas muka bumi. Maka kedudukan ahlul hadis, para ulama sunnah, para ulama tauhid bagi kaum muslimin, ini adalah barakah yang hendaknya kita kembali kepada para ulama dalam memahami dinul Islam dan tidak melepaskan diri dari keterangan mereka, dari penjelasan mereka, dan dari bimbingan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Semoga penjelasan yang singkat ini, yang masih mukaddimah ini, bisa bermanfaat bagi kita, dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir atau penjelasan sebagian faedah dari ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan pertolongan kepadanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Tepat, kita bacakan pertanyaannya mengenai kajian di pagi hari ini. Nah, Ustaz, bagaimanakah seorang yang mualaf belum dapat menghafal surat Al-Fatihah? Bagaimanakah salatnya? Adakah uzurnya? Mohon penjelasannya. Tafadhal Ustaz.
0: Alhamdulillah, salam wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ala hawla wa ala quwwata illa billah wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya dengan sepenuh kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sepenuh kemampuan kalian. Artinya seorang itu dituntut untuk berusaha melakukan apa yang Allah perintahkan sekuat kemampuannya, seoptimal mungkin apa yang bisa dia lakukan. Misalnya seorang baru masuk Islam, kemudian dia kesulitan untuk menghafal surat Al-Fatihah, misalnya demikian, dan itu pun saya kira sementara, karena sebenarnya untuk menghafal surat ini tidak terlalu berat. Maka sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwasanya orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, maka cukup baginya membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, maka itu sudah cukup baginya dan sah salatnya.
1: Iya, baik. Kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaannya, Ustaz, apakah surat Al-Fatihah boleh dibaca sebelum membuka doa? Karena termasuk kepada pujian Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya, tafadhal Ustaz.
0: Ikhwatiullah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah tadi kita singgung bahwasanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya seorang membangun ibadahnya di atas ilmu. Maknanya hendaknya dia kembali kepada contoh atau sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara sunnah Rasulullah SAW ketika berdoa, hendaknya ia memulai dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, memuji kepadanya. Demikian juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa-doanya. Maka dalam memuji ini hendaknya juga kita kembali kepada contoh atau sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bukan dengan hasil pikiran kita semata. Ya, karena apa? Karena dalam masalah ibadah itu hukum asalnya adalah tauqifiyah. Perkara-perkara ibadah itu hukum asalnya mengikuti dalil. Tidak boleh kita melakukan sesuatu ibadah kecuali ada dalilnya. Misalnya dalam masalah doa, tidak boleh seorang berdoa, ya, misalnya dengan tata cara tertentu, misalnya orang berdoa sambil berjoget-joget, misalnya, ini tidak ada contohnya dalam sabda Nabi SAW, dalam perbuatannya tidak ada. Maka tidak boleh demikian. Maka demikian juga dalam masalah membaca surat Al-Fatihah, ya, sepengetahuan kami tidak ada riwayatnya dan tidak ada para ulama yang menganjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah ini sebelum berdoa, ya. Karena hakikatnya sebenarnya kalau kita baca surat Al-Fatihah dalam sholat, itu pun sebenarnya isinya adalah doa, ya. Nanti insya Allah akan sampai penjelasannya. Jadi sangat aneh sebenarnya orang yang memulai doa-doanya dengan Al-Fatihah terlebih dulu. Jadi pertanyaannya adalah, dari mana ajaran ini? Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ihwasatul Lahfan, bahwasanya tidaklah ada satu perbuatan sekecil apapun kecuali dihadapkan kepadanya dua buah pertanyaan. Yaitu pertanyaan yang pertama adalah 5, mengapa? Mengapa seorang melakukan suatu amalan ikhlas atau tidak? Itu kembali kepada masalah niat dan masalah tauhid. Dan yang kedua kaifa, yaitu bagaimana? Bagaimana dia beramal? Apakah sesuai tuntunan ataukah sekedar menuruti hawa nafsu? Maka itu kembali dalam masalah ittiba. Itu seorang itu hendaknya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka tidaklah diterima suatu amal kecuali ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Yaitu kata Fudail, akhlasu wa asbabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Dan yang paling benar maknanya adalah ala sunnah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, bagaimana dengan mengakhirkan bacaan-bacaan doa atau yang lainnya dengan seperti ini saat membaca surat Al-Fatihah, yang di antara sebagian masyarakat kita itu menjadikan hal biasa karena mengikuti entah itu ustaznya atau yang lainnya.
0: Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih dalam perkara apa saja, maka kembalikanlah kepada Allah, itu Al-Quran dan Rasul, pada sunnah Rasulullah SAW. Maka apabila kita mencubai suatu permasalahan, kita kembalikan ya kepada Al-Quran. Apakah ada ajarannya dalam Al-Quran? Ya, karena kita beragama ini bukan mengikuti adat istiadat. Ya, kita beragama ini adalah mengikuti dalil. Mengikuti apa? Dalil. Apa gunanya diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, kalau semua orang nanti berhak membuat syariat sendiri-sendiri? Jadi tidak ada gunanya diutusnya nabi-nabi yang terdahulu, para rasul, kalau semua orang boleh beribadah semaunya sendiri. Maka ya, tentu saja kita paham dan sangat masuk akal dan sangat logis apabila hendaknya ketika kita beribadah kita kembali kepada sunnah. Adakah tuntunannya dalam sunnah? Kalau tidak ada, tidak usah dilakukan. Kenapa? Karena tadi sudah kita tegaskan, para ulama menyatakan hukum asal dalam masalah ibadah itu tauqifiyah, tidak boleh, haram kecuali ada dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, meskipun ikhlas, meskipun ikhlas, tapi kalau tidak ada tuntunannya, fahuwa raddun, artinya tertolak. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik, Ustaz. Kemudian kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Pertanyaannya, Ustaz, saat ini banyak di dunia beragam tata cara sholat seperti misalnya meletakkan tangan di dada atau di perut dan lain-lain. Kemudian juga ada tahiyat akhir yang jari telunjuknya itu ada yang diam dan ada yang juga digerak-gerakkan ke atas dan ke bawah. Dan masih banyak sholat yang berbeda di lingkungan masyarakat kita. Bagaimanakah sholat menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini tambahan mungkin dari beberapa perbedaan yang semacam ini Ustaz, untuk kita tanggapi. Tafadhol.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi telah disinggung bahwasanya dalam masalah ibadah ini hukum asalnya adalah tauqifiyah. Itu seorang tidak boleh beribadah melakukan suatu bentuk ritual kecuali ada dalilnya. Ini berbeda dengan masalah apa namanya dunia, masalah adat. Misalnya orang itu mau makan apa bebas ya. Makan masalah adat. Hukum asalnya adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka dalam masalah ibadah hukum asalnya adalah haram sampai ada dalilnya. Maka ya apabila kita ingin sholat sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, hendaknya kita belajar kitab-kitab para ulama seperti misalnya sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, atau demikian juga sudah diterjemahkan yang aslinya adalah dalam kitab Syarhul Mumti, itu sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saud Al-Utsaimin, atau sifat sholat Nabi ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, atau ulama-ulama yang lainnya yang terdahulu. Yang sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau misalnya kaum muslimin memiliki kitab-kitab hadis, maka di sana sudah ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, dalam kitab-kitab hadis sudah dijelaskan bagaimanakah tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, prinsipnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya, idza shahal hadis fahuwa madhhabi, apabila hadisnya sahih, ya, pemahamannya benar, maka itulah madhab saya. Ya. Adapun masalah perselisihan, ada yang menggerak-gerakkan, ada yang diam dan meletakkan tangannya di mana, ya, kita kembalikan kepada apa namanya dalil. Yang ada dalilnya maka kita ikuti, yang tidak ada dalilnya ya kita tidak lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Karena sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik Ustaz, kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup di perjumpaan pagi hari ini, kita bisa buat beberapa kesimpulan terkait tentang tafsir surat Al-Fatihah pada pertemuan. Tafadhol Ustaz.
0: Ikhwatul rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah kita bahas tadi bahwasannya surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling mulia di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Dan surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama dan itu menunjukkan keutamaannya. Dan surat Al-Fatihah ini merupakan induk dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga sepatutnya kita mempelajarinya dan memahami kandungannya, karena tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah apabila dia mampu membacanya. Maka itu sedikit ringkasan dari apa yang kami sampaikan. Mungkin ya sebagaimana tadi kita sampaikan di muka bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kandungan surat ini dengan sempurna secara mendetail. Ya susah ya, susah, karena ini memang ya ahsanul kalam kalamullah. Kalam yang paling baik adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Ada. Hah, ini bisa dipotong videonya?
1: Enggak apa-apa. Tadi takutnya enggak bisa kan? Semisal tadi nggak bisa, jadi ada waktu gitu.
0: Nah, ini kok gini?
1: Nggak tahu, Mas.

وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Jamaah sekalian, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih di dalam pembahasan kitab Al-Kabair oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kita masuk pada dosa besar yang keempat, Al-Kabiratul Rabi'ah, wahia tarkus sholah, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Secara umum, yang kami ketahui, orang yang meninggalkan sholat itu ada dua model. Yang pertama, yang meninggalkan sholat karena meyakini sholat tidak wajib. Meyakini sholat tidak wajib bagi seorang muslim. Maka orang seperti ini adalah orang yang keluar dari Islam, sepakat para ulama tentangnya. Bukan karena meninggalkan sholatnya, karena keyakinan bahwa sholat itu hukumnya tidak wajib, maka ini menentang kewajiban sholat lima waktu yang telah diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Maka orang seperti ini diantaranya karena memiliki sebab, background, latar belakang sebelumnya. Diantaranya adalah karena terkena syubhat liberalisme dan sekularisme. Apa itu? Yaitu orang yang meyakini katanya kewajiban sholat itu cuma ada pada zaman Rasul wajibnya. Adapun zaman sekarang maka sudah tidak wajib lagi. Jadi setiap orang yang mengingat Allah maka berarti dia telah mendirikan sholat. Maka itu cukup. Berdalilkan dengan ayat aqimish shalah li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, sehingga kalau sudah ingat Allah selesai katanya. Maka tidak ada kewajiban sholat lagi. Ini diantara sebabnya maka orang-orang seperti ini keluar dari Islam dan sepakat para ulama. Kemudian diantara sebab yang lain adalah ada orang yang mengatakan bahwa dirinya telah sampai pada derajat ma'rifat atau hakikat sehingga mereka merasa kewajiban sholat telah gugur darinya. Yang wajib melaksanakan sholat adalah mereka yang berada di dalam golongan syariat atau pada derajat syariat. Maka orang yang mengingkari kewajiban sholat telah keluar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin dia mengaku umat Nabi Muhammad sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafat beliau ingat apa? Sholat. Dipapa untuk keluar dari rumah ke masjid untuk sholat. Kemudian dia mengatakan kalau kita sudah sampai derajat ma'rifat maka gugur kewajiban sholat. Siapa yang lebih ma'rifat dari Rasul, dari Nabi? Siapa yang lebih hakikat daripada Rasul dan Nabi? Orang-orang ini mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Katanya kalau sudah sampai derajat yakin, yakin di sini ma'rifat katanya, maka selesai sudah, tidak ada beban-beban syariat lagi bagi mereka. Maka ini adalah tidak benar karena yakin di situ mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ajal. Bahkan hampir sepakat yang dimaksud adalah ajal kematian. Jadi maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal datang. Kalau ajal datang ya sudah tidak bisa gerak lagi. Dia telah berpindah dari alam dunia kepada alam barzah. Jadi bukan yakin di situ artinya ma'rifat. Kalau sudah sampai derajat ma'rifat, maka dia boleh meninggalkan ibadah sesukanya atau lagi mut-mutan. Saya mau sholat, saya lagi gak mood sekarang dan lain sebagainya. Maka orang model semacam ini dia telah keluar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu Nabi siapa yang dia ikuti.
Itu diantara sebab-sebab orang yang meyakini bahwa sholat itu hukumnya tidak wajib. Nah, kemudian model yang kedua, kalau tadi mengingkari kewajiban sholat, model yang kedua ini adalah orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi masih meyakini tentang kewajibannya. Maka bagaimana status hukum orang semacam ini? Dia malas, tapi dia yakin masih wajib kewajiban sholat. Maka para ulama berbeda pendapat tentang status orang ini. Pertama, hukumnya dosa besar. Meninggalkan sholat itu hukumnya dosa besar, seperti halnya dosa mencuri, berzina, membunuh. Akan tapi ia tidak dihukumi keluar dari Islam, tidak kafir. Dan ini adalah pendapat mayoritas madhab Hanafiyah, Malikiyah, dan juga dari Syafi'iyah. Tetapi itu hukum bahwa di akhirat mereka tidak kafir, di dunia juga tidak kafir, betul. Tapi ada hukumannya. Nah, madhab Malikiyah dan Syafi'iyah, orang yang meninggalkan sholat karena malas sudah dinasihatin, ayo sholat, ah terserah saya lah. Maka hukumnya dipenggal dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kan masih muslim, tapi ada hukumannya. Sebagaimana membunuh ada dosanya apa? Kisos, bayar diat. Sebagaimana orang mencuri dengan batas tertentu, syarat-syaratnya terpenuhi, dipotong tangan. Sebagaimana orang berzina, terpenuhi syaratnya, di apa? Dirajam. Dalam hukum Islam, maka orang yang meninggalkan sholat sudah diinisiatif, ayo sholat, ah saya gak mau, saya tahu itu wajib tapi saya gak mau, malas. Maka madhab Syafi'iyah dan Malikiyah, hukumnya orang itu kalau di wilayah kaum muslimin dipenggal dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, masih muslim. Kalau menurut Hanafi, tidak sampai dipenggal, tapi dipenjara. Dipenjara karena meninggalkan sholat. Kapan keluar dari penjara? Kalau sudah mulai sholat dan dia sudah bertekad ingin sholat dan ada bukti-buktinya dan lain sebagainya. Bayangkan, kira-kira penjara di Indonesia muat gak? Misalkan, kalau yang tidak sholat dipenjara, bayangkan, ambillah pendapat madhab Hanafi yang agak ringan lah. Bayangkan penuh penjaranya, bahkan gak cukup. Menteri yang membawahi penjara, menteri apa jamaah? Ada yang tahu tidak? Kementerian apa? Hukum dan HAM ya. Baik. Kata, aduh kita sudah gak muat, kita harus mengajukan anggaran untuk buat penjara yang baru lagi. Karena gak cukup, subhanallah, bayangkan. Ini pendapat yang pertama. Tidak dihukumi kafir, masih muslim tapi melakukan dosa besar. Sebagaimana berzina, mencuri, membunuh, dosa-dosa besar. Tetapi kalau dinasihatin tidak mau sholat tetap ngotot, di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka hukumnya dipenggal. Bagi madhab Malikiyah dan Syafi'iyah, orang Indonesia menganutnya. Tapi orang Indonesia tidak mempraktikkan hal ini. Kemudian Hanafiyah dimasukkan ke dalam penjara. Ini pendapat yang pertama. Status orang ini tidak keluar dari Islam, tapi melakukan sebagaimana dosa besar. Yang kedua, ini agak berat. Dan kita tahu ada pendapat, dia keluar dari Islam kalau meninggalkan satu sholat yang ada dia tinggalkan. Contoh, dia tidak sholat maghrib, kemudian sampai masuk isya. Kata para ulama, tunggu dulu, karena boleh jadi ada dia berniat jamak. Nanti dia sholat maghrib sama jamak, jamak takhir kan. Kalau sampai menjelang subuh dia tidak sholat, maka dinilai keluar dari Islam. Contoh, sebagaimana sholat zuhur, tidak sholat zuhur, tunggu dulu. Boleh jadi niat dia jamak sama asar, nanti ditunggu sampai masuk waktu maghrib, ternyata enggak sholat zuhur, keluar dari Islam. Dan ini adalah pendapat Ishaq bin Rahuwiyah. Ishaq bin Rahuwiyah ini gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Ahmad. Pendapat yang masyhur dari salah satu pendapat Imam Ahmad,
dan juga salah satu pendapat dari Imam Syafi'i. Keluar dari Islam, satu sholat ditinggalkan dan dia telah keluar dari sholat yang bisa dijamak tadi. Kalau sholat zuhur berarti dia nggak sholat zuhur sampai jamak, takhir pun tidak, sampai masuk waktu maghrib. Sebagaimana sholat maghrib sampai jamak, akhir waktu isya misalkan, menurut salah satu pendapat sampai masuk waktu subuh dia nggak sholat maghrib. Sholat isya iya, tapi sholat maghrib nggak sampai masuk waktu subuh, maka dia keluar dari Islam. Jadi ada pendapat ini jamaah sekalian. Jadi hati-hati, kita tidak mau status seorang muslim itu di ujung tanduk, ini kafir atau tidak, bayangkan. Nah kemudian yang ketiga diperinci, kalau dia meninggalkan sholat secara total, KTP-nya Islam tapi gak pernah sholat, maka ini keluar dari Islam. Tapi kalau dia masih sholat, sekali-sekali sholat maghrib, sekali-sekali sholat isya, banyaknya gak sholat asar, subuhnya kelewatan, sholat Jumat, sholat dua hari raya, maka dia tidak dianggap kafir tadi, tidak sampai kafir. Tapi kembali ke dua hukum tadi, madhab Maliki sama Syafi'i apa? Dipenggal. Madhab Hanafi di penjara setelah dinasihatin, ayo sholat, ayo. Enggak. Nah. Tapi kalau ini masih sholat-sholat, dia enggak masuk yang madhab Syafi'i tadi. Karena madhab Syafi'i tadi, dia melakukan dosa-dosa besar. Tetapi jamaah sekalian, dia tidak dihukumi keluar dari Islam. Tapi ingat bahwa dosanya adalah dosa-dosa besar. Orang hanya mengingat bahwa dosa besar itu jazakumullah. Kalau menerjang haram, membunuh, berzina, padahal ada yang dosa besar, meninggalkan ketaatan masuk dosa besar, meninggalkan sholat itu masuk dosa besar. Yang satu meninggalkan kewajiban, yang satu menerjang larangan. Ingat, dosa besar itu bisa dari dua sisi, menerjang larangan atau meninggalkan apa? Kewajiban, termasuk meninggalkan kewajiban sholat. Dan pendapat yang ketiga ini didukung oleh Imam Dzahabi, condong, penulis kitab Al-Kabair condong kepadanya. Kalau dia sama sekali tidak sholat, maka keluar dari Islam. Kalau dia masih sholat kadang-kadang, maka dia tidak keluar dari Islam, tapi melakukan dosa besar. Kemudian Imam Dzahabi membawakan dalil-dalilnya tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'di khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba. Para ulama mengatakan fasawfa yalqawna ghayya. Apa yang dimaksud dengan ghayya? Kesesatan. Jadi orang yang sholat itu bisa tersesat. Dan sebagian mengatakan ghayya di situ adalah akibat dari kesesatan, yaitu azab yang sangat pedih. Jadi orang yang menyia-nyiakan sholat, fasawfa yalqawna ghayya, fasawfa yalqawna ghayya, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ayat ini dengan jelas, orang yang meninggalkan sholat akan diazab dengan azab pedih. Kemudian Imam Adz-Dzahabi juga membawakan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah, wail bagi orang-orang yang salat, "alladzina hum an salatihim sahun," yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Wail, apa arti wail jamak sekalian? Nah, Imam Al-Qurtubi membawakan tafsirnya, wail dimaksud adalah, ada beberapa macam jamaah sekalian pendapat dari para ulama. Wailun pertama artinya itu gunung di neraka. Jadi neraka ada gunung. Nah, mereka akan masuk di sana, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Ada juga yang mengatakan wail bukan gunung tapi lembah di neraka. Ada yang mengatakan wailun itu nama pintu di neraka. Ada yang mengatakan wailun itu telaga di neraka.
Ada yang mengatakan siksaan yang berat di neraka, dan ada yang mengatakan wail artinya kebinasaan secara umum. Wailun lil musallin, kebinasaan bagi orang-orang yang sholat, yang mereka lalai dari salatnya. Intinya jamaah sekalian, barakallahu fikum, ayat ini menunjukkan, ini surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 ini, ancaman bagi orang-orang yang lalai dari sholatnya. Termasuk orang yang lalai adalah menunda waktu sholat sampai masuk waktu sholat berikutnya, sampai habis. Demikian juga wailun di sini bagi orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Sujudnya rukunya belum sempat ruku sempurna sudah berdiri. Baru mau sujud langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tidak sholat begitu jamaah sekalian? Ada. Sebentar lagi tarawih biasanya akan viral lagi. 23 rakaat hanya 7 menit jamaah sekalian. Bayangkan 7 menit. Orang yang ada yang bercanda, orang yang kurus itu tulangnya sudah sakit karena belum lurus. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Kemudian orang yang gemuk katanya, mohon maaf saya juga gemuk, bisa agak langsing karena keringat habis itu. 30 langsung keringat banyak. Kemudian orang yang apa namanya, enggak tahu tadi baca apa imamnya ya. Ada yang baca imamnya cuma huruf mukotoa, bayangkan huruf mukotoa itu potongan-potongan huruf. Yasin, Allahu Akbar, Al-Fatihah satu nafas, Yasin. Tadi total berdirinya 2 nafas. Bismillahirrahmanirrahim, Wadolin, Amin, Yasin, Allahu Akbar. Ada yang ceramah begitu, Allah. Hamim, Alif, Lam, Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Mungkin ini yang paling lama karena ada berapa huruf kan. Bayangkan bagaimana itu jamaah sekalian. Dan mereka berdalil, ya ini sudah dari turun temurun, ini untuk membuat khusyuk. Khusyuk dari mana? Yang wawancara juga, saya lihat wawancaranya manggut-manggut, karena orang wawancara kan gak paham ya, orang umum, orang apa namanya, press, apa namanya, pers ya. Yo, ya ya, ternyata bisa membuat khusyuk. Allahu Akbar. Bayangkan, di kampung saya ada orang non muslim, dia kepala desa, baru terpilih. Terpilih sebagai bentuk penghormatan bulan puasa, dia mau ikut tarawih. Masalahnya dia belum pernah sholat, datang ke masjid sebelum isya. Bayangkan 4 rakaat, kemudian tambah 2 rakaat, tapi 2 rakaat ba'diyah dia sudah enggak sholat, tapi ikut berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian tarawih 8 rakaat tambah 3 rakaat. Bayangkan, berarti total berapa rakaat? 11 tambah 4 berapa? 15. Dan orang belum masuk Islam, cuma nyoba-nyoba. Katanya setelah sholat, kayaknya saya enggak mau datang lagi. Cuma setelah itu dia baru terpilih kan 5 tahun sekali ya kalau enggak salah kepala desa. Setelah tahun berikutnya sudah enggak datang lagi. Tahun berikutnya enggak datang lagi. Kapok katanya. Karena tiba-tiba langsung banyak rakaatnya, bayangkan. Maka orang pun sholat itu menunjukkan apa? Dia memiliki keimanan, sehingga jangan sampai dia masuk lalai, yaitu apa, tidak menyempurnakan ruku, tidak menyempurnakan sujud. Dan ada juga yang sampai, tapi ini sebagian pendapat kecil, orang yang tidak mentadaburi makna-makna kandungan zikir ayat yang dibaca dalam sholat, maka dia ada minimal standar lalai dalam sholatnya. Bayangkan, bagaimana lagi kalau orang yang tidak sholat, yang sholat saja yang lalai, yang tidak sempurna ruku dan sujudnya, yang sholatnya salah, melanggar, dapat ancaman ini, wail, yang tadi gunung di neraka, lembah di neraka, pintu di neraka, telaga di neraka, siksaan yang berat di neraka. Maka bagaimana lagi kalau orang yang sengaja
dia meninggalkan sholat. Banyak sholat yang sudah ditinggalkannya. Nasallahu salamu wa afiyah. Mohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat wail, maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Adz-Dzahabi juga, jamaah sekalian barakallahu fikum, membawakan ayat wa qala ta'ala ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar. Qalu lam naku minal musallin, mereka berkata kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Penjelasannya adalah sebab mereka masuk neraka pertama kali adalah karena sebab apa? Tidak sholat. Lam naku minal musallin, kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Dan ini disebutkan sebab pertama orang-orang yang masuk neraka, sebab pertama disebutkan mereka tidak masuk, tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Itu Imam Adz-Dzahabi membawakan ayat Al-Quran. Kemudian berikutnya Imam Adz-Dzahabi membawakan ayat, membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi dan lainnya. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka yaitu orang-orang munafik adalah salat. Siapa yang meninggalkannya? Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat maka mereka telah kafir. Dan hadis ini menjelaskan tentang orang yang meninggalkan sholat, bukan menjelaskan orang yang mengingkari kewajiban sholat. Orang yang mengingkari kewajiban sholat jelas para ulama sepakat mereka keluar dari Islam. Tapi yang meninggalkan sholat, maka apa? Maka ada ancaman di sini kekufuran. Man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Imam Adz-Dzahabi juga membawakan ayat man fatathu shalatul asri habita amaluhu. Siapa yang terlewat dari salat asar, tidak mengerjakan salat asar, maka amalan-amalannya gugur. Amalan-amalannya gugur. Apa maksud gugur amalannya? Kata para ulama adalah yang gugur adalah amalan hari itu juga. Jadi dari subuh, dari bangun tidur, dia sudah capek beramal sedekah, bekerja untuk keluarga, dia sudah niatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, dia salat subuh, salat qabliyah, salat sunnah fajar, kemudian salat duha, kemudian dia bekerja mencari nafkah karena Allah, salat zuhur, salat asar terlewat. Gugur seluruh pahala hari itu juga. Semuanya yang hari itu, bayangkan. Karena kenapa? Karena sholat asar adalah sholat di akhir siang hari. Dan malaikat siap-siap melaporkan amalan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada akhir siang hari. Sehingga ternyata amalan hamba tersebut terakhir adalah meninggalkan sholat asar, maka gugurlah seluruh amalannya pada hari itu. Bahwa laporan kepada Allah gugur, enggak ada apa-apa. Bayangkan. Yang kedua, maksud yang kedua, sebagian ulama berpendapat, apa maksud orang yang terlewat tidak melakukan sholat asar, gugur amalannya? Maksud gugur adalah berkurang pahala amalan pada hari itu. Jadi seluruh amalan tadi dari bangun tidur tidak sempurna. Karena kenapa? Karena amalan akhirnya salat asar tidak dikerjakan. Akhirnya amalan pada hari itu dari bangun tidur tidak sempurna. Habis banyak bahasanya. Habis banyak. Ini bukan cuma bocor halus, bocor besar sampai kempes. Saya sudah mau ucap orang logat Sulawesi, kempes. Sampai kempes jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, maksud perkataan para ulama, gugur di sabda Rasulullah SAW adalah
kesempurnaan pahala sholat pada hari itu. Pada hari itu yang seharusnya 5 waktu sholat dikerjakan, tapi ternyata dari sholat maghrib, dari sholat isya, dari sholat subuh, dari sholat zuhur, 4 dia hadir semua. Yang terakhir ternyata enggak sholat asar, maka gugurlah kesempurnaannya. Itu maksudnya. Dan jamaah sekalian, ini bisa masuk semuanya. Bisa gugur amalannya hari itu, wallahu a'lam. Atau bisa gugur pahalanya berkurang banyak, atau gugur kesempurnaan sholatnya. Kemudian Imam Az-Zahabi juga membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala alaihi salatu wassalam, bainal abdi wa bainal kufri, pembatas antara seorang muslim dengan kekafiran awi syirki, dengan kesyirikan, tarkus shalah, adalah meninggalkan salat. Hadis ini sangat tegas menjelaskan siapa saja yang meninggalkan sholat maka tidak ada iman baginya, seperti ia terjerumus pada kekufuran dan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia telah mengantarkan dirinya kepada dosa kekafiran. Adapun sholat yang dimaksud pada hadis adalah meninggalkan sholat karena malas, bukan karena mengingkari kewajiban sholat, maka ini sangat jelas. Oleh karena itu, jamaah sekalian perlu hati-hati bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Kita masih punya keluarga, handai tolan, kerabat, maka dinasihati, ayo kita sholat. Karena perkara ini sholat, kita belum membahas sholat berjamaah atau sholat sendiri. Perkaranya dulu ini diselamatkan untuk lebih dia sholat. Walaupun saya masih di rumah malu-malu, gak apa-apa di rumah dulu. Karena jangan sampai dia tidak sholat sama sekali. Makanya nasihat biasanya orang tua, jangan sampai kamu meninggalkan sholat. Dulu kalau ada orang dulu kreditnya adalah kredit motor, dinasihatin oleh orang tua dalam masalah motor dunia, jangan lupa bayar setoran setiap bulan dan jangan lupa ganti oli. Nasihatnya cuma itu kalau di kampung, supaya motornya gak gampang rusak. Kalau gak nyetor bulanan 3 kali berturut-turut, setiap bulan motornya diambil dealer dan uang pembayarannya hangus. Diingatkan itu. Dan ada juga petua orang-orang yang paham tentang masalah agama, nak, jangan tinggalkan sholat. Itu pesan bapak. Dan lain sebagainya. Ada yang sedemikian rupa. Ada yang demikian rupa. Alhamdulillah ada yang masih sholat tinggal di luar negeri. Guru kami dulu pernah kerja di Taiwan. Dia cerita. Dan tahu bahasa daerah di sana, bahasa Taiwan. Dan sayang sekali tugasnya dulu karena cari uang katanya susah. Itu setelah Krismon. Katanya tugasnya adalah menjaga anjing. Menjaga anjing, bayangkan. Menjaga anjing, tugasnya apa? Anjingnya dikurung, dimandikan, dibawa jalan-jalan pagi hari, dikurung lagi, kasih makan. Begitu kerjaannya. Tapi dia merasakan bahwa madhabnya kan Syafi'i, Syafi'iyah. Nah, anjing adalah najis mughalladzah. Jadi setiap hari dia abangnya mandi, habis ini mandi dan sholatnya harus cepat-cepat karena tuannya, mana si fulan kok enggak ada. Agak slow beliau adalah sholat zuhur dan biasanya kadang dijamak dengan asar sama sholat subuh. Yang lainnya itu agak susah untuk sholat apa maghrib dan isya, dilihat anjingnya dan lain sebagainya. Dan katanya susahnya untuk sholat. Dulu kerja di luar negeri mencari penghidupan katanya. Walaupun beliau mengatakan itu banyak mudorotnya lebih besar dari maslahatnya. Jadi tidak menyarankan kepada kami untuk kerja di luar negeri. Apalagi di negeri yang bukan negeri kaum muslimin. Yang tidak terdengar azan di setiap apa? Di setiap daerah harus dilihat masjidnya, waktunya dan lain sebagainya.
Nah, kemudian beliau menasihati, beruntunglah kalian yang waktu kita di pondok kalian. Alhamdulillah, kan pondok kalau bangun subuh kan susah, atau bangun sholat asar habis tidur, santri habis main susah untuk bangun. Harus semangat untuk sholat. Alhamdulillah, masjid sudah ada, kalian dibangunkan, azannya luar biasa, paling keras karena masjid dekat dengan asrama. Kemudian kalian malas-malas, katanya, dinasihati oleh guru-guru kami waktu di pondok. Beliau menceritakan pengalamannya untuk diambil ibroh, jangan diulang. Sehingga jamaah sekalian, intinya adalah jangan menyia-nyiakan apa? Sholat, jangan meninggalkan, jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan sholat. Imam Adz-Dzahabi kemudian membawakan riwayat berikutnya, qala dari man taraka sholata muta'ammidan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullah, maka dia telah berlepas dari tanggungan Allah, dari tanggungan tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya berlepas dari tanggungan Allah, ia keluar dari agama Islam, kafir. Tapi hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis do'if. Dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi, walakin makhul an Abi Dzar walam yudriku, tidak bertemu makhul dengan Abu Dzar. Jadi hadis ini mungkotik, terputus sanadnya, ada rawi yang tidak sampai kepada sahabat, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujah dalam masalah ini. Tetapi kita sudah lewat tadi hadis-hadis yang sahih, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, bahwa dia telah keluar dari Islam, ada hadisnya. Ada hadis yang lain, man sholla subha, nah ini hadisnya hasan, makbul, barang siapa yang sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada di tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat subuh, oleh di zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ketika seorang tahanan penjara sudah akan dipenggal, tapi sempat ditanya, tadi subuh sholat gak? Jadi ini akan dipenggal sebelum zuhur di pagi hari, jam 10 lah gitu ya, jam 8, jam sebelum masuk waktu zuhur. Tadi sempat sholat subuh gak? Nah orang ini senyum, orang muslim kok gak sholat subuh? Ya sholat, saya sholat lah, saya sholat subuh, katanya. Kalau begitu enggak jadi dipenggal. Loh, kenapa? Karena Allah karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, dia di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat subuh tadi dan dia telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini tidak jadi dipenggal. Sedemikian jamaah sekalian, penjagaan sholat. Maka mau enggak mau kita berusaha untuk menjaga sholat lima waktu tadi. Oh berarti sholat subuh aja yang saya jaga. Karena melihat umat Islam, lihat dari sholat subuhnya, padahal itu bukan hadis, itu cuma ucapan orang biasa. Kalau engkau ingin melihat orang Islam, lihat pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, katanya. Tapi kalau engkau ingin melihat orang beriman, lihat dia pada sholat subuh. Nah, tapi itu bukan hadis, itu perkataan orang biasa. Maka itu jangan jadikan patokan, saya mau dianggap orang beriman lah sholat subuh. Terus sholat zuhur, enggak ada ungkapan seperti itu, ya jangan. Kan bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian, berusaha kita menjaga sholat subuh kapanpun, dimanapun. Oleh karenanya sejalan, wa ju'ila liyal ardh, dan dijadikan bumi untukku, tahura masjidah, sebagai debu yang suci, suci hukum asal bumi, dan tempat untuk sujud. Jadi dimanapun kalau sudah datang waktu sholat, enggak ada orang, saya cuma sendiri, kumandangkan adzan dan sholatlah. Dia akan menjadi saksi hari kiamat, gunung-gunung, tanah-tanah, batu-batu, dan apa yang di kandungan bumi menyaksikan, mempersaksikan apa yang terjadi di atasnya, apa yang terjadi di sekitarnya. Dan juga orang yang sholat di situ kelak akan dipersaksikan bahwa si fulan, si A, sholat di sini, kumandangkan adzan juga di sini. Jadi orang yang pergi ke sawah, kalau ke masjid kayaknya terlambat, belum mau mandi penuh lumpur. Biasa di sawah ada air tidak? Biasanya ada ya.
Nah, berwudu di sana selama airnya suci, kemudian dia apa? Dia sholat di sana muampar kan tanah suci, walaupun alas pakai daun pisang. Jamaah sekalian, daun pisangnya ada ulat, najis enggak? Enggak. Masih dianggap suci. Suci ulat. Ulat itu suci, tapi bukan berarti suci itu bisa dimakan ya. Ya, ulat jangan dimakan misalkan. Tapi dia suci, bukan najis dia. Soal ulatnya gatal itu soal gatal, bukan beda sama najis. Sholat di atas daun pisang. Pisangnya masih segar, daun pisangnya masih segar atau sudah kering. Terserah, tidak ada bedanya. Yang penting tidak bekas, bukan bekas orang kencing di sana kan, misalkan. Silakan. Dia sholat di pendopo dan lain sebagainya. Akan menjadi saksi hari kiamat. Asar dia juga sholat di sana kalau belum pulang misalkan. Oh sudah masuk asar, saya mau sholat sini. Nah, nanti maghrib, isya baru dia sholat di masjid. Subuh juga. Sholat di mana saja. Atau karena ada halangan. Nah, ada keringanannya. Sholat bisa diakhirkan. Sholat maghrib bisa diakhirkan dengan apa? Sholat isya. Kemudian sholat zuhur bisa diakhirkan dengan asar. Keringanan kalau kayaknya susah, ribet banget, sulit bagi saya, maka boleh dijamak tadi. Karena keadaan itu alhamdulillah tidak selalu setiap saat berada dalam kesulitan. Berada dalam kesulitan. Barakallahu fikum misalkan. Imam Adz-Dzahabi kemudian membawakan perkataan-perkataan sahabat tabi'in, kemudian atba'u tabi'in. Qala Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, amma innahu la'adzu fil Islam li ahadin taraka shalah. Sesungguhnya tidak ada bagian untuk seseorang yang meninggalkan salat di dalam Islam. Makanya Umar itu kan ketika ditusuk berada di penghujung akhir hidupnya, ditusuk oleh orang Majusi. Umar ditusuk. Kemudian dia sampai pingsan karena kasan banyak darah. Dan racun kan, beracun. Sehingga diantara penawar racun, oh minum susu. Tapi susunya keluar dari ususnya itu. Dari yang kena tusukan itu, ususnya keluar. Kemudian sampai pingsan. Nah, Umar mau dibangunkan sholat, dibangunkan orang gak sadar. Kemudian ada yang mengatakan, dia tidak akan bangun kecuali diingatkan tentang sholat. Kalau sudah sholat, dia akan bangun. Umar, sholat. Dia bangun jamaskan, sakit parah. Sampai pingsan, kemudian dia ucapkan ucapan ini. Amma innahu lahadzu fil Islam li ahadin taraka sholat. Sesungguhnya tidak ada bagian untuk seseorang di dalam Islam bagi dia yang meninggalkan sholat. Bagi dia yang meninggalkan sholat. Kemudian berkata Ibrahim An-Nakhai, muridnya Ibnu Mas'ud, man taraka sholat faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Ibrahim An-Nakhai, murid-muridnya Ibnu Mas'ud, maka dia telah kafir. Begitu juga ungkapan Ayub As-Sikhtiyani, seorang tabi'in. Ini para perawi-rawi hadis ini jamaah sekalian. Diriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah qol, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairus shalah. Adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sebuah amalan-amalan yang meninggalkan amalan itu kufur kecuali sholat. Maksudnya kalau meninggalkan sholat maka itu adalah kekufuran. Bahkan di sini Abdullah bin Syaqiq meriwayatkan bahwa para sahabat itu ijma. Ijma itu sepakat secara diam-diam tanpa harus ngomong, dengan sendirinya sepakat. Jadi rahasia umum. Bahwasanya siapa saja yang tidak sholat maka dia adalah keluar dari Islam. Yang tidak sholat subuh dan isya, kata Abdullah bin Mas'ud,
kami hanya mengetahui orang yang tidak sholat subuh, sholat isya, kufrun nifak, kufur kenifakan, ma'lumun nifak, yang kemunafikannya diketahui memang ini orang munafik, nggak sholat subuh sama nggak sholat apa, sholat isya. Apalagi kalau nggak sholat kebanyakan, wah ini Islam apa yang dia bawa ini? Maka karena itulah jamaah sekalian barakallahu fikum, para ulama itu menjelaskan bahwa meninggalkan sholat itu bertingkat-tingkat hukumnya. Bisa dia dosa besar, kemudian dia bisa hukumannya dosa besar sampai dipenggal tapi masih Islam. Bahkan dosa besar keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam tidak boleh disolatkan ketika dia meninggal, tidak boleh saling mewarisi, dan juga apa, tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, tidak boleh disolatkan. Oleh karena itu untuk menghukumi orang ini harus pakai hakim, karena hakim kekuatannya mengikat. Adapun cuma pendapat orang itu kan pendapatmu, ini pendapat kiai ini, pendapat ustaz ini kan beda, sehingga hakim yang memutuskan. Jadi juga tidak sembarangan. Kamu tidak sholat ya, kafir kamu. Kan jangan jamaah sekalian. Hukum umum, ini hukum teori umum, siapa saja berlaku dengan tidak sama hukumnya dengan langsung nunjuk personal. Kamu kalau gak sholat keluar kamu dari Islam. Nah, jangan nunjuk-nunjuk begitu. Khawatirnya dia sholat tapi sembunyi-sembunyi di rumah, cuma gak kelihatan ke masjid kan. Siapa yang tahu? Maka jamaah sekalian barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya bahwa dosa-dosa ini tidak boleh disepelekan, termasuk dosa meninggalkan salat. Dosa meninggalkan salat. Oleh karena itu adalah kewajiban kita mengingatkan orang yang ayo kita sholat, minimal cuma ajakan, diingatkan dia maksudnya. Apalagi kerabat kita, orang-orang dekat, ayo kita sholat, Pak, ayo sholat, ayo Pak. Walaupun gak nyebut sholat, tapi sudah dipahami, dia kan mau ke masjid, pakai peci, Pak, ayo, yuk. Padahal dia gak datang misalnya. Tapi minimal itu, saya sudah berusaha mengajak, tapi ngucapin langsung kayak berat di lidah, ya sudah, saya cuma ngajak, ayo. Bapaknya jawab, ayo, nanti bapaknya gak pergi. Minimal itu jamaah sekalian. Saya mau ngucap berat Ustaz, ya sudah. Agak berlama-lama lewat sambil jalan di orang yang gak sholat. Sambil lama-lama, ayo sholat. Ya terserah dia mau ngucapin apa. Dakwahnya dia cuma saya bisanya gitu. Kadang kita jamaah sekalian, saking normalnya orang tidak sholat, mau ngajak sholat pun kita sungkan kan. Bibir lidah keluh, enggak enakan. Karena jadi orang apa, enggak enakan. Dulu orang yang enggak sholat dulu sembunyi-sembunyi. Yang biasanya pada zaman sahabat orang munafik kan sembunyi-sembunyi. Kapan enggak sholatnya? Ketika lagi gelap. Sholat subuh dan isya kan enggak ada lampu kan? Enggak ada listrik. Jadi gelap, enggak kelihatan, sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang orang terang-terangan. Azan berkumandang. Yang kita tahu itu Islam, ngalor ngobrol ngidul itu juga Islam, tapi kan tidak lupa. Maka ini tugas bersama kita saling mengingatkan, berdoa kepada kaum muslimin agar menunjukkan jalan-jalan yang lebih lurus, dan mudah-mudahan mereka menjalankan kewajiban mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat lima waktu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al Mubarok atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al Mubarok agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030, 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Was-samaa'i dzaatil buruj wal

0: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ده
1: نصيحه سينكات
2: راديو مسلم.
3: بارك الله فيكم إخوة الإسلام، صدرك ومسلمين كمسلمات، إخواني أخواتي رحمني ورحمكم الله. Kita mengetahui hadis yang berkaitan dengan bulan malam Nisfu Syaban ada di antaranya yang bisa dijadikan hujah, dan di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi ini, Allah Subhanahu wa taala ingin berbagi hadiah kepada kita, yaitu membagikan ampunannya, dan kita menginginkan agar kita termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus, ikhwatul Islam, menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan ampunan tersebut tidak dapat kita miliki. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Namun ada sebagian hamba yang tidak ingin diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya, bukan dengan ucapannya. Mungkin dengan ucapan, siapa di antara kita yang tidak ingin diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti semua kita. Bahkan setiap hari kita memohon kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kami. Itu yang kita inginkan semuanya. Namun ada sebahagian kita yang tidak ingin diampunkan dosanya karena perbuatannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ingin memberikan hadiah dan berbagi-bagi hadiah kepada kita, maka kita ambil kesempatan tersebut. Kita menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 5 perkara atau 5 golongan yang tadi kita sebutkan dan kita ulang karena pentingnya supaya kita mendapatkan ampunan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa hambanya terutama di bulan Syaban dan di pertengahan Syaban, kecuali bagi mereka yang melakukan kesyirikan. Kita jauhi kesyirikan dan kita harus belajar tentang kesyirikan tersebut, yang besar ataupun yang kecil kita menjauhi. Kemudian mereka yang saling bermusuhan, kita jangan pernah bermusuhan, karena seseorang muslim adalah saudara sesama muslim. Begitu juga mereka yang durhaka kepada orang tuanya, orang tua kita wajib kita hormati dan kita berbakti kepadanya. Kemudian mereka yang memutuskan tali silaturahim, hati-hati bagi mereka yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian mereka yang musbil, mereka yang isbal, tujuannya tidak lain adalah agar kita dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ampunan tersebut didapatkan oleh seluruh kaum muslimin, karena memang Allah adalah Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, Zat yang Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, Allah ampunkan dosa kita semuanya, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
5: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
6: Ustaz, mohon bertanya dari Ummul Fata di Malang. Untuk berdonasi dengan tujuan mendapatkan pahala berlipat di bulan Ramadan, baik itu iftar maupun disampaikan kepada yang membutuhkan, lebih baik diberikannya nanti menunggu Ramadan tiba, ataukah tidak apa-apa diberikan sekarang dengan tetap mengharapkan keutamaan Ramadan? Jazakallah khairan. Dapat dipahami, Ustaz?
3: Barakallahu fikum. Okay. Kepada Ummul Fatah yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Tentunya memberikan donasi terutama bagi mereka yang berbuka adalah keutamaan, memiliki keutamaan tersendiri. Sehingga apabila ada orang yang membuka donasi, terutama ketika kita hendak memasuki bulan Ramadan, maka tidak menjadi masalah ketika kita berikan sekarang, karena memang sekarang dibutuhkan dananya untuk dibelikan alat-alat atau diberikan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, terutama makanan untuk pembuka puasa, yaitu kurma dan rutab dan yang semisalnya. Oleh karenanya, apabila tujuan daripada donasi kita tersebut untuk Ramadan, maka kita sebutkan kepada tempat penyaluran dana kita bahwa kita mengkhususkan dana ini untuk bulan Ramadan. Sehingga panitia, penyelenggara, mereka akan mengkhususkan dana kita untuk Ramadan dan kebutuhan Ramadan, maka kita pun akan tetap mendapatkan keutamaan kita berinfak di bulan Ramadan untuk orang-orang yang berpuasa. Karena memang dianjurkan bagi kita semua untuk saling memberikan buka kepada kaum muslimin, sehingga kita tetap mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan itu semua tidak menjadi masalah. Sekarang kita berikan, atau di bulan Ramadan pun kita berikan, maka tidak menjadi masalah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui niat kita, dan semoga Allah menerima infak dan sedekah kita. Barakallahu fikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
7: Ustadz, mohon nasihatnya, bagaimana jika sedang bed rest atau sakit dalam waktu yang lama dan terbatas dalam melakukan ibadah, bagaimana agar mendapat pahala yang banyak di bulan Ramadan ini, Ustadz, dengan kondisi seperti itu? Mohon nasihatnya, Ustadz.
3: Tayyib, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Ya, memang lagi berat ya kalau begitu ujiannya. Jelas, pertama banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa itu bagian daripada ibadah. Ya, yang kedua, coba minta atau dekat dengan teman-teman yang baik, ya, yang bisa memberikan motivasi, memberikan nasihat kepada kita sehingga kita tidak terlena dengan ujian tersebut. Dan ada teman-teman yang mengingatkan kepada kita, itu penting sekali. Ya, karena kalau seperti itu bisa jadi kita stres dan lain sebagainya. Ya. Kalau bisa perbanyak baca Al-Quran, ya, dengan baca Al-Quran insya Allah Allah berikan ketenangan dalam hati kita. Nah, wallahu a'lam bishawab.
0: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insya Allah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga Rp3,6 juta sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030 0853-3634-3030 atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
7: Ustadz, kapan waktu-waktu mustajab untuk berdoa di saat bulan Ramadan? Dan doa apa yang dianjurkan kita banyak mengucapkannya saat Ramadan, Ustadz? Mohon jawabannya, Ustadz.
3: Baik, di bulan Ramadan, doa yang diajarkan Nabi dan kita diperbanyak untuk membacanya adalah doa ketika ba'da sholat tarawih, ya. Jadi semoga Allah berikan ampunan kepada kita dan diberikan amal yang benar diterima dan senantiasa diberikan kebaikan untuk Ramadan kita. Jadi doa yang lain pun juga bisa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ataupun doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya, dan yang lainnya. Maka doa-doa seperti itu bisa kita panjatkan, kita bisa baca di bulan Ramadan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan untuk diri kita, dunia kita dan akhirat kita. Nah, wallahu a'lam bishawab.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Iya.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Tingkatkan iman dan takwa. IMTA 107,7 FM Radio Muslim memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Simak terus www.radiomuslim.com. Radio konsultasi islami, murotal Al-Quran dan kajian Islam.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fil azinallahu wa iyakum. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, sore hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka talibul ilm, menuntut ilmu agama yang menjadi kewajiban bagi kita semua. Dan sebagaimana tadi disampaikan, kami menggantikan beliau Ustaz Afifi Abdul Wadud yang sedang safar. Dan sebagaimana sering kami sampaikan, misalnya pemain cadangan itu ya tidak seperti pemain utama. Dan insyaallah kajian yang sedianya beliau isi dengan kitab Al-Wajibat

Bagaimana bagaimana nasib tragis bagaimana nasib tragis burung beo itu, wahai Syekh? Engkau mengetahui, kata Syekhnya, engkau mengetahui bahwa burung beoku itu setiap hari selalu mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun di hari di waktu akhirnya, ketika dia tewas diterkam seekor kucing, bukan kalimat la ilaha illallah yang dia katakan. Dia hanya berteriak-teriak seperti teriaknya burung beo. Gimana teriaknya burung beo? Saya juga enggak tahu ya. Ala kulli hal, dia hanya berteriak-teriak seperti teriaknya burung beo. Dan dia tidak mengatakan la ilaha illallah. Padahal setiap harinya dia bicara la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itukah yang kau tangisi, wahai Syekh? Bukan itu pula yang aku tangisi. Yang aku tangisi adalah kekhawatiran, jangan-jangan nasib kita sama seperti burung beo ini. Setiap hari kita belajar tauhid, setiap hari kita belajar akidah, setiap hari kita belajar la ilaha illallah. Tapi ternyata di akhir kehidupan kita, bukan kalimat itu yang keluar dari hati kita, bukan kalimat itu yang keluar dari lisan kita di akhir kehidupan kita, tapi kalimat-kalimat lainnya yang ternyata jauh dari itu. Yang ternyata pelajaran tauhid kita, pelajaran akidah kita belum masuk, belum menyentuh ke dalam hati kita. Sehingga lisan kita mengucapkan kalimat tersebut sesering mungkin, akan tetapi hati kita lalai dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga akhir kehidupan kita bukan diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Na'udzubillah. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Maka jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang ahlu tauhid adalah mereka yang ahlu tauhid yang mukhrisan min qalbihi, yang tulus tauhid tersebut, akidah tersebut dari dalam hatinya. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Tadi sedikit pembuka dan pelajaran kitab Al-Wajibat yang biasa disampaikan oleh beliau Ustaz Afifi hafizahullahu taala, insyaallah nanti akan disampaikan lagi oleh beliau. Kami ingin membawakan sebuah cerita tentang seorang yang berdakwah kepada tauhid. Dia korbankan bukan hanya hartanya, bukan hanya namanya, bahkan dia korbankan jiwanya demi dakwah agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam firman-Nya di surat Al-Buruj. Allah berfirman, "Kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud." Binasa dan terlaknatlah orang yang membuat parit, parit yang berapi yang dinyalakan dengan kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitar parit tersebut, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat kepada orang-orang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi 'azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman itu melainkan hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz Al-Hamid, yang Maha perkasa, yang Maha mulia, yang Maha terpuji. Demikianlah godaan atau gangguan yang akan dihadapi orang-orang yang beriman. Mereka akan diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kana malikun fi man qablakum wa kana lahu sahir." Pada masa dahulu kala ada seorang raja, dan sang raja ini raja yang zalim, dan dia memiliki seorang penyihir. Biasa memang kezaliman ditopang oleh kezaliman yang lainnya. Sebagaimana raja zalim ini
memiliki penopang.

0: Penopang seorang penyihir, sebagaimana Fir'aun memiliki penopang para penyihir dan lain sebagainya. Falamma kabura qala lil malik inni qad kaburtu fab'ath ilayya gulaman u'allimuhu sihra. Ketika sang raja ini sudah, atau sang penyihir ini sudah mulai tua, dia berkata kepada sang raja, sesungguhnya aku sudah mulai tua, maka kirimlah kepadaku seorang pemuda, akan aku ajarkan dia sihir. Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu. Maka sang raja mengirim kepada sang penyihir ini pemuda untuk diajarkan sihir oleh sang penyihir kerajaan ini. Dan demikianlah, sihir itu nyata terjadi dan bisa terjadi menimpa siapa saja, bahkan para nabi dan rasul. Rasulullah pun pernah tersihir. Bahkan Nabi Musa pun pernah tersihir. Ketika beliau melihat tali temali yang dilemparkan oleh penyihir Fir'aun seperti ular, padahal itu hanya sihir. Dan Nabi Musa alaihissalam pun melihat hal tersebut sebagai ular. Artinya, mata Nabi Musa alaihissalam pun terpengaruh oleh sihir. Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu. Maka sang raja mengirim kepada sang penyihir tua ini seorang pemuda untuk diajarkan sihir. Tentunya bukan sembarangan, karena ini bukan sembarang penyihir, tapi penyihir kerajaan. Tentunya yang diutus pun bukan anak muda ecek-ecek, bukan anak muda yang banyak galaunya, tapi anak muda yang memang hebat, yang memang memiliki kemampuan, memiliki potensi yang besar, pintar, semua kebaikan ada pada dia. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Dan ketika dia sudah mulai belajar, ketika dia pergi ke kampus penyihir, di tengah jalan dia bertemu dengan seorang rahib ahli ibadah pada waktu itu. Maka kemungkinan cerita ini terjadi pada zaman Bani Israel, yang pada waktu itu sihir berkembang dengan sangat besar, dan pada zaman Nabi Isa alaihissalam, karena kerahiban ini terjadi pada masa Nabi Isa alaihissalam. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Anak muda ini pun duduk di hadapan sang rahib ini. Dia mendengar khutbah sang rahib ini, dan dia merasa takjub dengan perkataan sang rahib ini. Orang yang cerdas, tentunya ketika mendengarkan kebenaran, dia pun merasa tertarik hatinya untuk mendengarkan kebenaran tersebut. Wa kana idza ata sahir marra bir rahib faqa'ada ilaihi. Dan begitulah hari-hari demi hari dia lalui. Ketika dia mau mendatangi sang penyihir, dia mampir dulu ke tempatnya sang rahib untuk mendengar khutbahnya, untuk mendengar taklimnya, untuk mendengar pengajiannya dari sang rahib ini. Karena panggilan hati dia kepada sang rahib ini, dia tertarik, dia takjub dengan apa yang disampaikan oleh sang rahib ini. Fa idza ata sahir darabahu. Ketika dia sampai kepada penyihir, sang penyihir ini selalu menghukumnya karena dia datang terlambat. Setiap hari datang terlambat. Fasyaka dzalika ila rahib. Dia pun mengadukan hal tersebut kepada sang rahib. Faqala, sang rahib pun mengatakan, idza khusyita sahir faqul habasani ahli wa idza khusyita ahlak faqul habasani sahir. Apabila engkau takut kepada sang penyihir, maka katakanlah, keluargaku menahanku sehingga aku terdatang terlambat. Sebaliknya, kalau pulang mampir dulu ke sini, takut kepada keluargamu, sampaikan penyihir menahanku sehingga aku pulangnya terlambat. Dia curi-curi waktu untuk belajar. Fa bainama huwa 'ala dzalik idz ata 'ala dabatin 'azimatin qad habasatin nas. Pada satu hari ketika dia hendak pergi belajar ke kampus Universitas Sihir Indonesia, bukan Indonesia ya, ini negaranya nggak tahu di mana. Kemudian dia melewati sebuah jalan. Di jalan itu ada seekor hewan yang sangat besar yang menghalangi manusia dari jalan tersebut. Orang nggak bisa lewat karena terhalang oleh makhluk besar tersebut. Faqala, maka dia berkata dalam hatinya, al-yaum a'lamu sahir afdalu amir rahib afdal. Pada hari ini aku akan mengetahui apakah sang penyihir yang benar atau sang rahib yang benar. Karena dia membandingkan keduanya bertolak belakang, dan jelas bertolak belakang. Yang namanya sihir itu adalah kekufuran. Orang ketika menjadi penyihir harus kafir dulu, baru dia bisa menjadi penyihir. Dan kufurnya penyihir itu bukan kufur sembarangan kufur. Kufur plus-plus. Ya. Kufur yang dia harus ditambah menghina berbagai macam syiar Islam, berbagai macam syariat Islam. Sehingga Anda melihat penyihir, macam-macam gayanya. Ada yang meletakkan mushaf di septic tank, naudzubillah. Ada yang harus berkurban untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang harus zikir-zikir dirubah maknanya sehingga menjadi makna yang buruk, atau bahkan tidak ada maknanya sama sekali. Kalau antum melihat rajah-rajah, bismillah ditulisnya bak-bak-bak-bak-bak, sin-sin-sin-sin, mim-mim-mim-mim-mim, dan lain sebagainya. Dan demikianlah, mereka memang diseret untuk kufur dulu, baru setan akan mengajarkan sihir pada mereka. Maka pada hari itu dia ingin mengetahui, dan dia berkata dalam hatinya, hari ini saya tahu mana yang lebih afdol, sang rahib atau sang penyihir, mana yang benar ajarannya, sang rahib atau sang penyihir. Fa akhadha hajaran fa qala Allahumma in kana amru rahib ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi ad-dabba hatta yamdhi an-nas. Maka dia ambil sebuah batu dan dia berkata, ya Allah, seandainya sang rahib, perkataan sang rahib yang diajarkan sang rahib itu lebih engkau cintai daripada apa yang diajarkan oleh tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini sehingga manusia bisa kembali lewat, kembali berjalan lagi. Faromaha faqatalaha wa madhannas. Dilemparkan batu oleh sang penyihir ini, sang anak muda ini, dibunuhlah hewan tersebut, wa madhannas, dan akhirnya manusia pun bisa lewat. Subhanallah. Mulai saat itu tenarlah sang pemuda ini, ya, banyak media yang meliput, langsung di Twitter, mungkin kalau ada Twitter gitu ya, langsung dibikin status, ada fotonya gitu diupload mungkin kalau sudah ada. Nah, dan orang-orang tahunya dia adalah penyihir, dia adalah mahasiswa di universitas sihir, bukan mahasiswa di universitas rahib, ya. Sehingga orang-orang tahunya, subhanallah, berarti si fulan sudah mantap sihirnya, sudah hebat sihirnya, dan terkenalah dia akhirnya. Dan kemudian fa'atar rahib fa'akhbarahu, maka sang pemuda ini datang kepada sang rahib dan menceritakan cerita yang tadi terjadi pada dia kepada sang rahib. Faqala lahu ar-rahib, sang rahib pun berkata kepada dia, ay bunayya antal yawma afdalu minni, wahai anakku, hari ini engkau sudah sampai pada kedudukan yang lebih hebat dariku. Qad balagha min amrika ma ara, engkau sudah sampai pada kedudukan yang sudah aku lihat sendiri, sudah lebih hebat daripadaku. Subhanallah. Beginilah seorang guru yang sebenar-benarnya. Kalau muridnya sudah lebih hebat, dia pun mengakuinya, baik beneran atau tasyji, atau dalam rangka menyemangati muridnya, ya. Kadang-kadang guru zaman sekarang tidak mau disaingi oleh muridnya. Wa innaka satubtala, akan tetapi akan datang waktunya engkau akan diuji, kata sang rahib kepada sang pemuda ini. Fa in ibtalaita fala tadullu alayya. Kalau datang ujian menimpamu, jangan kasih tahu tentang saya, kata sang rahib. Wa kana al-ghulam yubri'u al-akmaha wal abras. Dan sejak saat itu anak muda ini bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit kusta, orang-orang yang sakit dia bisa menyembuhkan. Wa yudawin nas min sa'iril adwiya, dan dia bisa menyembuhkan manusia dari segala macam penyakit. Demikianlah kehebatan yang ada pada zaman Nabi Isa alaihissalam, di masa Nabi Isa alaihissalam. Dan orang-orang tahu tentang dia. Sampai-sampai fasami ajari sulil malik wa kana qad amiya. Berita ini didengar oleh teman duduknya sang raja, kawan karibnya sang raja. Ring satu gitulah ya. Ring satunya sang raja, teman duduknya sang raja, dan dia ini buta. Fa'atahu bihadaya katsiratin. Faqala ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Dia mendatangi sang pemuda ini dengan hadiah yang banyak, dan dia mengatakan, engkau akan mendapatkan yang seperti ini lebih lagi kalau engkau bisa menyembuhkanku. Subhanallah. Hadiahnya dari temannya sang raja, ya. Bukan dari orang sembarangan. Kalau barang pun bukan barang-barang KW gitu ya, barang-barang ori, barang-barang yang tentunya berkualitas. Faqala inilah asfi ahadan. Subhanallah. Apa jawaban sang pemuda ketika ditawarkan demikian? Dia ingin merubah persepsi pasiennya ini. Dia ingin merubah persepsi pandangan pasiennya ini terlebih dahulu. Dia ingin mendakwah kepada dia terlebih dahulu sebelum melakukan yang lainnya, sebelum menerima apapun hadiah, sebelum melakukan pengobatan dan sebagainya. Dia ingin mendakwahkan kepada temannya sang raja terlebih dahulu. Dan inilah yang dilakukan kepada semua orang. Maka dia mengatakan, innila ashfi ahadan, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan satu orang pun. Innama yashfi Allahu ta'ala, sesungguhnya yang menyembuhkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dua orang temannya yang sama-sama di penjara bermimpi, mereka meminta takwil kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wah Yusuf, saya ngimpi ini, tolong takwilkan. Apa kata Nabi Yusuf? Langsung menakwilkan? Tidak. Dakwah dulu yang pertama. Ya sahibai sijni a'arbabun min dunillah a'arbabun mutafarriquna min dunillah amillahul wahidul qahar. Wahai dua orang sahabatku yang sama-sama di penjara, apakah engkau menyembah rob-rob yang banyak itu, atau engkau mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala wahidul qahar, yang maha esa, yang maha perkasa? Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, demikianlah. Kalau antum semuanya jadi dokter, jadi insinyur, jadi ekonom, jadi hakim, jadi pengacara, jadi macam-macam, orang perlu dengan antum, mau berobat dengan antum, mau konsultasi dengan antum dan lain sebagainya, jadikan dakwah muatan antum semuanya dalam bekerja. Dakwahi dulu dia, dan jangan pikir harus terima atau tidak. Dakwahi dulu, bukan masalah terima atau tidaknya yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari kita, tapi usaha kita yang Allah inginkan dari kita. Bukan masalah diterimanya dakwah kita atau tidak, tapi dakwahi dulu kepada dia, walaupun dengan kalimat yang ringan. Dakwahi pada dia, ambil kesempatan untuk berdakwah. Kita lanjutkan. Innama yashfi Allahu ta'ala, sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in amanta billahi ta'ala da'auntullaha fashafak. Seandainya engkau mau beriman kepada Allah, aku akan mendoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia akan menyembuhkanmu. Kemudian fa amana billahi ta'ala fasyafahu Allah ta'ala. Teman sang raja ini akhirnya beriman kepada Allah dan Allah pun menyembuhkannya. Fa'atal malik, dia datang kepada sang raja akhirnya. Fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Dia pun duduk seperti biasanya orang-orang duduk. Seperti biasa sebelumnya dia duduk kepada sang raja. Tapi kali ini sang raja heran. Ya. Ada sesuatu yang berubah pada dia. Faqala lahul malik, maka sang raja berkata kepadanya, man radda alaika basarak, siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu wahai kawanku. Ya. Dan kawannya mengatakan, qala rabbi, kawannya mengatakan, robku, Tuhanku. Qala walaka rabbun ghairi, apakah engkau memiliki Tuhan selain aku? Karena sang raja ini adalah raja yang disembah pada saat itu. Qala rabbi wa rabbukallah. Sang raja mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadahu falam yadhal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal gulam. Maka tak peduli kawan, tak peduli lawan, demikianlah kriterianya, sifatnya orang zalim. Tak peduli kawan, tak peduli lawan, dia siksa temannya ini, dia terus menyiksanya sampai akhirnya dia bercerita tentang seorang pemuda yang telah menyembuhkannya. Faji'a bil gulam, faqala lahul malik, maka sang raja ini datang kepada sang anak muda tadi dan dia berkatalah sang raja ini, ay bunayya. Ay bunayya ini perkataan yang halus. Ay bunayya, sebagaimana Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Demikianlah ya, sang raja ini memang cerdas. Diplomasi dulu. Ay bunayya, wahai anakku, katanya kepada sang, karena anak ini pun anak yang potensial. Potensinya besar. Ya, bagaimana tidak? Dia orang yang terpilih. Ya. Dalam riwayat disebutkan ada semacam audisi untuk ini. Untuk memilih siapa anak muda yang dipilih untuk menjadi penerus penyihir kerajaan. Ey bunayya, wahai anakku. Qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abzas wal abras wa taf'al wa taf'al. Sungguh telah sampai kabar kepadaku tentang sihirmu. Nah, dia sang raja ini masih menyangka ini adalah hasil didikan sang penyihir, tentang sihirmu yang bisa menyembuhkan orang kusta, orang lepra dan orang sakit dan lain-lainnya dan lain-lainnya. Faqala, maka berkata sang pemuda ini, inni la ashfi ahadan innama yashfi Allahu ta'ala. Sesungguhnya aku tidaklah bisa menyembuhkan satu orang pun, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Fa akhadahu falam yadhal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala ar-rahib. Maka langsung sang raja ini menyiksa sang pemuda ini, terus disiksa sampai akhirnya sang pemuda ini menunjukkan siapa orang yang telah mengajarinya, yaitu sang rahib. Faji'a bir-rahib. Maka sang raja datang kepada rahib, faqila lahu irji 'an dinik. Kemudian sang raja menyampaikan, berkata kepadanya, kembali kepada agamamu wahai rahib. Fa'aba, sang rahib pun enggan. Fada'a bi minsyari fawadhi'al minsyar fi mafriqi ra'sihi. Maka diambil gergaji yang besar, ditaruh gergaji tersebut di tengah kepalanya. Fasyakkahu hatta waqa'a syakkahu. Dipotong sampai sang rahib ini terpotong menjadi dua bagian yang sama. Subhanallah. Thumma ji'a bi jarisil malik faqila lahu irji' an dinik. Kemudian balik lagi ke teman sang raja yang pertama tadi masih disiksa, sama, kembali kepada agamamu, yaitu agama yang menyembah sang raja tadi. Faqila lahu irji' an dinik fa aba, dia pun enggan. Fa wada'a al minshar fi mafraqi ra'sihi fa syaqqahu bihi hatta waqa'a syaqahu. Sama seperti sang rahib nasibnya, diambil gergaji, dibelah tubuhnya menjadi dua bagian yang sama dan tewaslah sang rahib tersebut. Summa ji'a bil gulam, Kemudian datang lagi kepada sang anak muda tadi, faqilalahu irji an dinik, kembali kepada agamamu. Fa'aba, sang pemuda ini pun enggan. Fadafa'ahu ila nafari min ashabihi, maka sang raja kemudian menyerahkan kepada prajurit-prajuritnya, dan sang raja mengatakan, idhabu bihi ila jabalin kaza wa kaza fas'adu bihi al-jabal, pergi dengan dia ke gunung, panjat gunung tersebut. Fa'idha balagtum zirwatahu fa'in roja'a an dinihi wa illa fatrohuhu, kalau sudah sampai di puncak gunung, suruh dia kembali kepada agamanya. Kalau tidak mau, lemparkan dari puncak gunung tersebut. Fadhahabu bihi, mereka pun pergi ke gunung tadi. Mereka daki puncak gunung tersebut, dan sang pemuda ini mengatakan, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, lindungi aku dari keburukan mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Farajafa bihimul jabal fasaqatu, maka tiba-tiba terguncanglah gunung tersebut, dan jatuhlah mereka semua kecuali sang pemuda tersebut. Waja'a yamshi ilal malik, dan sang pemuda ini yang selamat sendirian balik kepada sang raja. Faqala lahul malik, sang raja mengatakan kepadanya, ma fa'ala bi ashabik, apa yang dilakukan oleh tentara-tentaraku tadi? Faqala kafanihimullahu ta'ala, Allah menjagaku dari keburukan mereka. Kemudian dipanggil lagi prajurit yang lainnya, dan menyuruh kepada prajurit ini untuk membawa sang pemuda ini ke tengah lautan. Kemudian kalau sudah sampai tengah lautan, suruh dia kembali kepada agamanya. Kalau tidak mau, tenggelamkan. Berjalanlah sang pemuda ini dengan prajurit-prajuritnya ke tengah lautan. Sampai di tengah lautan, kapalnya tenggelam, semua prajuritnya tenggelam, kecuali sang pemuda ini selamat. Subhanallah. Balik lagi kepada sang raja. Enggak langsung kabur ya. Balik lagi kepada sang raja. Dan mengatakan kepada sang raja, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan cara yang aku tunjukkan padamu. Tentunya sang raja mau. Bagaimana caranya? Kumpulkan semua orang di alun-alun, kemudian ikat aku di sebuah pohon, panah aku dengan busur panahku ini, namun sebelum memanahku, sebutkan Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah Tuhannya sang pemuda ini. Maka dilakukan pesan sang pemuda ini, dikumpulkan semua manusia di pagi-pagi hari di alun-alun, semuanya suruh kumpul melihat eksekusi sang pemuda ini. Kemudian sang raja memanah sang pemuda ini dengan keras-keras, dia mengatakan Bismillahirrabbilgulam, dia panah, tewaslah sang pemuda ini. Namun apa yang terjadi? Seluruh rakyat melihat sang raja yang selama ini dia sembah, yang selama ini dia agungkan, ternyata tidak memiliki daya dan upaya apapun kecuali daya dan upaya yang Allah berikan kepada dia, dan dia mengakuinya dengan menyebut Bismillahirrabbilgulam sebelum memanah. Berimanlah seluruh manusia pada saat itu. Berimanlah seluruh manusia pada saat itu. Kemudian sang raja memerintahkan kepada prajuritnya membuat ukhdud. Ukhdud itu artinya parit. Parit-parit di depan, di gang-gang depan-depan rumahnya. Ditaruh kayu bakar di dalamnya, dimasukkan api di dalamnya, orang dites satu persatu. Kalau dia mau kufur, kalau dia tidak beriman, dia selamat. Kalau tidak, dilemparkan ke dalam parit tersebut. Sampai dalam hal disebutkan, ada seorang wanita yang sedang menggendong anaknya, dia ragu-ragu, mau masuk atau tidak. Dan Allah menjadikan anak ini bisa bicara, dan anak ini mengatakan, ya ummah isbiri fa'innaki anal haq, wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Dan masuklah sang ibu bersama anaknya ini ke dalam parit yang menyala-nyala api tersebut. Demikianlah ikhwani fil azin Allah iyakum, sebuah kisah yang disampaikan Rasulullah SAW, dan ini Allah tuangkan dalam surat Al-Buruj, kutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud,
1: idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqumu minhum illa ayu'minu billahil 'azizil hamid.
0: Mereka tidak menyiksa orang-orang kecuali karena orang-orang itu beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa belajar tentang tauhid, mengamalkan tauhid dan berdakwah kepada tauhid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Nasihat singkat
4: Radio Muslim.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, semoga Ustaz, keluarga dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin.
4: Amin ya rabbal alamin.
3: Ya, Ustaz ingin bertanya, bolehkah kita melanjutkan bacaan Quran atau juz pada mushaf kita pada saat kita masuk di bulan Ramadan untuk khataman, atau ketika kita masuk di bulan Ramadan kita riset dari awal Ustaz dalam membaca Al-Quran? Mohon penjelasannya atau jawabannya Ustaz.
4: Baik, barakallahu fiik. Tidak harus di riset ya, tidak harus di awal. Kemudian kita di bulan Ramadan buka Al-Baqarah awal, tidak harus. Kalau kita punya amal soleh sebelumnya ya, kemudian kita baca Al-Quran ternyata sudah di tengah surah, sebutlah di surah Al-Kahfi misalnya, ya lanjutkan saja di bulan Ramadan ya. Tidak harus kemudian riset dari awal. Adapun khatam ya, nanti kita akan khatam, mau khatam di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, lanjutkan saja bacaan kita amal soleh di bulan Ramadan sebagaimana yang setiap hari kita rutin baca Al-Quran. Jadi tidak harus di riset. Kalaupun mau di riset itu pun juga silakan saja, tidak ada masalah, sebagai kemudian barangkali motivasi untuk kita mengkhatamkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, wallahu a'lam bishawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nasihat singkat
6: Radio Muslim.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan dari petunjuk itu dan sebagai pembeda pemisah antara kebenaran dengan kebatilan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan bukan hanya bulan untuk berpuasa, akan tetapi bulan Ramadan adalah bulan di mana kita untuk semakin berinteraksi, merenungi, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama ayat Al-Qur'an. Yang kita tahu bahwasanya Al-Qur'an fihi syifa'ul lima fis sudur. Di dalamnya ada obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Dan Al-Qur'an adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, yang semua orang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengannya. Dan Al-Qur'an ini adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, karena hanya orang-orang yang tunduk kepada Allah yang bisa dan mau untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah umat Islam mendapatkan kemuliaan kecuali dengan kembali kepada Islam dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an, sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kami adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Maka kapan saja kami mencari kemuliaan dengan selain Islam, adzallana Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan. Maka tidak ada kemuliaan bagi umat Islam kecuali dengan kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan memuliakan dengan kitab Al-Qur'an ini kaum-kaum dan akan merendahkan sebagian kaum yang lainnya. Barang siapa yang mengikuti ajaran Al-Qur'an, maka dia akan mulia, dan barang siapa yang meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk kepada petunjuknya, maka dia akan hina dan dia akan celaka. Demikian sedikit faedah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semuanya untuk semakin bersungguh-sungguh dalam menyambut datangnya bulan yang mulia, bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nasihat singkat
6: Radio Muslim.
8: Assalamualaikum Ustaz.
9: Waalaikumsalam.
8: Bagaimana hukumnya jika di bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian juga melaksanakan sholat tahajud? Jazakallah khairan Ustaz.
9: Jawabannya boleh, karena witir itu bukan batas akhir sholat malam. Anda sholat tarawih sampai witir bersama imam, kemudian malamnya bangun, bolehkah sholat tahajud? Jawabannya boleh, karena witir itu bukan batas akhir sholat malam. Sehingga tidak ada istilah dilarang sholat setelah witir, tidak ada. Kecuali sebagian ulama Hanafiyah yang mereka punya pendapat, apabila mereka juga tidak melarang sholat setelah witir ya. Jadi mereka punya pendapat, apabila orang selesai witir kemudian ingin sholat, maka witir pertama tadi dibatalkan dengan cara digenepi. Misalnya sudah pernah witir atau sudah witir ketika sholat di masjid. Jam 2 bangun, ingin sholat. Witir itu tidak menghalangi Anda untuk sholat. Tapi kalau menurut Hanafiyah, Anda batalkan dulu witir itu dengan cara sholat 1 rakaat dengan niat penggenap untuk witir di awal malam. Nah, selanjutnya bisa sholat tahajud 2-2-2-2 terserah. Terus nanti witir lagi di akhir ketika mau menyelesaikan kegiatan sholat yang dia lakukan di awal malam atau di waktu tahajud. Tapi ini pendapat yang lemah, karena kalau kita perhatikan jadinya menurut ulama Hanafiya ini berarti orang ini witir berapa kali?
10: 2 kali.
9: 3 kali.
10: 2 kali.
9: 1 di awal malam, 2 pembatalnya, 3 di akhir malam. Dan aneh jadinya ya. Karena itu tidak masalah setelah tarawih Anda sholat witir. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Agungkan syiar Allah.
1: Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Nasihat singkat.
2: Radio Muslim.
3: Selama bulan Ramadan, bolehkah kita gunakan waktu habis subuh untuk tidur? Karena biasanya kalau malam digunakan untuk baca Al-Quran.
4: Ya, tidak disarankan ya. Meskipun kalau pertanyaannya boleh atau tidak, ya, tidak sampai pada tingkatan berdosa. Tapi tidak disarankan. Wallahu a'lam. Kecuali kalau misalnya Anda memang tidak kuat, terus sangat ngantuk, akhirnya tertidur. Dan umum kalau Ramadan itu rata-rata setelah subuh ngantuknya luar biasa umum ya. Bawaan orang yang berpuasa setelah subuh itu pinginnya tidur. Ada kejadian ini di Masjid Pogung, di Masjid MPR ya. Jadi selesai ada takmir nih. Takmir ini punya kebiasaan adzan dan iqamah. Dan beliau selalu ngambil posisi di dekat mikrofon adzan dan iqamah. Selesai sholat subuh, lagi zikir, tidur. Tidur. Tiba-tiba teman sampingnya itu nepuk pahanya. Bangun dia. Begitu bangun, berdiri langsung mendekat ke mikrofon, komat. Jadi bayangan dia itu, ini masih nunggu waktu sholat. Karena ketika dia ditepuk bangun, kanan kirinya masih penuh orang berjejer rapi, langsung dia bangun mendekati ke mikrofon mau komat. Nah, terus ditarik ya. Ya, karena memang kebiasaan di tempat kita ketika orang itu habis subuh kadang rasa kantuknya sangat berat. Wallahu a'lam.
5: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
6: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
7: Marilah kita berusaha di bulan Ramadan memenuhi ya dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan dan amal ibadah. Kita berbanyak untuk membaca Al-Qur'an, untuk berzikir, untuk bersedekah dan melakukan ya ketaatan-ketaatan seperti siam, salat dan salat-salat sunnah. Ya termasuk tarawih atau qiyamul lail. Mungkin ini yang perlu ya kita ingatkan karena banyak sekali lagi orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga mereka-mereka itu tidak mempunyai pengaruh yang positif dalam kehidupannya. Tadinya seseorang di bulan Ramadan membiasakan diri bersabar, akan tapi dalam kehidupan sehari-harinya tetap tidak sabar. Tidak sabar terhadap istrinya, tidak sabar terhadap anak-anaknya, tidak sabar terhadap tetangganya, terhadap temannya, dan seterusnya. Maka seharusnya ada kesabaran ketika di selain bulan Ramadan, sebagaimana dia membiasakannya di bulan Ramadan ini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok atau wilayah Donotirto dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, Sedekah Radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Dono Tirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
7: Kita selalu bersyukur kepada Allah karena atas karunia dan nikmatnya kita dipertemukan kembali pada bulan yang agung dan mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan, bulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu kembali ya kita berusaha untuk mengambil ibrah pelajaran dari bulan Ramadan ini. Jangan sampai tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena banyak orang-orang yang tidak bisa mengambil ibrah atau pelajaran di madrasah bulan Ramadan. Artinya tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari mereka setelah bulan Ramadan ini berakhir. Oleh karena itu, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan yang tadinya sesuatu itu halal? Makan itu sebenarnya halal. Minum itu halal. Hubungan suami istri itu halal. Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala harus ditahan. Karena sesungguhnya menahan sesuatu yang boleh itu menjadi amalan ibadah yang agung dan mulia. Karena taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menahan diri dari sesuatu yang tidak diperbolehkan, itulah yang seharusnya dilakukan. Artinya, kalau seseorang menahan makan, menahan minum, akan tetapi tetap melakukan hal-hal yang dilarang, maka tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, dusta diantaranya. Orang sering berdusta di bulan Ramadan, padahal dia berpuasa. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, tapi dia melaksanakannya, mengamalkannya, melakukannya, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan dia di dalam menahan makannya dan di dalam menahan minumnya. Oleh karena itu, ketika seseorang menahan diri dari sesuatu yang dibolehkan oleh Allah menjadi amalan ibadah yang agung dan mulia, itu kalau hal-hal yang dilarang tidak dilakukan. Akan tetapi kalau hal-hal yang dilarang tetap dilakukan, maka tidak ada gunanya dia melakukan atau menahan makan dan minum. Sebagaimana seseorang berkelahi atau berdebat dilarang di bulan Ramadan. Karena itu bisa merusak pahala seseorang ketika berpuasa. Karena itu ketika seseorang berpuasa dan atau berdebat dilarang di bulan Ramadan. Karena itu bisa merusak pahala seseorang ketika berpuasa.

0: Artinya, di sana ada hal-hal yang merusak puasa seseorang yang itu bisa mengakibatkan seseorang tidak mendapatkan pahala dari Allah. Padahal dia berpuasa. Padahal dia telah menggugurkan kewajibannya yaitu berpuasa. Akan tetapi ternyata tidak ada pahala yang dia dapat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dia lakukan kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ini karena beberapa perusak-perusak pahala puasa itu tidak dihiraukan. Artinya seseorang hanya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa yang sudah ma'ruf, yang sudah terkenal. Namun di sana ada hal-hal yang merusak pahala puasa seseorang, hendaknya harus diperhatikan supaya seseorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
2: 86035530210
1: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: علي.
1: Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, dan tiada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongannya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat sesat atau disesatkan, berbuat kesalahan atau disalahi, menganiaya atau dianiaya, dan berbuat bodoh atau dibodohi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت

lakukan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.

0: ilaik.
1: Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Maha suci Engkau, ya Allah, aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak disembah selain Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat malam sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar Radio Muslim Jogja di frekuensi AM 1467 kHz, dan juga para pendengar yang juga menyimak siaran kami melalui streaming di www.radiomuslim.com. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di frekuensi AM 1467 kHz dan juga di streaming www.radiomuslim.com di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Di kesempatan malam hari ini, di hari Rabu malam, pukul 20 waktu Indonesia Barat, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, bertepatan pada tanggal 20 Safar 1442. Kita kembali berjumpa di program acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan bersama narasumber pilihan. Kali ini Alhamdulillah Didin berkesempatan akan membersamai Sobat Muslim bincang-bincang bersama narasumber Dr. Fahreza Hanifa Akbar, membahas tentang epilepsi dan kehamilan, atau membahas seputar kehamilan pada ibu yang mengalami epilepsi. Dan seperti biasa, nanti Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Silakan bisa mencatat nomor kami untuk mengirimkan pertanyaan atau konsultasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Dan selain disiarkan di Radio Muslim 1467 AM dan juga di streaming www.radiomuslim.com, kajian atau acara ini juga disiarkan melalui Facebook di akun fanpage Facebook kami di Radio Muslim Jogja, di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja. Alhamdulillah, di sini Didin telah dibersamai oleh narasumber kita, Dr. Fahreza Hanifa Akbar. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, Dok.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, apa kabar, Dok, malam hari ini, Dok?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Alhamdulillah, baik. Terima kasih atas kehadirannya di studio, Dok. Ya, Alhamdulillah, Sobat Muslim, Didin telah dibersamai oleh Dr. Fahreza, yang panggilannya Dr.
4: Reza.
3: Reza, oh ya, baik. Nah, mengingatkan sekali lagi Sobat Muslim, silakan bisa nanti kirimkan pertanyaan di kesempatan malam hari ini melalui nomor 0823-2727-5333. Insya Allah kita akan bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kehamilan pada ibu yang menderita epilepsi. Baik, kita mungkin sedikit perkenalan dulu bersama narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Dr. Reza, kalau boleh tahu ini aslinya mana, Dok?
4: Boyolali, Mas.
3: Boyolali, tinggalnya di Jogja, ya, Dok, ya. Insya Allah. Kalau boleh tahu ini dinasnya atau kesibukannya seputar atau terkait kesehatan di mana ini, Dok?
4: Di Sarjito, Mas.
3: Di Rumah Sakit Sarjito.
4: Masih sekolah di spesialis saraf, Mas.
3: Oh, baik. Insya Allah. Terima kasih, Dok, atas perkenalan singkatnya. Alhamdulillah, Sobat Muslim. Dan mungkin kita akan masuk di pembahasan kita, ya, Dok, ya, tentang epilepsi dan kehamilan, atau kehamilan pada ibu yang menderita epilepsi, ya, Dok, ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan sedikit dok, kenapa topik ini perlu untuk dibahas begitu dok?
4: Ya, jadi kan kalau misalnya kita bicara data, kenapa topik ini penting itu, ibu hamil itu yang mempunyai riwayat epilepsi itu termasuk resiko tinggi, tinggi. Bahkan ada data yang menyebutkan kalau misalnya ibu hamil itu 10 kali lipat tingkat resiko kematiannya dibandingkan dengan ibu yang hamil tanpa epilepsi. Nah, terus untuk data sendiri, bahkan dari 2009 sampai 2012, ibu yang meninggal akibat epilepsi itu tetap 12 mas, dari kematian ibu, dan itu termasuk angka yang besar gitu. Jadi kita perlu membahas bagaimana ibu hamil yang mempunyai riwayat epilepsi dan pengobatan epilepsi itu sendiri gitu.
3: Baik, jadi cukup penting untuk dibahas ya dok ya. Nah lalu mungkin sebelum kita masuk pembahasan kita ya, ini tentang kehamilan pada penderita epilepsi, terlebih dahulu mungkin bisa dijelaskan dok, apa itu pengertian epilepsi, atau mungkin di masyarakat itu lebih dikenal sebagai sebutannya AYAN, seperti itu ya dok ya?
4: Oh iya, AYAN.
3: Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dok pengertian dok.
4: Kalau misalnya kita epilepsi itu bicara dari kebetulan bidang saya, dari bidang saraf ya. Jadi kalau misalnya definisi dari epilepsi sendiri itu, gampangnya ada suatu kelainan di otak yang menyebabkan kecenderungan untuk kejang, terus yang menimbulkan komplikasinya bisa biologis, psikologis, kognitif atau tentang otaknya, terus sama psikologisnya gitu. Jadi semua aspek terkena. Nah terus untuk definisi epilepsi sendiri menurut dari ilmu kami itu ada tiga poin. Yang pertama, bila ada dua kali bangkitan atau dua kali kejang itu, satu kejang pertama dan kejang yang kedua itu lebih dari 24 jam, itu bisa disebutkan epilepsi. Dan kemudian yang kedua, satu kejang, nah itu menurut dokter yang berkompeten itu 10 tahun ke depan bisa mengakibatkan kejang lagi. Nah itu bisa kita sebut dengan epilepsi sebesar 60%. Nah yang ketiga, sudah ditentukan penyakit itu adalah penyakit epilepsi melalui dokter yang kompeten dan sekaligus pemeriksaan perekaman otak mas, gitu. Itu definisinya. Tapi kalau misalnya definisi untuk awam ya yang tadi, jadi ada kejang, terus itu kejang itu bisa berulang dan itu mempengaruhi dari baik psikis, biologis, kognitif sama sosialnya sendiri gitu.
3: Baik, jadi itu masya Allah salah satu atau diantara pengertian dari epilepsi ya, masya Allah. Nah ini mungkin lebih ke epilepsi sebentar ya dok ya. Epilepsi, apakah semua kejang itu bisa mengarah pada epilepsi dok?
4: Belum tentu mas.
3: Belum tentu ya.
4: Banyak tipe kejang yang bukan epilepsi juga. Tapi kalau misalnya epilepsi sendiri itu ya yang tadi itu harus ada dua bangkitan kejang tadi, harus jaraknya 24 jam di antara kejang 1 dan kejang 2. Nah, kalau misalnya kejang yang lain-lain bisa ada, kalau di kehamilan ada ada eklamsi juga. Terus ada namanya juga status epileptikus, itu beda-beda mas semuanya kejang. Tapi rata-rata kalau orang awam, orang kejang ya namanya AYAN sama aja.
3: Iya. Dan itu kambuhnya tidak bisa diprediksi ya dok ya?
4: Tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa mencegahnya.
3: Gitu. Atau ada sesuatu hal-hal tertentu yang bisa menyebabkan kejangnya itu kambuh itu dok?
4: Banyak mas. Contohnya kalau misalnya etiologinya sendiri, penyebabnya sendiri ya. Penyebabnya kalau misalnya penyebab kejangnya itu ada menurut dari buku yang saya baca itu ada tiga mas. Nah pertama dari genetiknya sendiri. Jadi kalau genetik itu ya dari kromosomnya itu udah apa ya, dari genetik dari turunannya itu udah transformasi ke dari apa genetiknya itu ya udah abnormal, jadi bisa menyebabkan kejang gitu. Nah terus habis itu ada lagi yang simptomatik itu kalau misalnya kejang diakibatkan oleh suatu kelainan di otak di otak diakibatkan oleh suatu penyakit gitu. Terus ada lagi etiologinya juga atau penyebabnya juga kejang yang belum diketahui penyebabnya itu juga ada. Terus kalau misalnya apa yang bisa memicu kejang ya maksudnya banyak mas, kelelahan, kurang tidur, terus stres, terlalu banyak berpikir gitu, banyak. Jadi kalau misalnya memang orang sudah terdiagnosis epilepsi, benar-benar harus menjaga stamina dan daya tahan tubuhnya sendiri gitu.
3: Hey, masya Allah, itu tadi pengertian atau sedikit tentang epilepsi Sobat Muslim. Nah, bagi Sobat Muslim yang baru bergabung, kita saat ini ada di acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan bersama narasumber kita, Dr. Reza atau Dr. Fahreza Hanifah. Sobat Muslim bisa kirimkan pertanyaan atau konsultasi ke nomor 0823-2727-5333 di kesempatan malam hari ini. Dan tadi dok, kita kembali lagi. Di antaranya yang bisa menyebabkan kejang epilepsi itu kan tadi kelelahan, emosi atau stres juga ya dok ya. Padahal mungkin kita masuk ke pembahasan kita ini dok, tentang kehamilan pada penderita epilepsi. Nah, sedangkan kehamilan sendiri itu kan juga mudah lelah, lalu apa, emosionalnya juga berubah ya dok ya, seperti stres dan lain-lain. Nah, ini tentang epilepsi ini bagaimana dok, jika ibu yang menderita epilepsi itu hamil, apakah ada resiko atau dampaknya dok?
4: Kalau ibu yang epilepsi hamil itu ya tadi resikonya tinggi mas. Resikonya tinggi baik terhadap janinnya maupun terhadap ibunya sendiri gitu. Nah, terus kalau misalnya tadi pertanyaannya ini
3: ya, banyak ya, dengan resiko, banyak resiko yang mudah lelah saja itu nanti bisa kambuh gitu.
4: Jadi kalau misalnya orang ibu yang sudah sebelumnya epilepsi itu kan dia biasanya terkontrol, misalnya terkontrol dengan obat sebelumnya gitu. Sebelumnya dengan obat. Nah, terus kalau misalnya hamil, otomatis hormonnya itu berubah. Mulai dari progesteron dan estrogen. Itu hormon buat hamil gitu. Nah, itu mempengaruhi hormon yang buat mencegah terjadinya kejang. Jadi ibaratnya kalau misalnya hormon itu meningkat, otomatis ambang batas dari kejangnya itu dia menurun. Nah, jadinya kalau misalnya bangkitannya, kita lihat bangkitannya. Kalau misalnya bangkitannya itu awalnya ya setinggi ini tidak menyebabkan kejang pada waktu sebelum hamil. Ketika kejang karena perubahan hormon bisa terjadi kejang gitu. Jadinya bakal lebih sering kejang lagi. Tapi menurut penelitian, ada suatu penelitian, kalau misalnya kejang selama kehamilan itu bisa dilihat dari 1 tahun sebelum kehamilan, mas. Jadi kalau misalnya 1 tahun sebelum kehamilan itu dia tidak ada kejang sama sekali, menurut penelitian itu bisa 60% pasien itu tidak kejang sampai
3: melahirkan
4: gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah ketika kita ketika ibu itu hamil sebelumnya epilepsi, itu jangan memberhentikan obat yang dulu bisa mengontrol epilepsinya itu. Gitu.
3: Baik. Ya. Jadi apa tadi, riwayat kejang itu juga bisa berpengaruh pada kondisi ketika hamil dan sampai melahirkan seperti itu ya, Gda ya?
4: Iya, riwayat kejang yang terkontrol dengan obat itu sangat berpengaruh, mas.
3: Baik, apakah berarti ada standarnya gitu dok, kondisi di mana apakah harus ada konsultasi terlebih dahulu jika ibu-ibu itu, seorang ibu ingin memprogramkan hamil ketika dia memiliki penyakit epilepsi, apakah perlu konsultasi ke dokter terlebih dahulu seperti itu dok?
4: Ya, sebaiknya iya. Kalau misalnya konsultasi paling penting ya, terutama sama dokter kandungan, sama dokter saraf juga.
3: Dua berarti ya.
4: Terus kalau misalnya pentingnya juga kan itu nanti kan misalnya setiap, kalau tidak salah ya, program pemerintah di terkait dengan kehamilan itu kan kontrol di trimester 1, 2, dan 3 ya. Nah, itu selalu kontrol. Dan salah satunya perlu USG. Itu kalau misalnya ibu yang normal, maksudnya tanpa epilepsi. Tapi kalau misalnya epilepsi ini pengawasannya otomatis lebih
3: ekstra ya,
4: ekstra. Jadi trimester 1 aja kita harus minimal itu kita harus langsung konsultasi ke dokter kandungan.
3: Kandungan.
4: Buat apa? Buat melihat janinnya. Hmm. Apakah struktur dari tubuhnya semuanya normal atau enggak. Dari trimester 1. Soalnya obatnya itu sangat berpengaruh sangat berpengaruh terhadap ke janinnya sendiri gitu.
3: Dan juga harus konsultasi ke dokter saraf juga dalam waktu yang bersamaan gitu, Dok.
4: Iya, soalnya kan obat pengguna memang hamilnya kan dokter penyakit obgyn. Nggih. Obstetri dan kandungan. Tapi kalau misalnya penggunaan obat sendiri, obat yang terkait kejangnya itu mungkin ya lebih baik sekaligus kontrol ke dokter sarafnya karena mungkin lebih mengerti dokter sarafnya gitu.
3: Baik, baik. Jadi untuk kesimpulannya itu penderita epilepsi itu masih boleh hamil seperti itu ya, Dok ya?
4: Iya.
3: Masih boleh hamil tapi sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter saraf juga seperti itu, Dok.
4: Baik. Memang dulu itu Mas ada mitos kalau misalnya orang udah perempuan nggih, udah epilepsi zaman dulu banget tapi itu memang ada mitos kalau perempuan epilepsi itu nggak boleh hamil karena ya apa janinnya bisa bermasalah gitu. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman ini kemajuan teknologi juga mempengaruhi kan obat-obatnya udah diperbarui gitu. Jadi nggak sekayak dulu lagi, sekarang udah berubah zamannya. Jadi ibu dengan epilepsi itu boleh hamil gitu, tapi dengan pengawasan ketat
3: ya. Baik. Ya baik, terima kasih Dok atas penjelasannya. Ya Sobat Muslim, bagi yang baru bergabung, selamat datang. Kita kali ini ada di acara Halo Dokter, program rutin kita, acara rutin di Radio Muslim Jogja setiap hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah bincang-bincang dan bertanya tentang pengertian dari epilepsi, lalu tentang kondisi ketika ibu hamil yang menderita atau apa ibu yang menderita epilepsi itu hamil tuh bagaimana? Ternyata insya Allah masih boleh Sobat Muslim ya, dan tapi harus dikonsultasikan dulu ya Dok ya, dengan dokter saraf ya, dan juga apa namanya perawatan yang ketat seperti itu ya Dok ya, ketat dan lebih ekstra daripada yang tidak menderita epilepsi. Baik Dok, kita kembali ke pembahasan kita. Kira-kira apa saja Dok kemungkinan resiko yang bisa terjadi bagi penderita epilepsi yang hamil itu Dok?
4: Resiko buat ibunya?
3: Iya Dok.
4: Jadi kalau misalnya resiko buat ibunya, otomatis kan kalau misal, terutama pertama terjadinya kejang. Karena kan tadi peningkatan 2-3 kali ketika pasien itu hamil. Karena perubahan hormon dan perubahan absorpsi, perubahan ketika obat itu diminum ke dalam tubuh ibu hamil itu beda Mas. Itu soalnya lambung itu pada ibu hamil apa ya peristaltik atau gerakan ususnya itu lebih lambat dibandingkan orang yang biasa. Nah otomatis kalau misalnya obatnya itu masuk, orang biasa ya langsung masuk lah, langsung berefek gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu hamil dia lebih lambat. Nah terus pembuangannya juga lebih lama gitu. Efeknya obat anti epilepsi itu ya kurang bagus. Itu pertama, buat ibu hamilnya pasti resiko kejangnya tinggi. Nah yang kedua itu pas waktu dia nih hamil, pas waktu dia ingin melahirkan, pas waktu pos melahirkannya itu bisa terjadi perdarahan. Itu pasti. Nah terus ada lagi preeklamsi. Preeklamsi itu kalau itu juga salah satu faktornya di, kalau saya baca 30% itu ibu hamil yang epilepsi itu bisa terjadi preeklamsi. Preeklamsi itu yang dikhawatirkan adalah eklamsia. Nah preeklamsi itu yang hipertensi, hipertensi lah, hipertensi sama ada protein di urinnya itu, itu ketika kehamilan lebih dari 20 minggu. Terus untuk janinnya sendiri, nah ini dia, kalau janinnya sendiri obat-obatan epilepsi sampai sekarang itu belum ada yang aman, belum ada yang aman sama sekali untuk janin. Tapi memang gimana caranya kita memfasilitasi pasien itu agar meminimalisir dari efek samping obatnya itu. Nah kalau misalnya memang obatnya itu salah satunya adalah monoterapi. Kita biasanya obat pasien kejang itu kan banyak ya. Biasanya ada, kalau misalnya kejang belum terkontrol itu bisa 2 obat, 3 obat. Nah, sebisa mungkin pada pasien hamil itu obatnya monoterapi dan hanya dengan dosis yang terkecil tapi efektif untuk mencegah kejangnya itu sendiri. Gitu.
3: Baik, jadi itu berbeda ya, Dok ya, resiko pada ibu dan
4: sama
3: janin.
4: Kalau janinnya, jadi ya, kalau janinnya terkait dengan efek samping obatnya sih mas. Dan kalau misalnya kejang, kejang itu otaknya itu kekurangan oksigen mas. Ibu sama janinnya kekurangan oksigen. Ibunya kekurangan oksigen ya, otomatis janinnya bisa kekurangan oksigen juga. Bahkan ada namanya SUDEP mas, namanya sudden apa ya? Ini pokoknya intinya kalau misalnya itu, SUDEP itu kalau misalnya sudden death, unexpected in epilepsy. Nah dia itu dia meninggal. Ada banyak pasien meninggal. Bukan banyak sih, ada prevalensinya untuk ibu hamil itu meninggal ketika tanpa diketahui penyebabnya pada pasien epilepsi, itu namanya SUDEP. Nah, kalau misalnya jadi janin, yang paling penting adalah ketika perkembangannya itu gimana sih ya, dengan obat yang teratogenik atau dia meracuni apa ya, membuat otak itu yang tumbuh, otaknya janin itu tumbuh tidak sempurna. Nah jadinya kan kemungkinan ada kelainan cacat lahir nih, orang bilang cacat lahir itu tinggi sekali. Nah jadinya yang dikhawatirkan itu yaitu cacat lahir dari bayinya itu.
3: Itu salah satu resikonya.
4: Baik,
3: terima kasih atas penjelasannya dok. Lalu kita coba masuk pada penanganan pada epilepsi dok. Bagaimana jika misalnya ibu hamil itu kejang seperti itu dok? Mungkin sebagai keluarga dulu gitu deh, kita menyikapi itu apa yang harus dilakukan ketika ibu hamil itu kejang sebelum dibawa ke rumah sakit atau penanganan, apakah ada yang bisa dilawan oleh anggota keluarga dok?
4: Oke. Sebentar, kejangnya ibu hamil itu pertama dilihat dulu ada riwayat kejang atau enggak, riwayat epilepsi atau enggak. Kalau misalnya memang ada riwayat epilepsi, kejang pertama misalnya kejang pertama jangan terlalu panik, ya. Kalau misalnya ada apa ya, kita bantuan oksigen, bantuan ini nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya ada fasilitas kesehatan yang terdekat, kita segera ke sana. Tapi jangan lupa untuk memvideokan dari kejangnya itu, karena bentuk kejang itu mempengaruhi dari terapi dari kami. Beda bentuk kejang itu beda terapi juga. Itu jadi pertama video dulu, video sembari ke pertolongan terdekat. Nggak usah panik. Nah nanti bisa kalau misalnya pertolongan terdekat bisa mendapatkan obat di sana gitu.
3: Baik, jadi memang sebaiknya langsung dibawa ke apa, petugas kesehatan seperti itu deh ya. Sembari nanti di video untuk
4: dokumentasinya kasihin ke dokternya biar kita bisa ngelihat gimana bentuk kejangnya.
3: Baik dok.
4: Tapi ya kalau misalnya memang ya boleh dikasih oksigen gitu boleh. Tapi kalau ada, tapi kan biasanya nggak ada, biasanya malah dikipas-kipas gitu.
3: Insyaallah. Ya terima kasih dok atas penjelasannya. Lalu dok tadi kan epilepsi itu kan pasti membutuhkan obat untuk dirinya ya dek, untuk pasiennya. Nah sedangkan untuk wanita hamil itu biasanya konsumsi obat itu tidak boleh terlalu banyak. Nah itu bagaimana mengkompromikannya dok?
4: Ya, yang tadi saya bilang, pertama obat yang bisa mengontrol kejangnya itu jangan dihentikan. Dosisnya tetap disamakan dulu. Nah ada, kalau perkembangan yang terbaru itu kita bisa melihat kadar obatnya di dalam tubuh kita. Alpha fetoprotein itu bisa melihat kadar obat itu seberapa penyerapannya di tubuh kita. Kadarnya itu berapa. Jadi kalau misalnya kita cek itu, kita bisa tahu. Tapi kalau misalnya kita belum cek itu, ya ketika dia kejang berarti dia butuh penambahan dosis. Tapi ingat kalau misalnya kehamilan itu sebisa mungkin minimal terapi. dosis terapi yang lebih kecil yang efektif terhadap kejang itu dipertahankan itu. Gitu, sama monoterapi. Nah, terus untuk obat-obat anti epilepsi sendiri itu disarankan ditambahkan dengan vitamin K karena pengaruh obat anti epilepsi sendiri itu membuat defisiensi vitamin K sendiri rata-rata. Ada 3 obat lah kalau enggak salah. Terus habis itu yang kedua ditambahkan dengan asam folat. Asam folat kalau menurut saya ibu hamil sekarang di pos yang untuk ibu hamil.
3: Iya.
4: Nah, itu selalu diberikan juga sih asam folat. Nah, asam folat itu sebagai pendamping dari obat anti epilepsinya gitu. Ya, selain obat ya tetap kita harus ini ibu hamil kan susah tidurnya ya, Mas. Muntah itu apalagi trimester pertama muntah itu ya.
3: Nah, itu bagaimana itu, Dok?
4: Nah, itu susahnya, Mas. Itu susahnya kalau misalnya apalagi trimester pertama itu kan muntahnya tinggi-tingginya nggih. Nah, pertama obat epilepsinya kan harus diminum juga biar enggak kejang. Tapi tetap harus diminum walaupun muntah gitu. Tapi kalau misalnya muntahnya benar-benar udah enggak bisa minum obat lagi, ya terpaksanya kita lewat injeksi harus di rumah sakit gitu.
3: Baik gitu. Jadi sesuai kondisi juga ya, Dok.
4: Iya, sesuai kondisi juga.
3: Apakah cukup misalnya, Dok, untuk pemeriksaan rutin itu ke puskesmas saja, Dok, atau harus ke dokter spesialis saraf dan kandungan secara rutin dua-duanya ini, Dok?
4: Kalau hamil biasa sih bisa. Kan hamil biasa kalau tidak salah nggih. Kalau tidak salah itu minimal satu selama kehamilan minimal satu kali ke SPOK, spesialis kandungan. Tapi kalau misalnya hamil tanpa epilepsi ini, saran saya dari awal sudah ke spesialis. Pertama kandungan dulu, tetap kandungan karena yang mengontrol itu nanti mungkin kandungannya bisa dibarengkan sama dokter sarafnya juga untuk epilepsinya itu.
3: Baik, Dok. Lalu, Dok, dengan segala tadi resiko ya, Dok, ya, resiko yang bisa terjadi pada ibunya ataupun janinnya, ada nggak sih, Dok, pencegahan-pencegahan apa yang bisa dilakukan untuk menghindarkan resiko itu atau komplikasi baik ke janin ataupun ibunya, Dok, akibat epilepsi ini, Dok, atau akibat penggunaan obatnya, Dok?
4: Ya, kalau misalnya yang tadi, jadi kalau misalnya pertama ya tadi konsumsi vitamin K sama konsumsi asam folat itu untuk mencegah dari efek sampingnya obat. Terus obatnya ya dosisnya ya terendah yang bisa mengatasi kejangnya itu sendiri itu. Terus jangan sampai yang pencetusnya itu ditonjolkan, misalnya kayak kelelahan itu dihilangin banget, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, terus tidak terlalu stres, terlalu berpikir banyak gitu. Selama kehamilan harus dipertahankan kayak gitu, Mas, biar enggak kejang lagi.
3: Baik. Jadi memang butuh ekstra juga ya, Dok, ya. Pada ibu hamil yang memiliki penyakit epilepsi. Baik, terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Dan sobat muslim dan pendengar yang baru bergabung atau yang masih mendengarkan, silakan bisa kirimkan pertanyaan. Di kesempatan malam hari ini kita ada di program acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan. Yang kali ini kita dibersamai oleh Dr. Fahreza Hanifa, pembahasan tentang kehamilan pada ibu penderita epilepsi. Silakan bisa kirimkan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp ke 0823-2727-5333. Sekali lagi di nomor 0823-2727-5333. Nah, Dok, tadi ada beberapa jenis obat yang bisa diberikan kepada ibu hamil yang menderita epilepsi. Ada nggak sih, Dok, jenis obat yang paling beresiko untuk ibu hamil, seperti itu, Dok?
4: Ya, kalau yang saya baca, ketika paling banyak teratogeniknya itu asam valproat, Mas. Tuh, asam valproat tuh kalau misalnya ibu hamil, terutama dosisnya lebih dari 1.500 mg per hari, itu sangat berisiko terhadap janin, kecacatan janin. Nah, kalau misalnya memang terpaksanya banget, itu ada generasi terbaru obatnya. Kalau misalnya dari kami itu paling penelitian resiko paling rendah itu ada dua obat, lamotrigin sama levetiracetam. Nah, tapi kalau misalnya memang asam valproat itu bisa membuat pasien itu tidak kambuh kejangnya, ya kita tetap pertahankan asam valproat itu ada dua obat, lamotrigin sama levetiracetam. Nah, tapi kalau misalnya memang asam valproat itu bisa

0: itu paling sedikit teratogenik. Teratogenik itu membawa kecacatan bayinya itu. Jadi kita bisa memilih dua obat ini. Nah, tapi kalau misalnya memang adanya asam valproat, karena obat ini jarang kan mas, jarang. Terutama di daerah-daerah, kalau memang ada asam valproat, ya kita pertahankan asam valproat dengan dosis kalau bisa kurang dari 1.500 mg tadi per hari.
1: Baik.
0: Ya, tapi kalau misalnya perlu hati-hati sekali, ibu hamil yang mengkonsumsi asam valproat itu harus langsung konsultasi sama dokter saraf. Kalau enggak, ini. Dan banyaknya kan gosip mitos-mitos di daerah itu kalau minum obat epilepsi janinnya cacat. Nah, jadi mereka nggak minum lagi. Nah, nggak minum lagi efeknya malah kematian janin sama kematian ibu malah bisa kayak gitu, malah lebih fatal lagi. Jadi ya tetap harus minum obat itu dengan konsultasi dokter saraf dan dokter kandungan.
1: Baik-baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Lalu dok, kita coba masuk lagi ke pembahasan selanjutnya tentang resiko kepada bayi dok ketika lahir nanti. Apakah bisa ibu hamil ini menularkan epilepsi kepada bayinya dok?
0: Mungkin kalau menular enggak ya mas. Kalau genetiknya iya.
1: Genetiknya iya.
0: Iya. Genetiknya iya. Kecuali kalau misalnya ibunya infeksius, misalnya dia punya suatu penyakit bawa penyakit yang infeksi. Seperti mungkin HIV. Nah, HIV ke bayinya, bayinya kejang bisa aja. HIV nular ke bayinya. Itu atau tapi ya kalau epilepsi sendiri pada ibu ke bayinya enggak tidak nular sih.
1: Enggak ada secara genetik ya, Dok ya.
0: Iya. Kecuali kalau ada penyakit lain yang mendasari gitu. Mendasari dari misalnya ibunya penyakit tertentu, penyakitnya itu yang membuat kejang gitu. Bukan langsung epilepsi ke bayinya jadi kejang gitu enggak, tapi genetik bisa. Genetik itu keturunan. Keturunan dari misalnya orang tua kejang, anak itu bisa 2-3 kali resiko kejang itu ada gitu.
1: Kejangnya juga epilepsi atau
0: epilepsi juga?
1: Epilepsi juga.
0: Iya.
1: Baik.
0: Kan karena genetiknya kan, Mas.
1: Ya. Baik, dok. Untuk epilepsi sendiri, dok, apakah ini epilepsi ini bisa disembuhkan secara total, dok?
0: Sembuhkan secara total? Banyak pasien-pasien yang sembuh, mas.
1: Sembuh, banyak.
0: Iya, tapi kita nggak boleh, bukan berarti nggak kejang itu.
1: Tidak epilepsi.
0: Kan banyak nih ya, mas. Orang yang minum obat, karena obat itu dia nggak kejang. Nah, obat itu kan... kita lihat sampai 3 tahun ya. Sampai 3 tahun kita turunkan pelan-pelan. Kalau misalnya pemberhentian obat sendiri, kalau misalnya udah 10 tahun, 5 tahun bebas kejang baru kita bisa hentikan obatnya. Itu juga tergantung dari dokter sarafnya ya. Lihat dulu perekaman otaknya kayak gimana. Nah, rata-rata orang kan itu minumnya lama gak ya mas. Minumnya lama, sehampir seumur dia penyakitnya itu minumnya. Nah, ketaatan minum obatnya itu kan jamnya harus tepat juga, mas. Kalau bisa. Okay? Misalnya per 12 jam, berarti jam 7 pagi sama jam 7 malam. Nah, kalau misalnya nggak tepat dan banyak orang yang bosan dengan minum obat itu terus-menerus, kenapa kok minum obat padahal nggak sembuh? Ini, nah, itu bisa kambuh lagi epilepsinya.
1: Yeah.
0: Nah, tapi kalau misalnya sudah dinyatakan dokter sembuh, ya tadi kriterianya tadi, itu ya bisa mas, tapi banyak kok mas yang
1: sembuh total
0: sembuh dari epilepsi ya? Itu banyak.
1: Masya Allah ya. Untuk kehamilan sendiri itu apakah bisa berpengaruh pada bisa menghambat kesembuhan bagi pasien yang mungkin lagi mau sembuh seperti itu dok? Apakah bisa menghambat atau bisa mengambuhkan seperti itu dok?
0: Iya.
1: Bisa ya dok ya.
0: Mengambuhkan bisa mas. Iya. Soalnya ya tadi hormon progesteron sama estrogen itu mengganggu dari hormonnya buat epilepsi sendiri itu. Jadi ambang batasnya ya lebih rendah itu.
1: Baik dok, terima kasih atas penjelasannya dok. Mengingatkan bagi sobat muslim, silakan bisa kirimkan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan di kesempatan malam hari ini. Kita ada di program acara Halo Dokter bersama Dr. Reza, pembahasan tentang kehamilan pada ibu penderita epilepsi. Baik dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan, coba

0: kita bacakan dari Sobat Muslim atau pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Casar Pambudi di Wirosaban. Mau menanyakan ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama, apakah ada minum-minuman tertentu untuk ibu hamil yang bisa mencegah terjadinya kejang dari minum-minumannya, dok?
1: Minum-minuman untuk terjadi kejang?
0: Ya, untuk bisa mencegah terjadinya kejang, dok.
1: Kayaknya enggak ada, Mas.
0: Enggak ada,
1: ya.
0: Harus obat ya, dok, ya?
1: Iya, harus obat. Kalau misalnya herbal ya, maksudnya mungkin ya?
0: Ya, mungkin, dok.
1: Nah, herbal saya sendiri kurang enggak berani bilang, Mas. Tidak berani bilang karena saya kurang mengetahui tentang herbalnya itu sendiri, gitu.
0: Baik, dok. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua masih dari penanya yang sama. Apakah saat hamil si ibu kejang, anaknya juga ikut kejang, dok, di dalam kandungan?
1: Ibu kejang?
0: Ketika ibu kejang, anaknya apa juga ikut kejang?
1: Enggak, komplikasinya sih, Mas. Ibu kejang, kemungkinan oksigen yang ke otak gitu buat ibunya kan berkurang. Nah, otomatis aliran oksigen ke bayinya juga berkurang. Nah, itu yang bisa membuat bayinya itu terjadi suatu komplikasi yang berat lah gitu.
0: Baik, dok. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ini masih ada pertanyaan lagi dari pendengar yang sama. Dokter Hanifa, adakah untuk rekomendasi dokter saraf yang ahli epilepsi, dok? Yang ini dari daerah mana ya? Kalau di ini Wirasaban tadi, dok. Apakah ada rekomendasi, dok?
1: Rekomendasi dokter saraf?
0: Iya, untuk ahli epilepsi, dok.
1: Sebenarnya kalau misalnya yang saya tahu yang Sarjito, ya. Kalau yang Sarjito itu yang ahli emang mendalami epilepsi sekarang saat ini, ya. Saat ini yang di Sarjito itu ada dokter Desin sama dokter Atitia, spesialis saraf konsultan. Spesialis saraf.
0: Dokter Desin
1: sama dokter Atitia. Itu yang sebagian epilepsi dari Sarjito sendiri.
0: Baik, ya. Jadi salah satu sarannya bisa ke mana? Sarjito ya, dok, ya? Seperti itu. Jadi itu tadi beberapa dokter dari yang disarankan oleh dokter Reza. Baik, semoga bermanfaat ya. Terima kasih bagi penanya tadi. Semoga bisa menjadi kejelasan. Silakan Sobat Muslim dan pendengar yang lainnya kirimkan pertanyaan di kesempatan malam hari ini, konsultasi seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, yakni kehamilan pada ibu penderita epilepsi. Silakan kirimkan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik, dok, kita kembali ke pembahasan kita. Tadi ada beberapa resiko juga yang dialami janin, ya, dok, ya, ketika dalam kandungan. Nah, lalu ketika janin kelahiran nanti, dok, kelahiran nanti, apakah ada beberapa resiko yang juga bisa terjadi, dok?
1: Ketika kelahiran nanti?
0: Iya.
1: Ya. Jadi kalau misalnya resikonya ya pas waktu, termasuk di dalam pas waktu selama hamil tadi, Mas. Kan minum obat. Minum obat anti epilepsi, sekali lagi nggak ada obat anti epilepsi yang aman untuk janin. Nah, itu biasanya pada waktu 20 minggu pertama itu baru menampakkan gejalanya ketika bayi lahir. Cacatnya itu di situ. Selain pas waktu hamilnya dari trimester 1, 2, 3 itu juga bisa setelah dia lahir. Mungkin 20 hari pertama itu bisa menampak, 20 minggu pertama itu bisa menampakkan akibat dari minum obatnya itu, efek sampingnya itu. Bisa kelainan otak, bisa cacat dari anggota, kurang anggota geraknya, itu bisa.
0: Gitu. Tadi diantaranya juga
1: kan memang salah satunya kan ada gangguan daya pikir, nggih. Maksudnya kognitif itu cara berpikir bayinya itu juga sangat berpengaruh di obat, efek samping dari obat epilepsi sendiri. Jadinya banyak yang IQ-nya rendah kalau misalnya minum obat anti epilepsi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita benar-benar mencegahnya selama kehamilan, insya Allah bisa diatasi gitu.
0: Baik, tapi untuk yang sudah terjadi sendiri atau data sendiri, dok, kemungkinan bayi yang dilahirkan itu sehat dan selamat sama yang beresiko itu bagaimana, dok? datanya, dok?
1: Semakin kesini, seiring perkembangan zaman, semakin banyak, mas.
0: Semakin banyak yang
1: semakin
0: bagus.
1: Banyak yang bagus.
0: Bagus, ya. Alhamdulillah.
1: Oke. Okay.
0: Baik. Jadi memang kemungkinan juga kan kondisi setiap ibu aja berbeda-beda ya, dok, ya? Yang,
1: yeah,
0: yang tidak epilepsi saja, apalagi yang epilepsi. Jadi mungkin bisa lebih sering dikontrol seperti itu, ya, dok, ya? Yeah. Seperti bisa lebih sering rutin melakukan pengecekan atau pemeriksaan kehamilan secara rutin, ya, dok, ya? Kepada dokter saraf atau ke dokter kehamilan. Lalu, dok, apakah ada makanan khusus yang dianjurkan ketika hamil untuk penderita epilepsi, dok? Makanan khusus?
1: Makanan khusus, ada, cukupi kebutuhan gizi aja, mas. Ya, kalau misalnya serat, apa seratnya banyak, sayur, buah, susu, semuanya bisa masuk. Yang penting kan mencegah biar tidak terjadi. Kalau kehamilannya sendiri ya bisa anemia gitu kan, kita harus banyak-banyak vitamin lah. Susu itu juga perlu lah untuk mendukung ini. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang nutrisinya kurang, kayak makan ibu hamil yang makanannya mungkin hanya karbohidrat.